0: Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
1: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
1: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
2: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
2: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
4: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
5: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
6: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.37%. 0.38%.
4: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
5: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
6: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
4: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
9: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini, ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
8: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
11: Namun,
7: sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
8: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi
7: terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
8: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang

0: Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertanian.

0: tambangan, hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Semangat pagi. Semangat pagi. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Semangat pagi kembali. Lanjut ya, masih ada Mita di sini. Di 103,5 Magelang FM sampai nanti jam 10 pagi. Oke deh, yang masih pengen nyatu dengan request lagu yang bisa membuat kamu lebih semangat pagi ini, langsung aja deh, bisa WhatsApp di 0882-135-135. Atau bisa juga ya lewat line telepon di 366-899. Jangan lupa juga yang ada di luar kota bisa lewat streaming di jogjastreamers.com. Pilih APPL Radio Magelang FM dan melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Mat, siap-siap untuk yang ingin jalan-jalan pagi, weekend bersama keluarga, bersama teman-teman. Oke deh, hati-hati di jalan, semoga semua rencana dan acara kamu hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oh ya sobat pendengar, setuju dong kalau kita itu gak harus menjadi sempurna gitu ya untuk terus berkembang. Jadilah tetap diri sendiri gitu kan. Ya bolehlah banget ya mengambil satu pelajaran motivasi dari orang lain. Oke, untuk bisa kita lebih maju lagi gitu. Leto Sebening Embun, spesial untukmu yang suka banget dengerin lagu-lagunya Leto pagi ini.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Kata Mutiara, karya Robert S. Lynn, seorang profesor sosiologi dari Columbia University, Amerika Serikat. Kebanyakan dari kita yakin bisa membuat orang lain bahagia dengan cara yang kita tentukan.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa apa yang telah kita lakukan belum tentu akan membuat bahagia orang lain. Yang membuat orang lain bahagia yaitu apa yang kita lakukan seperti apa yang diharapkan orang lain. Marilah melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan keinginan orang lain dan bukan atas kepentingan sendiri.

pendengar, hanya berselang 10 hari dari Asian Games Aichina Goya 2026, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru. 3 turnamen BWF World Tour di benua Eropa menanti mulai pekan depan ya. Nah, ketiga turnamen tersebut yaitu Denmark Open Super 750 pada tanggal 13 sampai 18 Oktober 2026, dilanjut French Open Super 750 20 hingga 25 Oktober, dan ditutup Hello Open Super 500 27 Oktober sampai 1 November. Nah, menyambut rangkaian tersebut, Alwi Farhan dan kawan-kawan berangkat dari hari Jumat ya, Jumat kemarin nih, dengan tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark. Sementara Antonius Budi Arianto, pelatih ganda putra, mengungkapkan persiapan yang dijalani atlet hanyalah menjaga kondisi fisik karena waktu sangat terbatas. Ya, tapi meski begitu, menurutnya secara fisik ganda putra Indonesia sudah bagus dan terbiasa dengan kondisi jadwal turnamen yang padat. Oke, kita doain sukses ya dari tim negeri kita tercinta Indonesia, dan bisa memberikan yang terbaik. Oke deh, semangat pagi, ada Kak Zul. Pagi, Kak Reza, lagu baru boleh-boleh banget. Ini memang lagu baru, Kak. Lagu tahun 2000 sampai 2026, Kak Reza, Batasi Rasa Mahal Ini. Oke, siap. Mbak Nur atau Mas Nur ini, M Nur. Pagi kakak, salam kenal. Oke, salam kenal balik. Jangan lupa di follow ya. Selamat pagi yang pengen gabung bersama Mita dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca tahun 2000 hingga terkini, silakan aja. Mita tunggu deh kebersamaannya.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab.

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emase murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Sahabat pendengar, jangan takut berubah karena perubahan bisa membuka peluang yang sebelumnya tuh nggak pernah kita lihat gitu ya. Yuk pastikan untuk selalu berubah dalam hal yang lebih baik lagi. Oke, seperti kebiasaan-kebiasaan kecil. Apa kabar Kak Fani? Thank you. Ada Kak La Okviani, ada ya. Yuk pastikan untuk selalu berubah dalam hal yang lebih baik lagi. Oke, seperti kebiasaan-kebiasaan kecil. Apa kabar Kak Fani? Thank you.

banyak kurban ya. Sekarang tinggal sehatnya, jaga-jaga kesehatan semuanya deh ya. Oke, amin. Kak Haryanto juga thank you yang udah memosting ulang. Berkabar Roka selalu. Kak Nai, ada di kota mana? Boleh disepil ya. Yang pengen lagu terbaru, silakan bisa request lagu apa. Mita mau bacain WhatsApp. Ini dari Pak Ari yang ada di Gorontalo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat pagi, Mita. Pagi juga buat semua pendengar Radio Magelang FM ya. Teh hijaunya udah tuh tadi. I'm sorry ya. Oke, salam-salam buat Pak Tarmono, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, juga buat Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani, Bu Endang Wahyu. Salam sehat selalu deh untuk semuanya. Oke, sehat selalu juga ya. Apa kabar Mbak Susi yang ada di Ganten? Hai Mita, halo, halo juga. Hai, hai, hai. Salam-salam nih buat Bu Endang, Bu Sadowo, Mbak Murni, juga buat Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Evan, juga Pak Pri, Valen, Kevin, anak-anak Alpen Budaya. Lagunya Saturn. Oke, nanti ditunggu ya. Oh ya, lagunya Mbak Murni bentar lagi ya, Westlife. Eh, gantung dulu baru Westlife ya. Dengan apa tadi ya? Hello my love. Oke. Baik-baik, terima kasih Mbak Widya juga. Apa kabar? Sehat selalu. Matahariku, bentar ya. Salam-salamnya. Buat siapa nih? Salam-salam pagiku buat Mas Fuad, juga untuk Mbak Murni, Mbak Nadine, Javi, Mas Ambon, Opa Oma, Mbak Yayan, juga untuk Mbak Indra, Mbak Encis, buat Mama Vega juga. Oh, semoga semakin sehat ya Mama Vega ya. Bu Mariono, Mama Olga juga. Aduh, rindu banget dengan semuanya. Gantung Melly Guslo, tadi yang udah di request juga pagi ini. Aduh, gak enak banget ya kalau kita dalam keadaan menggantung atau digantung, apalagi dengan hubungan ya.

0: tetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

semangat sehat juga sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Mita masih terus stay di sini di 103,5 Magelang FM. Tentu saja di Semangat Pagi sampai jam 10 nanti di hari Sabtu, weekend sama Minggu beda ya. Semangat paginya sampai jam 10. Jadi lumayan lama deh untuk kamu yang pengen atensi lagu-lagu terbaru. Request lagu Akhir Sebuah Cerita. Wah, ini lagunya siapa? Si Kak Munif, terima kasih ya. Pagi juga. Aduh, Sing Ayu Dewi, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Ya, langsung aja kita awali ya. Dari Magelang, sahabat pendengar, ini perakiran cuaca dari BMKG. Magelang, hujan ringan, diperkirakan hujan ringan dan saat ini sedikit-sedikit mendung gitu ya. Oke, suhu di sekitar 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 hingga 98%. Kemudian kita akan menuju ke Temanggung. Iya, kita lihat Temanggung diperkirakan juga hujan ringan, suhu di kisaran 18 hingga 27 derajat Celcius untuk kelembapan udara 57 hingga 98%. Kita akan beralih ke Wonosobo. Wonosobo yang dinginnya sedingin es ya. Ternyata hujan ringan juga. Suhu di kisaran 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 62 hingga 97%. Kemudian ada Purworejo berawan dengan suhu 23 hingga 34 derajat Celcius. Wah, lumayan panas nih, apalagi Kebumen ya. Berawan dengan suhu di kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius. Banjarnegara Purbalingga hujan ringan, Karanganyar berawan. Kemudian Grobogan berawan, Blora berawan, Rembang berawan, Pati juga berawan, Kudus berawan, Jepara juga berawan, Demak pun berawan, Semarang berawan, suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius. Oke, tetap semangat dalam melakukan aktivitas, semangat juga untuk terus jaga kesehatan kita ya. Yes, ada lagu spesial banget nih tadi yang udah nungguin Teh Hijau, tapi sayang banget Teh Hijaunya udah muncul duluan ya. Jadi kita hati-hati di jalan aja deh bersama Tulus. Yang mau OTW dalam perjalanan, hati-hati di jalan selama sampai di tujuan ya.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Komisaris Utama PT Pertamina Transcontinental atau PTK Subagio Hari Mulyanto menilai fuel terminal atau FT Merauke memiliki peranan penting untuk menjaga ketahanan energi. Selain itu, PTK telah menjalankan perannya dalam layanan kepelabuhan, termasuk membantu proses sandar atas kapal-kapal pembawa energi di terminal khusus. Dikutip dari laman RRI hari ini, operasional Pertamina di FT Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan. Operasional PTK mendukung proses distribusi migas, menjaga ketaatan pada regulasi, termasuk terpenuhinya standar yang berlaku dengan mengacu pada global best practices. Okay. Dan pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono menambahkan, Konkar menjadi keseriusan subholding IML yang memperkuat keandalan operasional dan keselamatan kerja. Ia juga mengapresiasi sinergi antar entitas Pertamina. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini tanggal 10 Oktober. Tepat di tanggal ini pada tahun 1970, ada sebuah negara yang memperoleh kemerdekaannya. Negara itu bernama Republik Kepulauan Fiji. Republik Kepulauan Fiji adalah sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik. Fiji ditemukan oleh penjelajah Belanda Abel Tasman ketika berusaha menemukan benua selatan besar pada tahun 1643. Namun baru pada abad ke-19, orang-orang Eropa tiba di Kepulauan Fiji untuk menetap secara permanen. Kepulauan Fiji jatuh ke tangan Britania Raya sebagai koloni pada tahun 1874. Tanggal 10 Oktober 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya. Nah, Insan Edukasi, pemerintahan demokratis Fiji mengalami dua kali kudeta militer. Kudeta pertama terjadi tahun 1987. Penyebabnya adalah adanya kekhawatiran bahwa pemerintah akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji keturunan India. Akibat dari kudeta ini adalah monarki Britania dihapuskan. Gubernur Jenderal digantikan oleh seorang presiden non-eksekutif. Selain itu, nama negara berubah dari Dominion Fiji menjadi Republik Fiji. Tahun 1997, nama negara ini berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji. Insan Edukasi, pada tahun 1990, sebuah konstitusi menjamin etnik Fiji untuk memegang kekuasaan, sehingga menyebabkan emigrasi besar-besaran masyarakat keturunan India. Hal ini mengakibatkan kesulitan ekonomi di negara Fiji. Tahun 1997 dilakukan amandemen konstitusi yang menjadikan kedudukan warga negara lebih setara. Pemilu yang bebas dan damai pada 1999 menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Indo-Fiji. Setahun kemudian, pemimpin ini digulingkan dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh George Pite, seorang nasionalis Fiji garis keras.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Dikutip dari laman RRI hari ini, Amran mengatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Amran juga menegaskan industri pengolahan diperlukan agar kelebihan produksi telur dan daging ayam dapat terserap dengan baik. Nah, dengan demikian, peternak tidak hanya tergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan juga harga. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

happy banget ya, happy weekend ya sobat pendengar yang hari Sabtu ini memiliki libur 2 hari Sabtu dan Minggu. Oke, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk me time buat diri sendiri, juga buat orang-orang yang kamu kasihi dan sayangi ya, keluarga. Ya. Selamat pagi, terima kasih yang masih terus nyatu di Magelang FM 0882 135 135. Eyang Idi Poyono, sehat selalu. Apa kabar juga Kak Toha? Ada Kak In. Kak In yang ada di Ngesing, apa kabarnya? Mama Keke, selamat pagi, salam sehat juga. Semangat selalu deh. Ada Kak Kevin Magelang, Koma Kinchan and Im. Makasih Kak Kevin. Tanggal 25 Mit, masih apa nih, muda lah. Oh iya, kan lagi 25. Ya 25 masih muda dong. Oke deh, selamat ulang tahun ya yang hari ini lagi ulang tahun semuanya, di tanggal 10 Oktober. Semoga menjadi hari yang makin bahagia, makin diselimuti rezeki yang berlimpah barokah. Ini buat teman baik Mita, ada Kak Diah yang ada di Magelang. Spesial banget lagunya. Sukses untukmu ya, dunia dan akhirat. Jamrut, selamat datang. Limpah barokah. Ini buat teman baik Mita, ada Kak Diah yang ada di Magelang. Spesial banget lagunya.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

semangat bisa didapat dari mana aja. Salah satunya dengerin lagu-lagu yang keren-keren dong. Dari 103,5 Magelang FM ya, di Semangat Pagi bersama Mita. Oh ya sahabat pendengar, impian tidak akan tercapai dengan sendirinya loh. Karena emang sih kita yang harus mengambil langkah pertama. Jadi jangan kebanyakan mimpi, tapi yuk wujudkan semuanya dengan tindakan ya. Oke, halo apa kabarnya? Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Mbak Mita. Pagi juga, ini dengan siapa nih? Selamat menjalankan tugas ya di akhir pekan. Semoga semuanya lancar dan sehat selalu, amin. Juga untuk seluruh pendengar Magelang FM, mudah-mudahan semuanya sehat dan dalam lindungannya, amin. Diberikan kemudahan, amin ya robbal alamin. Terus apa lagi nih? Diberikan kemudahan beraktivitas dan berkah selalu, amin ya robbal alamin. Lagunya udah tadi ya. Westlife ini dengan siapa nih? Oh ya Pak Toha ya, terima kasih Pak Toha. My Life udah belum ya tadi ya? Kayaknya udah deh. Pak Toha sehat selalu ya. Salam juga buat Pak Dipoyono ya. Boleh nanti request lagu lagi yang lain. Lagu tahun 2000 sampai 2026 ya Pak Toha ya. Dan yang udah nungguin lagu dari Face dengan Nina, ini dia untukmu. Semoga happy selalu di akhir pekan. Selamat malam panjang. Pak Toha juga mood weekend ya. Bersama orang-orang terkasih dan tersayang pastinya. Aduh mohon maaf ya, kemarin gak bisa ketemu ya.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Kata Mutiara karya Lord Baden Powell, Bapak Pramuka. Garam itu asin rasanya kalau dimakan begitu saja. Akan tetapi bila dicampur dengan lauk pauk, akan sedap rasanya. Hidup tak akan menarik jika semuanya diperoleh dengan mudah.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini, suka duka silih berganti. Dan hidup akan terasa lebih indah jika kita berhasil melampaui sebuah tantangan meski

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat pagi Mbak Hera. Tadi lagunya udah ya. Kita usahakan lagi. Iya, kita memang harus selalu semangat dalam mengusahakan sesuatu ya. Jangan mudah putus asa begitu ya. Salam-salam buat my family dan semuanya yang lagi stay tune di Magelang FM. Yoi, buat Mitanya Mesiaran and Motor Tang Kayu. Oke, sama-sama. Mita harus segera undur diri juga nih. Nanti jam 10 bisa ketemu dengan rekan Dani yang akan menemani sahabat pendengar di Barat Golden ya. Baiklah, kalau begitu selamat berweekend Ria ya, sahabat pendengar. Semoga bahagia selalu dan tetap semangat, lakukan yang terbaik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi sahabat pendengar. Ya, senang banget untuk pagi ini saya ini bisa hadir di ruang dengar Anda di hari Sabtu, hari yang ke-10 di bulan Oktober 2026. Selama 3 jam ke depan sampai jam 1 siang kita bakal bernostalgia dengan teman-teman barat terbaik yang legendaris. Waktu luang Anda terbebas dari rutinitas harian, tentunya ini akan kita maksimalkan untuk bisa dinikmatin. Dan siapa tahu hari ini ada peluang baru. Setiap hari adalah peluang baru yang menjadi versi terbaik buat kita. Ya, buat Anda yang mungkin punya minggu yang berat kemarin, nah ini hari untuk benar-benar kita nikmati ya. Hirup napas dalam-dalam dan jadikan hari ini sebagai lembaran baru. Kita mulai, kita buka bersamaan ya kan, dengan suasana yang membahagiakan lah. Baik, 3668899 atau 0882-1035-1035. Silakan. 3 jam sampai jam 1 siang dan ditunggu bersamaannya. Yang pengen nikmati teman-teman Barat Golden ya, boleh-boleh kirimkan WhatsApp-nya juga boleh. Satu tembang yang udah kita muncul ke tembang pertama, tembang yang dirilis tahun 1987 dan ada Roxette dengan temannya Ismail Finn Love. Teman yang pertama muncul dan dikasih buat semuanya tentunya yang masih gabung di Barat Golden. Sahabat Tentas nanti 3 jam punya waktu bersama Dani. Teman kedua, yuk kita ketemu bareng Mariah Carey. Teman yang ini juga disuka sama yang pertama kali gabung. Oke, Yan, makasih Yan digabung Yan. Teman yang

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: Kata Mutiara karya Louis Nazan, pengacara terkemuka Amerika. Jika seseorang menuding orang lain, seharusnya ia sadar bahwa keempat jarinya yang lain menuding dirinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk tidak mudah menyalahkan orang lain sebelum kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah itu kita lakukan? Menyalahkan orang lain sebelum kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah itu kita lakukan?

Baik, sahabat pendengar, masih bareng saya Dani di Barat Golden sampai nanti jam 1 siang ya. Ya, kalau kita ngomong-ngomong tentang menjadi versi terbaik, ya tentunya itu bukan berarti kita harus langsung sempurna dalam semalam. Ya, ini tentang langkah. Langkah yang kita lakukan sekalipun kecil, tapi yang pasti konsisten ya. Ya, tentunya dengan apa konsistensi yang kita punya, yang kita lakukan, saya yakin dengan berjalannya waktu ini pun akan menjadi satu langkah bahwa kita akan semakin dekat dengan apa yang kita inginkan. Ya kan? Yo, sahabat pendengar, apa satu hal kecil yang ingin Anda perbaiki hari ini? Berbagi yuk. Dan ditunggu. Silakan cerita lewat 0882 135 135, atau juga bisa ngebel di 366899. Ya, sembari saya tunggu cerita-cerita Anda, satu teman yang sudah siap dan muncul untuk pagi ini. Kebetulan satu teman juga yang udah ditunggu sama yang ada di Depok Candisari Secang ya. Baik. Selamat pagi Magelang FM di Barat Golden. Oke, tembangnya dong. Apa nih? Scott McKenzie dari San Francisco ya. Oke. Salamnya buat Mbak Nadine, ada Mbak Tuti Arianti, Mbak Susi, Bu Nani, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Ari, juga buat semuanya. Selamat pagi buat yang lagi tugas, tetap semangat sampai tuntas nanti. Dari Lembayung Sutra di Depok Candisari Secang ya. Ais. Ini janjian enggak ini? Assalamualaikum Dani, gimana kabar? Baik, Pak Musin, apa kabar? Hei. Luar biasa. Udah lama enggak pernah ketemu ya kan. Baik, terima kasih untuk pagi ini udah lakukan waktu untuk gabung bareng Sadani di Barat Golden ya. Tembangnya Wonderful Tonight. Oke. Okay. Selanjutnya buat pendengar Radio Magelang FM, mat siang saja. Buat Dani bertugas ya selalu. Pak Musin di Candi Sari Secang. Terima kasih Pak Musin. Salam dari Sadani dan keluarga, buat keluarga yang di Depok Candi Sari Secang. Semuanya sehat, lancar semuanya ya. Baik. Kita simak dulu teman yang udah ditunggu sama ada sebentar. Ais, Lembayung Sutra. Aduh. Pak Musin teman kedua nanti muncul ya. Di menit yang ke-22 selebihnya dari jam 10. Para sada

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sudah 40 menit selebihnya dari jam 10 pagi ya. Silakan di waktu masih ada dari tunggu kebersamaannya. Di 3668999 tadi 0882 1035 1035. Setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi terbaik. Kalau menurut Anda seperti apa? Mungkin Anda punya pengalaman, berbagi yuk. Dan ditunggu, silakan sampai jam 1 siang. Halo Asti. Asti di Nambangan. Pagi Asti, makasih udah gabung. Berbagi Dani, oke. Ini kutunggu . Aku sangat lelah dengan apa kutipan nasihat kehidupan yang berat seperti robot ya. Bangun jam 5, minum air putih yang cukup ya kan? Disiplinkan diri setiap hari dan ya banyak lagi lah. Perubahan yang nyata datang dari mengikuti skrip yang dibuat orang lain. Lihatlah semua hal yang hebat dalam hidup ini. Hal itu semua terjadi karena seseorang tidak mengikuti naskah ya. Buku-buku terbaik tidak mengikuti formula yang sama dengan semua buku lainnya. Mereka memiliki jalan mereka sendiri. Penulis mengalami penderitaan dan berusaha membuka jalan baru itu. Dan sekarang kita di sini ingin menguranginya dengan mengucapkan saran seperti bangunlah jam 5 pagi. Ya, kita tidak akan mencapai apapun di saat kita bangun dan betapa terstruktuknya hari itu tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Ya, nasihat hidup terbaik yang dapat kita berikan kepada seseorang adalah bermalas-malasan. Tapi kalau begitu ya itu tidak akan tercapai ya. Hal itu terjadi karena kita melakukan kemalasan dengan cara yang salah. Jika kita bermain video game lah seumpama dan memikirkan pekerjaan kita, kita sebenarnya tidak sedang malas. Kita harus jujur pada diri sendiri. Ya, katakanlah setelahku aku akan menjadi malas dan tidak melakukan apa-apa lagi. Jujurlah pada dirimu sendiri, itulah caranya kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan kita harus menemukan jalannya sendiri. Pakaian dan naskah cerita orang lain tidak cocok untuk kita. Jangan ikuti mimpi dan delusi. Ikuti pertumbuhan dan perkembangannya. Dan kita akan tahu apa itu pertumbuhan. Kita akan tahu betapa senangnya mengembangkan diri. Pertumbuhan tidak ada hubungannya dengan kerja keras yang memaksa tubuh kita. Tetapi pertumbuhan adalah hubungannya dengan mengenal diri kita sendiri ya. Baik, Asti, terima kasih sudah berbagi ya. Temannya digabung ya. Dari gabung kebetulan untuk pagi ini juga sudah ditunggu sama Pak Herman di Tidar Utara ya. Barat Golden. Dayana Polanka, oke. Selamat Pak Iwan, ada Pak Pri, Pak Royanto, Pari Gorontalo, ada Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, dan juga buat semuanya pendengar di Magelang FM, moga terhibur. Buat yang tugas, sehat selalu. Terima kasih Pak Herman di Tidar Utara. Tempatnya ada ditunggu. Tembangnya ditunggu habis nak munculkan. Silakan sahabat pendengar berbagi yuk. Setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi terbaik. Kalau menurut Anda seperti apa? Dan mungkin Anda punya pengalaman, berbagi di sini yuk. Tak tunggu sampai jam 1 di 366899 atau di 0882 1035 1035. Pak Herman di Tidar Utara, tempat muncul yuk. Ada peluang ketemuannya Dayana di Bar Golden sampai jam 1 bersadani.

Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

Ya, sahabat pendengar, hidup itu penuh dengan kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk berkreasi. Setiap hari, ya tentunya adalah yang namanya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu yang lama dengan cara yang berbeda. Dan tentunya kita sebagai masyarakat, kita sering terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Dan kita lupa bahwa setiap hari menghadirkan kesempatan baru untuk keluar dari kebiasaan kita, ya. Kita selalu diberi kesempatan untuk membuat sesuatu dari diri kita sendiri, untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Dan ya, untuk membuat dampak yang langgeng pada dunia setiap hari, ya terserah kepada kita lah untuk mengambil kesempatan itu dan melakukan sesuatu. Ingin? Ya pasti yakin aja bahwa setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi yang baru, yang terbaru di saat kita mau melangkah, ya. Silakan masih dari tunggu. Kalau menurut Anda seperti apa? Mungkin Anda punya pengalaman, ya kan, seputar perjalanan Anda menuju satu peluang untuk menjadi versi yang lebih baik. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882 1035 1035. Bu Riona Didudan, makasih udah gabung. Temannya boleh to love somebody, ya. Salam buat Pak Irman, Pak Narko, Pak Pri Batarmono yang di Po Lembayong Sutra, Bada Bu Nani, Bu Indarto, Bu Sado, dan juga semuanya yang tugas sama tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Terima kasih Bu Riono. Dan juga selamat siang, terima kasih juga buat siapa nih, Rahayu, di mana nih? Oke, siang Dani, aku ikut gabung juga ya. Oh boleh. Banyak orang yang merasa geli ketika mendengar rekaman suara mereka untuk pertama kalinya. Namun ketika mereka berbicara, mereka jarang merasa ada yang aneh. Kenapa itu terjadi? Sebagian besar dari kita hidup dalam pikiran kita sendiri, membayangkan bahwa seseorang yang kita yakini sedang kita hadirkan kepada dunia yang memang melihat orang tersebut. Dan momen yang menyenangkan ini menarik kita keluar dari fantasi itu dan memaksa kita untuk sejenak memandang diri kita sendiri. Karena kita tidak selaras dengan apa yang orang lain lihat, dan kita jarang sekali punya kesempatan untuk memperbaiki langkah tingkah laku, perangai, sikap, dan berbicara. Di sisi lain, ketika menilai pembicara di podium, aktor di acara TV, dan ya manajer kita lah, kita dapat memberi masukan yang banyak, ya. Jadi apa ya, bisa dikatakan juga sama seperti cermin lah, yang memberikan umpan balik visual lah. Begitu juga tentang bagaimana dunia memandang kita. Kita bisa mengikuti cara di bawah ini selama ya kita mau berusaha. Insya Allah bisa lah, ya. Ya, jadi sebenarnya dengan apa satu kalimat setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi yang baik. Semua bisa, tergantung dari kita sendiri. Mau nggak melakukan itu semuanya, dan jeli nggak kita menangkap peluang yang ada di depan kita. Jadi semua tergantung dari kita sendiri, Dani. Oke. Okay. Terima kasih. Oke. Abdul Rauf, ya. Oke, Mbak Rahayu, makasih udah gabung juga. Terima kasih untuk berbaginya, ya. Untuk ini Mas atau Bapak ini, Abdul Rauf, ya. Jawaban itu mungkin bukan terjemahan yang tepat untuk jawaban aku, Abdul Rauf, ya. Yeah. Oke. Okay. Banyak orang yang merasa geli ketika mendengar kayak, oh, ini, oh,
Kok sama? Oh satu ini. Oke oke masih. Ya ya ya ya ya ya. Oke ternyata satu ya. Mas Bagus, selamat siang juga Mas Bagus. Ya. Tapi dan dibaca nanti sebentar ini ya. Kita simak dulu. Ini ada Tom John, teman yang siang ini juga ditesan sama Ibu Riono di Dudan. Tetap sama deh, teman yang juga dan kasih buat teman semuanya yang ada di kenangan Temanggung. Di siang di. Saya dari teman-teman.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Mutiara Iman.
6: Mutiara Iman.
7: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Sahabat pendengar, ada kalanya dalam hidup kita merasa semangat meredup dan langkah terasa berat untuk dijalankan. Ya, di momen seperti inilah memang butuh yang namanya semangat, ya. Semangat dari diri sendiri atau bahkan mungkin penyemangat dari orang lain itu perlu, ya kan? Ya, enggak kita pungkir juga lah di mana yang namanya titik kejenuhan itu pasti sekali waktu akan kita alami, dan disitulah kita perlu sesuatu yang berbeda biar rasa jenuh itu juga bisa kita hilangkan, ya. Halo, selamat siang, terima kasih untuk yang masih pada gabung di Barat Golden tentunya. Tembangnya boleh, udah siap muncul ya. Ini Anda, ada Kansas, temannya Das in the Wind ya. Siap muncul. Terima kasih Tri di Krincing, temannya habis tidak muncul lagi. Salamnya juga buat sahabat pendengar yang sedari tadi udah gabung di Barat Golden ya. Buat Dani, makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Dan juga selamat siang, terima kasih buat yang ada di sebelah utara, agak ke barat dikit, di Jalan Temanggung, Mas David. Halo, selamat siang Mas David, makasih ya. Saat Anda nikmati waktu sedikit santai setelah Anda nikmati hari Sabtu ini dengan satu kesibukan harian katanya. Kalau benar kita bisa nikmati, tentunya itu bukan hal yang masalah. Tetap akan berjalan. Ya, sekalipun sajane ini abot, tapi tak kaya enteng. Itu betul, ya kan? Abot tidaknya tergantung dari kita, kita bagaimana menyikapi semua itu, ya kan? Terima kasih Mas David. Temannya from this moment, ya. Oke. Salam buat semuanya. Salam juga buat kru Magelang FM, badannya makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Oke, makasih. Tri Grinching, temannya muncul di menit yang ke-26, selebihnya dari jam 11. Sadani di Barat Golden sampai jam 1.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wih, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Sir Winston Churchill, bangsawan dan negarawan Inggris. Sukses bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal. Namun, keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhitungkan.
1: Insan edukasi, kita semua diajak untuk tetap tegar dalam memperjuangkan sesuatu meski harus mengalami kegagalan. Dan sukses yang kita raih bukan akhir dari perjuangan. Pupuk terus semangat juang kita.

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Aduh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
0: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau

Barrett Garden. Barrett Garden.

Baik, siapa mendengar? Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 1, saya masih di Barat Golden. Sahabat pendengar, seorang perwira mencoreng wajah TNI karena menyewakan rumah dinas ke pihak lain hingga rumah itu dijadikan markas judi online atau judol. Sebanyak 11 orang ditangkap terkait kasus dugaan rumah dinas di Komplek Perumahan Angkatan Darat atau KPAD Cijantung, Jakarta Timur menjadi markas judi online atau judol. Berdasarkan hasil penyelidikan ke-11, pelaku itu merupakan warga sipil yang berperan sebagai operator judi online di rumah fasilitas negara itu. Sementara itu, rumah dinas merupakan tempat yang ditempati oleh Kepala Seksi Intelijen Garninsun Tetap atau Kasih Intel Gartap 1. Letkol Letnan Kolonel atau Letkol Infanteri bernama inisial A. Kepala Penerangan Kodam Kapemdam Jaya Letkol Arnur Isak mengungkapkan Letkol A menyewakan rumah dinas itu kepada pelaku. Namun menurut Nur Isak, penyewa justru menyalahgunakan rumah dinas tersebut menjadi dugaan tindak pidana. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuta menyebut Letkol A mengetahui aktivitas judol di rumah dinasnya. Maruli memastikan TNI Angkatan Darat atau AD tidak akan melindungi Letkol Infantri A sebab perilaku Letkol A mencoreng nama baik TNI AD sehingga dianggap Maruli sangat memalukan. Nur Isak yang menekankan rumah dinas yang ditempati prajurit TNI aktif tidak boleh disewakan kepada warga sipil. Kini perwira menengah Pamen TNI AD itu telah ditahan di Pusat Polisi Militer atau Pemdam Jakarta akibat perbuatannya. Dan saat ini Letkol A tengah menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif dan sebagainya terkait rumah dinasnya disewakan kepada warga. Baik. Halo, selamat siang. Terima kasih buat Muhammad Rizky. Terima kasih digabung di Bar Golden, temannya Yuwal Richard Mat ya, siap. Untuk siang ini salamnya juga buat sahabat pendengar yang masih gabung di Bar Golden. Badannya makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Oke. Okay. Yuk, Rizky teman muncul. Di menit yang ke-55 sebelumnya dari yang 11 masih di Bar Golden.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Di jam 12 lebihnya 16 menit, Kota Magelang masih cerah ya. Dan tentunya dengan kecerahan ini juga kita rasakan gerah ya. Ya, sahabat pendengar, sebagian besar wilayah Jawa Tengah diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada pagi dan siang hari, dengan potensi hujan ringan sehingga sedang pada sore hari dan malam hari di kawasan pegunungan, dataran tinggi, dan Solo Raya. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca terik serta potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau ini. Untuk pembaruan informasi cuaca selengkapnya, silakan Anda bisa kunjungi BMKG. Baik, halo, selamat siang. Terima kasih buat yang sudah nunggu temannya. Mas Bagus, halo, selamat siang, terima kasih Mas Bagus. Dan ini masih ada waktu, aku juga pengen cerita. Oke, kita tunggu. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat desa lebih baik dalam suatu bulan? Waktu itu saya lagi benar-benar ngerasa sok ya. Gak tahu kenapa, tapi tiap hari kayak kosong aja. Bangun tidur, buka HP, scroll sampai siang, makan jus, overthinking, tidur lagi, ya, lalu siklusnya berulang dan makin parah, Yang mana sampai akhirnya saya nemu istilah yang belakangan ini sering muncul juga sih, overthinking, tidur lagi. Ya, lalu siklusnya berulang dan makin parah, Yang mana sampai akhirnya saya

Dopamin itu hormon yang muncul setiap kita ngerasa senang. Masalahnya, sekarang senangnya itu gampang banget didapetin. Mainan HP lah, makanan yang manis, notifikasi, video, main video, dan apa semuanya. Ini ngasih dopamin instan, kayak mie yang seduh tapi buat otak. Tapi otak gak dirancang buat terima reward semudah itu tiap detik. Yang akhirnya ya jadi kebal lah. Yang dulunya satu video cukup bikin semangat, sekarang butuh 30 video buat ngerasa wah ya. Jadi waktu itu saya coba nggak buka sosial media sama sekali, kecuali WhatsApp buat urusan kerjaan, nggak nonton YouTube, nggak jajan makanan tinggi gula, dan nggak scroll, ya iseng aja pas ngantuk. Dan minggu pertama benar-benar kayak sakau, tapi setelah lewat 10 hari otak saya mulai kayak hidup tuh ternyata bisa tenang juga. Dan ya memang sesuatu yang kita awali yang belum pernah kita lakukan atau bahkan belum menjadi satu kebiasaan, tapi pastinya karena kita rasakan berat. Tapi di saat kita sudah bisa melakukannya, sudah bisa merasakannya, dan sudah bisa merasakan efeknya, yang tentunya ini akan merasa, kita akan merasa senang dan kita akan ketagihan lagi, dan hanya kita pun akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke. Terima kasih buat Mas Bagus. Di mana ini? Baik, di Jakarta. Ais. Luar biasa. Baik, terima kasih. Tembangnya Kukurunutomo Mayumi Itsuma ya. Oke. Buat yang tugas, makasih. Selamat tugas, selamat buat semuanya yang di Magelang yang selalu simak di Barat Golden. Bunda, terima kasih petugas. Oke, terima kasih. Yuk langsung saja bisa dinikmati Mas Bagus temannya. Di menit yang ke-21, selebihnya jam 12. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Di Barat Golden. Saya Dani sampai jam 1.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

Kalau kita dengar kalimat menjadi versi terbaik, yang pasti jangan langsung bayangin hal-hal yang berat atau sukses besar dulu, jangan ya. Dan ini memang menjadi satu versi terbaik. Kita bisa memulai dari hal yang simple. Hari ini kita bisa memilih untuk memanfaatkan diri sendiri, memilih untuk lebih sabar, atau sekedar bangun tidur dengan senyuman lah. Baik, 37 menit selebihnya dari jam 12. Terima kasih yang masih pada gabung di Barat Golden. Halo, selamat siang. Terima kasih buat Ibu Tuti Arianti ya. Assalamualaikum, selamat siang. Kita tergabung di Barat Golden. Untuk siang ini, salam buat yang tugas ya, selalu selalu bahagia dan semua lancar ya. Juga salam buat Ibu Mariono, Bu Endang Wayu, ada Bu Riono, Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Sadovo, ada Mbak Susi, Mbak Vega, Bu Nani, Pak Ari Gorontalo, Mbak Tarmono, dan juga buat semua sahabat pendengar yang tentunya siang ini masih gabung ya. Tembangnya dari Skeeter Davis ya. Oke. The End of the World ya. Oke, siap. Ditunggu. Juga buat keluarga besar Merahati semuanya. Pokoknya selamat siang. Selamat nikmati hari libur di hari Sabtu ya. Baik, halo, selamat siang juga. Terima kasih buat Mbak Siti Solihah. Oke, aku sangat lelah dengan saran hidup yang seperti robot. Bangun jam 5, minum air putih yang cukup, disiplin dan dengan diri sendiri. Ya, perubahan yang nyata tidak datang dengan mengikuti aturan tertulis. Kita tahulah kenapa kita bisa melihat semua hal di luar biasa dalam hidup cuma terjadi karena seseorang tidak mengikuti satu aturan yang tertulis, ya kan? Buku terbaik tidak mengikuti rumus yang sama seperti buku-buku lainnya. Mereka mempunyai satu cara tersendiri. Penulis melalui banyak rasa sakit dan terus bertumbuh untuk membuka pada hal yang baru. Dan sekarang kita ingin menguranginya dengan saran seperti bangun jam 5 pagi. Ya, kita tidak akan mencapai apapun ketika kita terbangun dan tahu hidup kita sudah terstruktur pada apa hal yang nampak. Dan ini ada satu produktivitas ya. Jadi saran hidup terbagi yang bisa kita berikan pada serang adalah jadilah pemalas yang mungkin memang masih dirasakan ya. Oke. Jadi kita tahu apa berkembang itu. Berkembang ketika kita tahu seberapa banyak kepuasan yang membawa kita untuk mengembangkan diri kita sendiri. Berkembang tidak ada hubungannya dengan kerja keras yang melelahkan jiwa, melainkan dengan mengenal diri sendiri. Jadi setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi terbaik buat kita. Di saat kita mau mengambil dan di saat kita bisa jeli dengan apa peluang yang kita dapat. Baik, terima kasih buat Mbak Siti, siapa tadi? Siti Solehah, ya. Baik, terima kasih. Dan juga selamat siang, terima kasih Pak Yanto, ya. Dani gabung. Dari tadi memang sengaja belum kirim WA, tapi tetap gabung. Salam buat semuanya. Aku tembangnya ikut saja, oke. Dan ikutkan yang ini ya, yang juga disuka sama Ibu Setia, Ibu sama tadi yang di Secang, Ibu Tuti Arianti. Yuk kita simak dulu yuk.
Davis dengan temannya The End of the World di Barat Golden.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Barat Golden di hari Sabtu hari yang ke-10 di bulan Oktober 2026 ya. Ya ternyata tinggal 6 menit lagi. Dan terima kasih yang pasti udah pada gabung, udah bercerita, berbagi pengalaman ya. Dengan apa yang satu kalimat tadi udah Dani lontarkan, di mana setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi terbaik ya. Ya. Ini adalah satu perkembangan diri, bukanlah sebuah hasil instan ya, tetapi ini proses harian yang dibangun dari konsistensi. Apapun kesalahan atau kegagalan yang terjadi kemarin, hari ini selalu akan memberikan kita kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri ya. Menjadi versi terbaik ya tidak berarti harus tanpa celah, tetapi fokus untuk menjadi sedikit lebih baik daripada dari kemarin. Dan ya tentunya langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari tentunya ini akan jauh lebih berarti dan kuat dampaknya dibandingkan perubahan besar yang dilakukan secara tergesa-gesa, ya kan? Dan di mana proses itu tidak bisa kita hindari, jatuh, lelah, dan menghadapi tantangan ini ya bagian wajar lah dari proses perjalanan. Yang terpenting adalah ketabahan untuk terus mencoba dan mencoba lagi. Baik, siapa mendengar? Tinggal ada satu teman lagi ya yang bakal saya munculkan. Teman yang siang ini juga masih ditunggu sama yang ada di Kejangkoso dan yang ada di Pakis dan yang disebut Kang Tumin ya. Nothing gonna change my love for you, Just Benson ya. Dani pamit, terima kasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 10 SMA, MA, dan atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana meminta dan memberi informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: What are you going to do?
0: Sahabat cerdas, berikut ini adalah percakapan antara Tom dan Susan. Mereka sedang makan siang di kantin sekolah. Sambil makan, mereka berbincang-bincang tentang rencana kegiatan yang akan mereka lakukan setelah lulus sekolah. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Have you planned anything for your life after you finish your studies?
3: Yes, I have. I have something in mind.
2: What are you going to do when you leave school?
3: I'm going to take a year off and travel, and then come back here and go to university.
2: Where are you going to travel?
3: To Papua. What about you?
2: I'm going to live in Spain for a year.
3: What are you going to do there?
2: I'm going to get a job there and learn to speak perfect Spanish.
3: Are you trying for a place at university?
2: Yes, I want to study languages. What about you?
3: I'm not sure, but I'm not going to study languages. Maybe I will decide when I get my exam results.
0: Sahabat cerdas, untuk meminta informasi tentang niat untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan, kita menggunakan ungkapan
1: What are you going to do?
0: Apa yang akan kamu lakukan? Seperti pada ungkapan
2: What are you going to do when you leave school?
0: Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu lulus? Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah
2: Where are you going to travel?
0: Kemana kamu akan bepergian? Sahabat cerdas, kamu sudah belajar bagaimana cara meminta informasi terkait niat untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Sekarang, kita akan belajar bagaimana merespon permintaan informasi tentang niat tersebut. Seperti halnya dalam meminta informasi tentang niat, dalam merespon permintaan informasi tentang niat, juga digunakan kata going to. Contoh penggunaan kata going to, misalnya pada ungkapan
3: I'm going to take a year off and travel.
0: Saya akan berlibur satu tahun dan bepergian.
2: I'm going to live in Spain for a year.
0: Saya akan tinggal di Spanyol selama satu tahun.
2: I'm going to get a job there and learn to speak perfect Spanish.
0: Saya akan mencari pekerjaan di sana dan belajar berbicara bahasa Spanyol yang sempurna.
3: But I'm not going to study languages.
0: Saya tidak akan belajar bahasa. Sahabat cerdas, pada percakapan tadi, beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta informasi tentang niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan, di antaranya,
1: What are you going to do? Where are you going to travel? Are you trying for a place at university?
0: Dan, untuk merespon permintaan informasi tentang niat, ungkapan yang digunakan tadi adalah
1: I'm going to take a year off and travel. I'm going to live in Spain for a year.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika meminta dan memberi informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal Task 1 dan Task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources, Task 1.
0: Latihan teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang berjudul
1: What are you going to do?
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak kembali dialog yang berjudul What are you going to do? Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang percakapan tersebut. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Have you planned anything for your life after you finish your studies?
3: Yes, I have. I have something in mind.
2: What are you going to do when you leave school?
3: I'm going to take a year off and travel, and then come back here and go to university.
2: Where are you going to travel?
3: To Papua. What about you?
2: I'm going to live in Spain for a year.
3: What are you going to do there?
2: I'm going to get a job there and learn to speak perfect Spanish.
3: Are you trying for a place at university?
2: Yes, I want to study languages. What about you?
3: I'm not sure, but I'm not going to study languages. Maybe I will decide when I get my exam results.
1: Question number 1. How long is Susan going to live in Spain? Question number 2. What is she going to do in Spain? Question number 3. Do you think Tom is going to study Indonesian? Question number 4. When will Tom decide what he will study?
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang berjudul
1: What are you going to do?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Dengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada Task 1 atau Latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. How long is Susan going to live in Spain?
0: Apa jawabanmu?
1: A year.
0: Ya, benar sekali. A year. Susan akan tinggal di Spanyol selama 1 tahun.
2: I'm going to live in Spain for a year.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. What is she going to do in Spain?
0: Apa jawabanmu?
1: She will get a job and learn to speak perfect Spanish.
0: Ya, benar sekali. Susan akan bekerja dan belajar untuk berbicara bahasa Spanyol dengan sempurna.
2: I'm going to get a job there and learn to speak perfect Spanish.
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. Do you think Tom is going to study Indonesian?
0: Apa jawabanmu?
1: No, he is not.
0: Ya, benar sekali. Tom tidak akan belajar bahasa.
3: I'm not sure, but I'm not going to study languages.
0: Sekarang, dengarkan soal yang keempat.
1: Question number 4. When will Tom decide what he will study?
0: Apa jawabanmu?
1: When he gets his exam results.
0: Ya, benar sekali. Tom akan memutuskan jurusan di mana dia akan belajar ketika dia sudah mendapatkan hasil ujiannya.
3: Maybe I will decide when I get my exam results.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources, Task 2.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang berjudul
1: What are you going to do?
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Question number 1. What are you going to do? A. I go to bed. B. I am going to play football. C. I'm doing nothing.
4: Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan mempersembahkan English Audio Resource.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Pada tanggal 20 Mei 2008, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional lahirnya Budi Utomo. Peringatan yang dilaksanakan secara nasional dengan pagelaran yang spektakuler di Gelora Bung Karno menggugah kenangan masa-masa bangsa Indonesia masih dalam cengkeraman penjajah. Gerakan kebangsaan yang diprakarsai oleh mahasiswa sekolah Dr. Stovia mencatatkan semangat persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah melalui pendidikan. Dan tokoh kita kali ini adalah tokoh yang mengalami pendidikan di sekolah yang didirikan Budi Utomo, Ibu Hajah Mujono Probo Pranowo, Sarjana Hukum.
2: Kedudukan atau pengalaman di sekolah dan pengalaman di pergerakan itu terus saja. Ya kebetulan di Taman Siswa jiwa pergerakan tetap ada ya loh sampai sekarang.
1: Insan Edukasi, jiwa pergerakan adalah semangat untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah. Sejarah telah menulis selama 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah Belanda dan 3,5 tahun lamanya dijajah Jepang. Bagaimana penderitaan bangsa Indonesia saat itu sudah banyak ditulis dan diceritakan. Dan kali ini bersama tokoh wanita Taman Siswa, pendiri Pandu Putri, sekaligus tokoh pergerakan Indonesia, Ibu Hajah Mujono Probo Pranowo, Sarjana Hukum, yang kini akrab disapa Nyi Mujono, lukisan masa lalu akan dikisahkan kembali.
2: Jadi saya itu dilahirkan pada tanggal 10 Agustus 1921. Jadi pada waktu sekarang saya sudah berumur 87 tahun. Kalau pendidikan formal, saya sekolah yang didirikan Budi Utomo. Kalau zaman Belanda, sekolah itu macam-macam. Ya ada sekolah desa, ada sekolah nomor 2, ada sekolah HIS yang sering disebut sekolah Jawa, itu 5 tahun. Pelajarannya itu tidak diberi pelajaran bahasa Belanda. Tapi sekolah Budi Utomo itu 5 tahun, tapi diberi pelajaran bahasa Belanda. Sesudah itu, karena hanya 5 tahun, nanti untuk disamakan dengan HIS 1 tahun, saya menempuh yang namanya dulu dalam bahasa Belanda itu Schakel School. Lalu dengan saya meneruskannya di Taman Siswa. Oleh karena saya di Taman Siswa, terus terang saja, waktu itu sesungguhnya berat ya. Oleh karena kalau dibanding dengan sekolah negeri, bayarannya lebih mahal. Akhirnya saya tidak dapat melanjutkan. Ya keluar, terus bermain-main di BO ya, lalu ketemu guru saya. Mengapa kau tidak sekolah? Tidak bisa bayar, Pak. Waktu itu memanggilnya bukan Pak, tapi Menir. Ya, kalau begitu teruskan saja. Terus saya meneruskan di situ, namanya Schakel School, yang diadakan oleh Budi Utomo.
1: Sebuah gambaran yang berliku, bagaimana Nyi Mujono dapat memperoleh pendidikan formal dalam situasi yang serba terbatas. Karena kehidupan masa itu memang memprihatinkan. Setelah ditampung di sekolah yang diadakan oleh Budi Utomo, Nyi Mujono melanjutkan ke tingkat SMP yang dulu disebut Milo, yang didirikan oleh seorang pejuang dan muridnya hanya 3 orang saja, termasuk Nyi Mujono. Baru kelas 1, sekolah dibubarkan. Nyi Mujono lalu pindah ke Taman Dewasa. 2 tahun kemudian masuk di Taman Guru Indria. Karena masih ada sekolah yang lebih tinggi lagi, Nyi Mujono bermaksud melanjutkan karena masih dibiayai oleh Bapak Himo Diktoyo, kepala sekolahnya dulu di Mulu.
2: Lalu itu pas satu itu Taman Guru Muda itu sama dengan SGB. sudah SGA yang saya keluar lagi ya, tidak bisa terus ya, terus diajar itu anu saya, ngapa aku tidak meneruskan, sudah tidak dapat membiayai lagi, sudah terus saja tapi sambil mengajar ya gitu. Nah, terus saya di kelas 3 tapi lalu diberi tugas juga untuk mengajar di taman kanak-kanak, di taman India.
1: Begitu berlikunya upaya mendapatkan pendidikan di masa itu, namun hal itu tidak menggoyahkan niat Nyi Mujono untuk menuntut ilmu. Nyi Mujono yang hidup di alam penjajahan Belanda dan Jepang sadar dengan pendidikan, harkat dan martabat suatu bangsa dapat ditegakkan. Pada tahun 1942, Jepang mencengkeramkan kuku penjajahan di Indonesia.
2: Di mana Jepang masuk, itu saya takut kalau nanti Jepang itu masuk, keluar masuk kampung cari perempuan gitu. Nah, tentu saja ya, pasangan saya agak repot ya, Pak ini, aduh nanti kalau dia di Jepang gimana. Sudah, pokoknya kita nikah aja. Ya, nikah tanpa apa-apa, pokoknya sudah di Bengkulu tanpa ada satu apa upacara. Yaitu adalah pada tahun 42 ya. Ya, 42 itu saya sudah

0: Masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama Nyi Mujono. Begitulah, pada tanggal 22 Juni 1942, Nyi Mujono menikah tanpa upacara, tanpa pesta, karena dalam masa penjajahan Jepang yang serba sulit. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Universitas Gadjah Mada didirikan dengan 4 jurusan: Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Politik. Dan Nyi Mujono masuk di Fakultas Hukum Gadjah Mada.
1: Dan waktu itu kita itu selalu mendapatkan ini apa bagian ya orang-orang, jadi tidak hanya kami ya, itu rokok ya, zaman Jepang itu rokok satu slof itu ya, padahal suami saya tidak merokok ya gitu. Nah ini yang untuk membayar di Gadjah Mada, kami menjual rokoknya itu.
0: Romantika kehidupan yang teramat getir, kekokohan niat untuk belajar, menuntut ilmu, harus dibarengi dengan strategi, pemikiran untuk bisa memperoleh biaya pendidikan. Namun disitulah justru setiap pribadi ditempa. Halangan dan rintangan dihadapi dengan penuh semangat. Karena sejak kecil terpaan hidup telah dialami oleh Nyi Mujono yang ayahnya seorang abdi dalam.
1: Nah, lalu yang kerja keras itu ibu saya. Waktu itu masih ada, jadi bukan batik ya, itu sebelum di batik, itu tekstilnya atau morinya itu ya, itu tadi gambar, diberi polanya tuh. Jadi yang dulu disebut nyurei. Nah, ibu saya itu ini membuat yang nyurei itu. Nah, orang yang kaya itu yang memberi pekerjaan pada ibu saya. Itu nanti yang sudah selesai kan berikan, lalu nanti mendapat upah. Ini pernah terjadi, saya itu pulang dari sekolah, masih di sekolah dasar. Saya itu melihat ibu saya itu apa tiduran. Terus saya ngikuti begitu saja. Itu apa sebabnya? Belum bisa menanak nasi. Saya alami.
0: Sebuah pengalaman hidup yang sungguh menempa lahir batin. Tapi dalam keadaan apapun juga, Nyi Mujono tak pernah mengeluh. Dan buah dari perjuangannya di masa kecil, masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang menempa dirinya lahir batin, menjadikan Nyi Mujono tak mudah menyerah pada tantangan apapun. Terbukti saat kuliah di Gadjah Mada tahun 45, dan karena sudah berkeluarga, Nyi Mujono baru lulus tahun 60. Uniknya, pada saat masuk Gadjah Mada tahun 45, status Gadjah Mada masih swasta. Namun pada saat lulus tahun 60, Gadjah Mada sudah berstatus negeri.
1: Waktu itu hasil sekolah swasta, toh akhirnya itu malah memimpin sekolah negeri saja yang favorit. Itu SMA 3 itu ya. Jadi itu saya tadi SMA 3 sampai 20 tahun. Jadi mulang itu saya mulai tahun 50, terus jadi kepala sekolah itu tahun 62 sampai 71. Ya, jadi saya terus di sana 21 tahun.
0: Menjadi guru adalah cita-citanya. Sebab sejak semula, Nyi Mujono melihat betapa sulitnya bangsa Indonesia bisa sekolah. Lebih-lebih pada masa Belanda dan Jepang, sekolah mengenyam pendidikan formal menjadi sesuatu yang sangat mahal. Nyi Mujono mengajar pertama kali di Taman Kanak-Kanak Indria pada saat belum lulus SKA. Kemudian mengajar di Taman Dewasa dan sejak tahun 50 mengajar di SMA 3 Yogyakarta hingga menjabat sebagai kepala sekolah. Selain mengajar, Nyi Mujono juga aktif berorganisasi.
1: Saya umur 10 atau 11 tahun. Dulu itu ada organisasi pemuda yang namanya Indonesia Muda. Itu bagian perempuannya atau itu KIM, Keputusan Indonesia Muda. Ini saya mulai itu lalu juga mengikuti di kepanduan. Ya itu kepanduannya kebanduan bangsa Indonesia. Itu sampai sekarang saya masih di Pramuka sekarang itu. Mulai tahun 32 sampai sekarang.
0: Insan Edukasi tidak hanya aktif di kepanduan yang kemudian berubah nama menjadi Pramuka, namun juga di berbagai organisasi termasuk Taman Siswa, tempat Nyi Mujono memperoleh ilmu baik dari sekolah yang didirikan Budi Utomo maupun langsung dari Ki Hajar Dewantara sendiri. Bagaimana masyarakat Kota Yogyakarta mengenal sosok Nyi Mujono?
2: Nyi Mujono, setahu saya itu tokoh pandu pramuka itu.
3: Setahu saya dia salah seorang penggerak tokoh wanita di Taman Siswa. Selain itu dia juga aktivis pramuka.
4: Masih aktif, pernah jadi ketua Taman Siswa.
5: Sekarang dia menjabat sebagai ketua PPKP, Perempuan Komunitas Perempuan Nyi Hajar Dewantara. Dia juga sebagai dewan pembina juga dari Majelis Badan Bini Sepuh Wanita Taman Siswa.
6: Prabu Mujono itu kalau di lingkungan Indonesia atau di Jogja sendiri ya, Mujono itu adalah seorang wanita yang tegar, seorang pahlawan dari perempuan, juga seorang pendidik. Beliau berpikir secara positif dan beliau juga seorang yang menjunjung tinggi ajaran Ki Hajar Dewantara.
0: Meskipun usianya telah mencapai 87 tahun, Nyi Mujono tak mau berpangku tangan. Pengalamannya sekolah dan dipergerakan disumbangkan kembali kepada Taman Siswa khususnya dan kepada bangsa pada umumnya. Sebagai bini sepuh wanita Taman Siswa, Nyi Mujono mengharapkan hendaknya perempuan Indonesia cerdas, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dan bisa menjadi contoh bagi putra-putrinya. Sebab contoh jauh lebih baik dari nasihat berupa kata-kata. Kesulitan hidup dalam bentuk apapun hendaknya tidak membuat setiap perempuan menyerah, tetapi terus berjuang mencapai pribadi yang mandiri. Insan Edukasi, meski hampir separuh hidupnya dilalui dengan penuh keprihatinan, namun Nyi Mujono juga memiliki kenangan yang tak terlupakan hingga sekarang.
1: Ini waktu itu harus memimpin dolanan anak-anak ya toh. Nah antara lain motifnya itu adalah Putra Ki Hajar. Nah oleh karena itu Putra Ki Hajar ya toh. Maksudnya ini nanti kalau ini semuanya nyanyi, biar dia yang nanti menari sendiri ya di tengah begitu. Saya ditegur oleh Ki Hajar, itu enggak benar. Itu nanti akan mendidik anak itu menjadi orang yang bisa sombong. Jadi harus semua bersama-sama. Sampai sekarang ini masih saya ingat bahwa betul-betul mendidik anak itu jangan sampai memperlihatkan ini diistimewakan.
0: Sebuah teladan dari Ki Hajar. Meskipun anak yang terpilih menari itu putranya, namun Ki Hajar tidak ingin putranya diperlakukan istimewa. Sebuah teladan yang sangat baik. Mengingat sekarang ini, banyak orang menginginkan anaknya diperlakukan istimewa, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Insan Edukasi, Nyi Mujono masih memiliki kenangan manis lainnya dan kisah tokoh segera kembali. Kiprahnya di dunia pergerakan, dunia pendidikan, organisasi, dan kepramukaan yang begitu padat seakan menyita seluruh waktu Nyi Mujono. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Ternyata, meskipun Nyi Mujono aktif di luar rumah, di ranah publik, kehidupan keluarganya tetap harmonis dan sejahtera. Nyi Mujono dikaruniai 5 orang anak, 16 cucu, dan 12 cicit. Insan Edukasi, Kalau remaja sekarang dan kaum muda mengenal kata jadian, ternyata dulu sebelum menikah, Nyi Mujono juga mengalami hal yang sama.
1: Kami pokoknya ingin meresmikan persis itu pada hari ulang tahun saya dan suami itu. Tanggalnya itu hampir sama, 9 dan 10 Agustus. Tapi tahunnya yang lain. Malam itu lalu ya kita memperkuat kita tunangan gitu ya. Karena kami itu semuanya Pandu ya. Jadi tunangan itu lalu kita pergi ke Wonosari ya, Gunung Kidul. Kita naik bis, lalu turun di Patuh, lalu di situ ada batu besar gitu ya. Kami dekat situ, lalu kami mengenakan. Sampai di rumah, aduh kok bau wangi, itu apa ini? Di situ tuh sudah ada satu buket. Nah itu yang ngirim ayah angkatnya suami, seorang Belanda, itu yang kirim. Jadi waktu seterusnya, tiap tanggal 22 Juni, itu kami tentu beli bunga sedang malam.

0: Masih dalam program Kisah Tokoh dari Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, dalam hidupnya yang diwarnai dengan keprihatinan dan keterbatasan dan perjuangan, Nyi Mujono mendapat banyak anugerah. Bagi Nyi Mujono, anugerah itu bukan penghargaan dalam bentuk piala maupun piagam, namun rahmat dari Tuhan atas segala yang diterima.
1: Waktu itu saya sebagai salah seorang pimpinan di pusatnya dari Pramuka, itu saya dikirimkan ke luar negeri ya. Itu ada sponsor yang nanti selain kalau sudah selesai konferensi itu akan milih kemana gitu ya, untuk dibiayai lalu tapi diberi uangnya ya. Kebetulan waktu itu aku pengen ke Mesir. Ini kebetulan di sini, di Indonesia, itu saya masih menjadi juga salah seorang pimpinan di Taman Siswa ya. Itu mengadakan kongres. Lalu waktu saya di luar negeri itu diberi tahu, ini kongresnya akan pembukaannya hari ini, tanggal ini, jam sekian. Duh, kalau begitu saya tidak jadi ke Mesir ya, tidak jadi sudah. Nah waktu itu sesudah selesai kongres, saya tanya pada Kuharnas, ini uang yang sesungguhnya harus saya pakai ke Mesir itu gimana, dikembalikan atau bagaimana? Ya sudah, nah untuk itu saya hitung-hitung, aduh aku bisa tak gunai janji.
0: Dan dalam doanya, Nyi Mujono tak henti-hentinya bersyukur atas rahmat Tuhan bahwa memimpikan naik haji pun tidak berani, tapi ternyata dimampukan berangkat menunaikan rukun Islam kelima karena perkenan Tuhan atas biaya tamasya yang diterima dari Kuharnas Pramuka ke Mesir yang urung dilaksanakan.
1: Insan edukasi, yang jelas kita itu harus menjadi orang baik dan harus punya harga diri. Dengan perkembangan zaman itu jelas kita semuanya mengetahui bahwa peningkatan kemajuan ilmu kita tidak bisa meninggalkan. Karena kalau sampai kita ketinggalan mengenai perkembangan ilmu, kita bisa terdesak. Maka dari itu, karena punya harga diri, jangan sampai kita itu diremehkan oleh orang lain. Kita harus mempunyai ilmu yang memang sepadan. Tapi kalau hanya ilmu saja, itu nanti orang bisa sombong. Tapi harus mempunyai hati nurani yang bagus ya. Jadi mempunyai akhlak yang mulia.
0: Insan edukasi, itulah Nyi Hajah Mujono Probo Pranowo, sarjana hukum, tokoh pergerakan nasional, tokoh perempuan Taman Siswa, sekaligus aktivis Pramuka Indonesia. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Utama, Goyang Dangdut Magelang. Utama.

Go Dama, Goyang, Dangdut Magelang. Apa kabar sahabat pendengar? Selamat berakhir pekan ya dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Jalan macet di sana dan di sini ya. Wah. Apalagi sebenarnya hati tuh sudah memberontak pengen yuk kemana yuk gitu ya. Katanya kalau lagi mager, yang penting mulai dulu gitu ya. Pas sudah mulai, udah di dalam kendaraan atau Anda sudah mengendarai kendaraan apapun itu gitu ya. Kemudian pas ada di jalan raya, semuanya berubah. Wajar banget sih kalau merasa seperti itu ya. Kamu gak sendirian di kendaraan apapun itu gitu ya. Kemudian pas ada di jalan raya, semuanya berubah. Wajar banget.

bahkan jujur. Ya, saat bekerja atau belajar sepanjang minggu, tentu saja otak terus berputar. Ketika weekend tiba, isi kepala ini belum sempat kosong, tapi udah mengemas baju, memikirkan rute perjalanan, menghadapi kemacetan, dan bertemu orang banyak di tempat wisata, justru harus dibutuhkan energi adaptasi yang luar biasa besar ya. Jadi, karena energi sudah habis, sudah minus, otak langsung memberi sinyal deh pertahanan diri, yakni mager, aliasnya malas gerak. Jadi, kalau udah malas gerak, ya udah, liburannya di rumah aja. Mau ngapain? Ya, melakukan sesuatu yang disukai ya. Salah satunya adalah mendengarkan musik-musik dangdut ya, sahabat pendengar. Kalau begitu, beberapa lagu spesial sudah mengawali perjumpaan Vita dan Anda di Godama. Kali ini rumahnya di mana sih? Boleh ya kasih tahu dulu, RT5 RW3 10 ya nomor rumahku. Jangan lupa bawa oleh-oleh yang banyak, karena kalau cuman datang aja, aduh garing. Kita dengerin dulu lagu dari Cici Paramida di Godama. RW3.

0: Sayang, sayang, Miki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walaupun bune. Nah, lain nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya. Yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya udah kaya ngono bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay. Utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: @radio_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.

Godama, Goyang, Dangdut Magelang. Apa kabar nih? Di siang hari menjelang sore ini, mungkin juga sedang menikmati senja. Senja di handphone, senja di mimpi, enggak ya. Lagi menikmati akhir pekan saja, bareng sama keluarga. Boleh banget, Vita hadirkan lagu-lagu spesial sampai nanti usai di pukul 5 ya, sahabat pendengar. Anda bisa bergabung tentu saja dengan lagu-lagu dangdut klasik. Yuk, Vita tunggu untuk bisa tensi di 0882-135-135. Lembayung Sutra sudah bergabung ya. Mau minta lagu Mimpi Buruk dari Elvi Sukaisih. Oke, salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, juga Mbak Tuti Haryanti. Ada Bu Erna Dwi, Bu Eti, Bu Riono juga, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Ari. Pokoknya semuanya saja, semoga lancar sampai usai nanti. Ya, terima kasih. Ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, liburan bisa jadi waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bareng sama keluarga ya. Setiap orang juga menghabiskan waktu liburnya, entah itu 1-2 hari, dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bepergian keluar kota, berkumpul dengan teman, sanak saudara, atau sekedar menghabiskan me time saja. Tapi ada kendala nih yang menghampiri saat hari libur tiba, misalnya sakit kepala. Aduh, udah bingung ya, entah kenapa penyebabnya. Yang pertama nih sahabat pendengar, bisa jadi karena stres pekerjaan, bertengkar dengan pasangan, atau jalan yang macet. Ini bisa membuat siapapun jadi stres, tapi gak jarang ya. Ini juga bisa menyebabkan nyeri di kepala. Tension headache atau nyeri di kepala bisa dipicu oleh stres. Ya udah, jangan stres-stres dulu deh. Kecilin lagi ekspektasinya. Kalau enggak, gimana coba? Kita berharap terus sama orang lain bakal sama actionnya dengan apa yang sudah kita kasih. Kecilin lagi ya. Nikmatin dulu deh lagu-lagu dari Elvi Sukaisih, Gula-Gula, dan 1001 Hari dari Evi Tamala, buat Anda di Godama, Goyang, Dangdut Magelang.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini tanggal 10 Oktober. Tepat di tanggal ini pada tahun 1970, ada sebuah negara yang memperoleh kemerdekaannya. Negara itu bernama Republik Kepulauan Fiji. Republik Kepulauan Fiji adalah sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik. Fiji ditemukan oleh penjelajah Belanda Abel Tasman ketika berusaha menemukan benua selatan besar pada tahun 1643. Namun baru pada abad ke-19, orang-orang Eropa tiba di Kepulauan Fiji untuk menetap secara permanen. Kepulauan Fiji jatuh ke tangan Britania Raya sebagai koloni pada tahun 1874. Tanggal 10 Oktober 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya. Nah, Insan Edukasi, pemerintahan demokratis Fiji mengalami dua kali kudeta militer. Kudeta pertama terjadi tahun 1987. Penyebabnya adalah adanya kekhawatiran bahwa pemerintah akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji, keturunan India. Akibat dari kudeta ini adalah monarki Britania dihapuskan. Gubernur Jenderal digantikan oleh seorang presiden non-eksekutif. Selain itu, nama negara berubah dari Dominion Fiji menjadi Republik Fiji. Tahun 1997, nama negara ini berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji. Insan Edukasi, pada tahun 1990, sebuah konstitusi menjamin etnik Fiji untuk memegang kekuasaan, sehingga menyebabkan emigrasi besar-besaran masyarakat keturunan India. Hal ini mengakibatkan kesulitan ekonomi di negara Fiji. Tahun 1997 dilakukan amandemen konstitusi yang menjadikan kedudukan warga negara lebih setara. Pemilu yang bebas dan damai pada 1999 menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Indo-Fiji. Setahun kemudian, pemimpin ini digulingkan dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh George Pite, seorang nasionalis Fiji garis keras.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

Hari ini kita harus serba hati-hati dengan beragam layanan informasi, termasuk juga layanan kemudahan. Tapi di sisi lain juga kita harus waspada terhadap beragam penipuan ya. Bahkan juga banyak sekali media-media sosial yang kemudian diretas atau dihack dan data penting kita dicuri. Tapi Vita mau kasih tahu nih bahwa pemerintah Kota Magelang punya dompet digital khusus untuk dokumen-dokumen sahabat pendengar yang penting, misalnya KTP, KK, dan lain sebagainya. Ada informasi nih terkait dengan layanan aktivasi IKD. Sahabat pendengar, dalam rangka mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ini akan melaksanakan pelayanan jemput bola aktivasi IKD ya, yang berlokasi di Aula Kelurahan Kedung Sari dan Aula Kelurahan Kramat Utara. Catat hari dan tanggalnya, Senin sampai Rabu tanggal 12 hingga 14 Oktober di jam 8 pagi sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat yang ingin memanfaatkan layanan aktivasi IKD, jangan lupa ya, membawa serta KTP elektronik dan juga jangan lupa membawa KTP smartphone pribadi yang aktif nomornya serta ID PLN untuk melakukan pendaftaran perlinsos. Manfaatkan kesempatan ini. Tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor karena di Dukcapil Kota Magelang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Lebih cepat, lebih mudah, lebih dekat dan lebih gratis. Lebih gratis, gimana caranya? Karena kan cuma jalan kaki aja kalau sahabat pendengar tinggalnya cuma di sekeliling itu begitu ya. Nah yuk kita manfaatkan layanan jemput bola ini dan pastikan identitas kependudukan digital Anda sudah diperbarui. Tapi sahabat pendengar juga bisa menghubungi layanan WhatsApp-nya ya di 0811-263-1232 atau bisa mengunjungi website-nya di disdukcapil.magelangkota.go.id. Oke, sambil ngapain aja, Vita terus akan hadirkan lagu-lagu spesial di Godama. Kali ini Fitri Carolina, Aku Kangen Kamu. Ya, kadang-kadang emang gak bisa diungkapin pakai kata-kata gitu ya, bisa pakai lagu. Ya udah deh, kasih lagu ini buat si dia, biar dia tahu kalau kamu kangen sama dia.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boten nangis terus kilo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Hatta Mutiara, karya Rousseau, tokoh pendidikan dunia. Fitrah manusia adalah baik, suci dan bersih. Masyarakatlah yang merusak kesucian itu dengan ajaran-ajarannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan oleh tokoh pendidikan dunia untuk memilih pergaulan dan lingkungan yang tidak merusak fitrah kita sebagai manusia yang pada dasarnya baik, suci, dan bersih.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
5: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
4: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
4: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kabar nih buat Bu Tuti Haryanti. Halo, selamat sore ya, selamat bergabung di Godama. Asoy Gay Boy, salam-salam buat Bu Riono, ada Bu Susi, ada Bu Endang Wayu, Bu Sadowo, Mbak Murni juga, Pak Adi Gorontalo. Apa kabar buat Mama Vega, Bunda Eti, Bu Mariono juga, Pak Iwan, Pak Herman juga, Pak Tarmono, Lembayung. Pokoknya buat semuanya aja dimanapun berada ya. Madu Toba, coba Vita carikan dulu ya Bun. Ada Mbak Murni, halo Mbak Murni. Yang lagi istirahat aja ya. Godama, lagunya dari Santa Hoki. Oke, salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, juga Bu Sadowo. Ada Bu Eti, Pak Herman, Mbak Yuli Hera, Mbak Eni Widya. Pokoknya selamat bergabung aja ya di Godama Mbak Murni. Ada Pak Herman juga nih, Tiada Guna, Luciana Jelita. Salam-salam buat Pak Iwan, buat Pak Suprianto, Pak Rohyanto juga, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto, Bu Endang Wahyu juga, Bu Tuti Haryanti. Ada Mbak Murni juga, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi. Pokoknya buat semuanya yang lagi gabung bareng sama Vita, sehat selalu, amin. Kalau begitu GPL ya, gak pakai lama, Vita langsung aja hadirkan lagu dari Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Legend banget ini ya. Kala itu saya masih tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Lagu ini udah sering banget ya diperdengarkan dimanapun itu. Oke deh, buat sahabat pendengar di Godama sampai jam 5 bareng sama Vita.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik, mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Alibaba. Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly
3: dan aku Bang Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
2: Pernah dengar istilah desil 1, desil 2, desil 3, atau bahkan desil 10?
3: Belakangan ini istilah desil memang semakin sering kita dengar, terutama ketika berbicara tentang data sosial ekonomi masyarakat. Tapi sebenarnya apa sih desil itu?
2: Tenang, desil ternyata tidak serumit namanya kok. Coba bayangkan, ada 100 keluarga yang kita urutkan berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Mulai dari yang tingkat kesejahteraannya relatif paling rendah sampai yang relatif paling tinggi. Setelah diurutkan, 100 keluarga tersebut kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang sama besar. Nah, setiap kelompok inilah yang disebut desil.
3: Betul banget. Jadi, desil 1 berisi sekitar 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Kemudian ada desil 2, desil 3, hingga desil 10, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Sederhana kan?
2: Tapi perlu diingat ya, menentukan desil bukan hanya melihat besar kecilnya penghasilan. Ada berbagai informasi sosial ekonomi yang dipertimbangkan bersama. Misalnya, kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, penggunaan listrik, sumber air minum, kondisi anggota keluarga, dan berbagai karakteristik lainnya. Jadi, jangan heran kalau dua keluarga yang penghasilannya terlihat hampir sama, ternyata bisa berada pada desil yang berbeda, sebab kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga memang tidak bisa digambarkan hanya dengan satu ukuran saja. Tetapi ingat, desil bukan daftar penerima bantuan. Berada pada desil tertentu juga tidak otomatis membuat seseorang menerima atau tidak menerima suatu program dari pemerintah. Setiap program tetap memiliki tujuan, persyaratan, serta ketentuannya masing-masing. Dan karena kehidupan masyarakat terus berubah, posisi desil pun bisa berubah, kondisi pekerjaan bisa berubah, jumlah ekonomi keluarga bisa berubah, kondisi rumah maupun keadaan sosial ekonomi lainnya juga dapat berubah. Karena itulah, data perlu terus diperbarui agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
3: Nah, sekarang sudah lebih paham kan? Desil bukan angka untuk memberi label seseorang. Desil adalah salah satu alat statistik untuk membantu melihat posisi relatif kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur dalam konteks data sosial ekonomi masyarakat.
2: Bang, kalau ada yang merasa salah desilnya, harus gimana dong?
3: Apabila masyarakat menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka pembaruan dapat disampaikan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia. Antara lain ada Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasinya. Ada juga SIKS Strip NG melalui operator desa atau kelurahan. Kemudian ada juga Cek DTSEN di dtsen-form.bps.go.id yang kemudian akan dilakukan pembaruan data.
2: Mau tahu lebih banyak tentang desil, DTSEN, dan statistik yang ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Yuk dengarkan Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kolaborasi Badan Pusat Statistik Kota Magelang bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Hanya di Magelang FM.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba,

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama.

Godama, goyang, dangdut, magelang. Cuaca yang sangat cerah ini ya sahabat pendengar, sayang sekali untuk bisa dilewatkan begitu saja. Karena bisa jadi di musim hujan nanti sore-sore akan hujan atau siang hujan gitu ya. Jadi kalau sekarang ada waktu untuk olahraga, kayaknya bisa banget gitu ya untuk dilakukan terlebih dahulu. Aduh, rasanya pengen banget nih bisa me-time. Me-time yang paling tepat adalah yang bisa memberikan tubuh kebugaran dan juga apa ya, rasa nyaman karena sirkulasi darah juga lancar. Jalan-jalan santai mungkin, atau berenang, atau apa aja ya, yang penting berkeringat. Apa kabar nih buat dari siapa ini ya? Oke, sahabat pendengar, sedikit informasi ya bagi Anda yang mau mencari persyaratan terkait dengan kehilangan STNK, BPKB, atau apapun itu ya, surat kehilangan yang membutuhkan informasi dari Radio Magelang FM untuk diudarakan, bisa banget datang saja ke Radio Magelang FM begitu ya. Baiklah, satu lagu buat Bu Tuti Haryanti yang dari tadi udah nunggu nih, Madu Tuba. Bukan Toba Bun, Tuba. Dari Inul Daratista, langsung Vita. Putarkan di Godama, Goyang Dangdut Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak pari HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
5: Ingat, Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Goyang Dangdut Magelang. Goyang.

Godama, Goyang, Dangdut Magelang. Sahabat pendengar, sampai jam 5 ya Vita menemani di Godama. Ngomong-ngomong nih, lalu lintas dari arah utara ya, memang sedikit melambat kalau sahabat pendengar mau ke arah Payaman. Biasanya sih memang perlambatan terjadi dari SPBU Sambung ini sudah mulai sampai nanti terurai kembali di persimpangan Kalibening, di mana memang jalan lebih sempit ya daripada jalan atau lajur sebelumnya. Kemudian lalu lintas dipadati oleh kendaraan roda 2, tapi tidak sedikit juga volume kendaraan minibus, kemudian juga truk bermuatan ini melalui Jalan Secang Magelang. Hati-hati ya sahabat pendengar, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian dari Simpang Sidotopo juga terlihat demikian, kendaraan terpantau ramai lancar didominasi pengendara roda 4. Sementara dari SMA Pendowo nih di bagian timur ya cukup lengang pada sore hari ini. Kemudian di Simpang Kupatan juga terpantau kendaraan yang mendominasi adalah roda 4. Dari Simpang Kupatan Selatan, kendaraan dari Menowo menuju ke depan house ya atau sekolah internasional ini terlihat bahwa antrian hanya terjadi ketika di lampu merah saja. Antara kendaraan roda 4 dan juga roda 2 ini berimbang juga ya jumlahnya, tapi memang volumenya sedikit meningkat karena akhir pekan ya. Kemudian dari Simpang Safari Utara juga terpantau kendaraan lumayan ramai. Sementara itu sahabat pendengar, kita beralih ya ke Menowo. Lumayan lengang dari Menowo Timur, namun dari Simpang Menowo Utara memang kendaraan terpantau cukup ramai lancar. Tidak sedikit juga dari Simpang Menowo, ini kendaraan roda 4 justru mendominasi ya. Hati-hati sahabat pendengar dengan truk bermuatan ataupun bus yang berlalu lalang. Kemudian kalau dari Simpang Kodim ya, bagian barat kendaraan juga terpantau ramai lancar. Kemudian dari Simpang ini di PSC bagian selatan, kendaraan juga terpantau cukup ramai lancar. Saya himbau Anda yang mau nyebrang ya menuju ke Krian atau seberangnya, ini cukup hati-hati, di mana kendaraan yang berbelok itu biasanya lebih cepat melajunya. Simpang CPM bagian utara juga kendaraan terpantau ramai lancar didominasi pengendara roda 2. Alun-alun di bagian Gardena, maksudnya yang berseberangan dengan Gardena ya, kendaraan terpantau yang mendominasi adalah roda 2. Selamat berakhir pekan buat sahabat pendengar semua. Salam sehat selalu buat yang sedang selonjoran aja bareng sama Vita. Kali ini kita ketemuan sama lagu yang pernah populer ketika bisa jadi sahabat pendengar saat itu masih remaja. Camelia Malik, Colak-colek. Sampai jam 5 ya, kita menemani di 103,5 Magelang FM. Godama, Asoy Kipoy.

Anak-anak insan edukasi yang Bunda sayangi, senang sekali dapat berjumpa lagi kali ini melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Bagaimana keadaan anak-anak? Sehat semua? Sudah siap mendengar dongeng dari Bunda? Nah, kali ini Bunda pilihkan dongeng dari Pulau Lombok.

0: kalian nikmati.
1: Anak-anak, siapa yang mengorbankan diri menjadi nyale agar dapat dinikmati banyak orang? Mengapa dia bersedia berkorban? Dan siapakah dia? Nah, anak-anak, bersama Bunda Dongeng inilah Dongeng Putri Mandalika. Anak-anakku, dulu di Pulau Lombok terdapat sebuah negeri bernama Negeri Eberu. Negeri ini terletak di tepi sebuah teluk yang sangat indah pemandangannya. Lautnya terang berwarna biru dengan ombak kecil yang berkilat-kilat jika ditimpa sinar matahari. Tiap hari, banyak nelayan melaut menangkap ikan sebagai mata pencaharian mereka. Selain sebagai nelayan, penduduk negeri Eberu juga bertani. Dengan tanahnya yang subur, apapun yang ditanam oleh para petani selalu memberikan hasil yang memuaskan. Karena hasil laut dan hasil pertanian yang melimpah, negeri Eberu menjadi negeri yang makmur. Raja negeri Eberu ini memerintah dengan adil dan bijaksana. Karena itu, rakyat sangat menghormati dan mencintainya. Beliau mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Mandalika. Selain cantik, budi pekertinya pun sangat baik. Tutur bahasanya halus dan bersuara merdu. Dia juga pandai menari dan bernyanyi, serta terampil memintal kapas menjadi benang dan menenun kain.

0: menenun. Istirahatlah, nak. Sapa ibu permaisuri penuh kasih sayang. Ya, ibu, sebentar lagi kain ini selesai. Jawab Putri Mandalika. Ibu ingin berbicara sebentar. Ada sesuatu yang akan ibu sampaikan. Sambung ibunya. Mandalika berhenti dan merapikan alat tenunnya. Kemudian dengan hormat duduk menghadap ibundanya. Apa gerangan yang ingin ibu sampaikan? Ananda siap mendengarkan. Tanya Mandalika dengan suara merdu. Begini anakku, banyak putra raja sekitar negeri Eberu ini yang tertarik kepadamu. Para pangeran meminang dan meminta kepada ayahandamu agar engkau mau menjadi permaisurinya. Mandalika menundukkan kepalanya dan dengan suara lirih berkata, "Ampun Bunda, saat ini Ananda belum ingin menikah. Hamba masih ingin mengajar cara memintal kapas dan bertenun kepada gadis-gadis di negeri Eberu ini, supaya mereka mempunyai keterampilan." Lanjut Mandalika penuh harap. Baiklah Mandalika, keinginanmu akan Bunda sampaikan kepada Ayahanda Raja. Nah anak-anak, ketika mendengar laporan dari Ibu Suri, Baginda Raja menjadi bingung. Sebab semua pangeran yang melamar putrinya menunjukkan keperkasaan dan kegagahan masing-masing. Kalau mereka kecewa, dapat menimbulkan peperangan dan mendatangkan petaka bagi negeri Eberu. Beberapa hari kemudian, Putri Mandalika dipanggil menghadap raja.
1: Anakku Mandalika, sebaiknya engkau memberi keputusan. Pilihlah satu di antara para pangeran yang melamarmu. Mereka sudah tidak sabar menunggu jawaban darimu. Ayahanda khawatir mereka akan menyerang negeri kita.
0: Putri Mandalika termenung sejenak. Kemudian sambil menghaturkan sembah, ia pun berkata, "Kalau Ayahanda berkenan, hamba mohon diberi waktu untuk berpikir dan memutuskan pilihan hamba." Sambil bernafas lega, Baginda Raja menjawab,
1: "Baiklah anakku, siapapun yang menjadi pilihanmu, Ayahanda akan menyetujui."
0: "Kalau begitu, izinkan hamba mohon diri, Ayahanda." Putri Mandalika meninggalkan Ayahanda Raja, berjalan menuju ke putren. Dia berjalan sambil menundukkan kepala. Pikirannya bingung, bagaimana cara memenuhi permintaan ayahandanya itu? Putri Mandalika bingung, sulit menentukan pilihan. Siapa yang akan diterima lamarannya? Bila seseorang diterima, jangan-jangan yang lain iri atau marah. Begitu pula sebaliknya. Sudah beberapa hari Putri merenung, memohon petunjuk kepada Tuhan. Suatu malam, Putri Mandalika mendengar suara gaib. Waktu itu Putri tertidur, tetapi belum terlalu lelap.
2: Putri Mandalika.

0: Suara itu lirih, tetapi jelas di telinganya.
1: Kau harus melakukan sesuatu yang sangat berat, namun sangat mulia. Hendaknya yang akan kau lakukan ini, kau rahasiakan kepada siapapun. Bahkan kedua orang tuamu pun tidak boleh tahu.
0: Suara gaib itu pun hilang, dan sang putri duduk termenung di atas tempat tidurnya. Apakah yang akan kulakukan ini sudah benar? Kepada siapa aku mencurahkan isi hatiku?

Tri masih ingin hidup beberapa puluh tahun lagi, tetapi dia harus melakukan sesuatu seperti yang dikatakan oleh suara gaib itu. Putri sangat sedih memikirkan nasib dirinya dan nasib kerajaan ayahandanya. Setelah beberapa hari merenung, dengan mantap, putri akan menuruti petunjuk gaib yang terus terngiang di telinganya. Demi keselamatan kerajaan dan rakyat negeri Eberu, aku harus melakukan sesuatu.

0: itu cuaca sangat cerah. Langit biru bersih dihiasi awan putih. Beberapa ekor burung terbang di atas pohon sambil sesekali mencicit. Bunga di halaman pun bermekaran seakan menyambut kehadiran putri di istana.
1: Mari anakku Mandalika, duduklah. Sudahkah ada keputusan yang ingin kau sampaikan kepada kami? Ayahanda dan Ibunda Suri tidak sabar menunggu.
0: Sambil tersenyum manis dan wajah berseri, Putri Mandalika menghaturkan sembah dan berkata,

0: Anda ingin bersama teman dan dayang-dayang menikmati keindahan alam, mencari ikan dan lokan di tepi pantai untuk beberapa hari. Setelah puas, Ananda akan mengumumkan keputusan Ananda. Mendengar permintaan dan janji sang putri, dengan gembira Baginda meluluskannya. Baginda berharap putrinya segera membuat keputusan yang menenteramkan seisi istana dan rakyat negeri Eberu. Rencana sang putri pun segera diumumkan ke seluruh rakyat agar mereka ikut meramaikan. Sang putri akan pergi bersenang-senang ke Pantai Terasak atau Pantai Kute. Waktunya ditentukan setelah bulan purnama, ketika air laut mulai surut. Nah, anak-anak, segala keperluan segera dipersiapkan seperti layaknya sebuah pesta. Di pinggir pantai dibuat panggung tempat Baginda dan Ibu Suri duduk menyaksikan permainan dan pertunjukan yang diadakan. Para pangeran pun juga diundang untuk memeriahkan acara tersebut. Mereka sangat bersemangat dan tidak sabar menunggu keputusan sang putri. Maka masing-masing mempersiapkan perbekalan hendak menyertai putri Mandalika pergi bercengkrama. Untuk para pangeran juga dibuatkan panggung tersendiri agar dapat mendengar dengan baik pengumuman yang akan disampaikan oleh sang putri. Pada hari yang sudah ditentukan, Putri Mandalika bersama Baginda dan Permaisuri diusung dengan tandu, diiringi oleh rakyat Eberu menuju pantai. Para gadis teman sang putri beserta para dayang menyertai di belakangnya. Mereka semua cantik-cantik, mengenakan pakaian indah berwarna-warni. Di belakangnya menyusul Patih, para tumenggung, dan Demang yang naik kuda. Di depan dan kanan kiri rombongan ini berjalan barisan prajurit bertombak. Sepanjang jalan, tabuhan dipalu orang, begitu pula suara gendang, gong, dan seruling dibunyikan tanpa henti-hentinya. Nyanyian dan pantun bersautan memeriahkan suasana, sedangkan para pangeran berdatangan memenuhi undangan Baginda. Mereka menunggang kuda, masing-masing memakai baju kebesaran yang serba indah. Hampir semua terlihat gagah dan tampan, hingga rakyat berjejal kagum menyaksikan iring-iringan yang begitu megah.
1: Sebentar lagi rombongan Baginda tiba. Para penari siap.
0: Perintah punggawa yang bertugas memimpin pertunjukan.
2: Kami semua sudah siap.
0: Jawab para penari, penyanyi, dan penabuh gamelan. Makanan dan minuman pun dihidangkan hampir tanpa berhenti. Rakyat hanyut dalam suasana pesta yang seakan-akan tidak berkesudahan. Baginda Raja beserta para tentara dan para pangeran duduk di atas mahligai yang indah, gemerlap warna kuning keemasan. Mahligai sengaja dibangun di atas panggung berhadapan dengan sebuah batu karang. Antara panggung dan batu karang dihubungkan dengan sebuah jembatan bambu yang dihiasi rumbai-rumbai sangat indah. Anak-anakku, mengapa panggung mahligai dibuat berhadapan dengan batu karang? Karena di atas batu karang itulah Putri Mandalika akan mengumumkan keputusannya. Pada hari ketiga, tiba-tiba air laut pasang. Putri Mandalika diikuti para gadis dan dayang istana menghentikan kegiatannya. Sudah puas rasanya bercengkerama di air laut sepanjang pantai, tetapi tidak banyak ikan yang tertangkap dan sedikit pula lokan terkumpul. Ini aneh. Biasanya laut negeri Eberu itu para nelayan selalu memperoleh tangkapan yang banyak. Mengapa tiba-tiba ikan-ikan dan lokan seakan lenyap dari situ? Putri Mandalika pun teringat suara gaib yang didengarnya. Hatinya begitu sedih. Benarkah negeri Eberu akan dilanda kelaparan karena para nelayan tidak memperoleh hasil laut seperti dulu? Tiba-tiba, segala bunyi-bunyian dan pertunjukan dihentikan. Baginda Raja bersabda,
2: "Hai rakyatku dan semua pangeran yang hadir memenuhi undanganku. Sesaat lagi putriku akan menyatakan keputusannya."
0: Kemudian sambil memandang putri yang amat dicintainya, beliau bersabda,
3: "Putriku Mandalika, sudah tiba waktunya engkau menyampaikan keputusanmu. Kami semua akan mendengarkan."
0: "Baiklah Ayahanda dan Ibunda Suri, hamba mohon doa restu," jawab sang putri dengan hikmat. Suasana yang semula ramai menjadi sunyi. Angin pun bertiup dengan lambatnya. Air laut menjadi tenang seperti kolam. Sebentar-sebentar terdengar kecipak air menyentuh tebing pantai. Suasana yang semula ramai menjadi sunyi. Angin pun bertiup dengan lambatnya. Air laut menjadi tenang seperti kolam. Sebentar-sebentar

0: dan sebagian menundukkan kepala memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dirinya dipilih oleh Sang Putri. Sesampainya di atas batu karang, Sang Putri berbalik menghadap panggung. Matanya memandang seluruh hadirin, kemudian menatap kepada kedua orang tuanya, dan dengan suara lantang, Sang Putri berseru,
1: "Wahai Ayahanda, Bunda yang tercinta, serta para pangeran dan rakyat negeri Eberu, sampai hari ini aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran."
0: Sang Putri menghela nafas, lalu dengan suara lantang berseru,
1: "Kuputuskan diriku untuk kalian semua. Takdir telah menghendaki aku menjadi nyale agar dapat kalian nikmati."
0: Bersamaan dengan akhir perkataannya itu, Sang Putri menceburkan diri dari batu karang ke dalam laut. Anak-anakku, apa yang terjadi? Ya, Putri Mandalika menceburkan diri ke laut. Baginda Raja, Permaisuri, para pangeran, dan semua orang menyaksikan kejadian itu dengan penuh tanda tanya. Apa yang diperbuat oleh Putri Mandalika? Untuk beberapa saat, semua terpaku, diam. Dan bersamaan dengan kejadian itu, tiba-tiba angin bertiup kencang sekali. Kilat dan petir menggelegar membelah angkasa. Hujan turun bagai dicurahkan dari langit. Ombak dan gelombang setinggi gunung menghempas batu karang. Tubuh Sang Putri timbul tenggelam di dalam ombak.
2: "Tolong!
1: Tolong! Tolong, Ayah, Ibu! Takut! Nak, di mana kamu, Nak? Bu, takut, Ibu! Ayah, aku di sini! Ya, Ayah, aku! Tolong! Tolong! Tolong!"
0: Begitulah jerit dan tangis orang-orang dan anak-anak yang hadir dalam pesta itu. Seluruh rakyat lari pontang-panting menjauh dari pantai. Desir ombak dan gelombang bagaikan ingin meruntuhkan tebing-tebing sepanjang pantai. Gelombang menyapu bersih segala perlengkapan pesta. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri. Sesaat kemudian, Baginda Raja memerintahkan para punggawa mencebur ke laut mencari Putri Mandalika.
3: "Kenapa kalian diam saja? Cepat, berenanglah ke tengah, selamatkan putriku."
0: Beberapa orang punggawa dan pangeran berusaha menyelamatkan Sang Putri, tetapi mereka terlempar gelombang ke pantai. Peristiwa itu terjadi begitu cepat dan mengerikan. Menjelang sore, hujan, angin, dan gelombang menjadi reda. Air laut pun sedikit demi sedikit surut sampai ke tengah. Sebagian orang pergi dari tempat itu.
4: "Putriku Mandalika, di manakah engkau, Nak? Ini Ibu. Kami sangat menyayangimu, Nak. Mengapa kamu menceburkan dirimu ke laut? Putri, putriku."
0: Sambil terisak-isak, Permaisuri diiringi beberapa orang memeriksa batu karang tempat Sang Putri menceburkan diri. Semalaman, keluarga istana, para pangeran, dan rakyat Eberu mencari Sang Putri di laut, tetapi tidak ketemu. Saat subuh pun tiba. Tiba-tiba terjadi keajaiban, anak-anakku. Ingin tahu, anak-anak, keajaiban apa, Gerangan? Keluarga istana terperanjat. Mereka menemukan sejenis cacing laut berwarna-warni mengambang di permukaan air dan mudah ditangkap. Permaisuri pun tertegun.

0: Begitu kata seorang dayang Putri Mandalika kepada Permaisuri Raja. Mengapa kamu meminta maaf padaku? Engkau tidak punya salah apapun kepadaku. Begitu jawab Permaisuri Raja. Tetapi sesaat kemudian, dayang itu pun menangis di kaki Permaisuri Raja. Katakan, mengapa engkau berbuat seperti ini? Desak Permaisuri itu lagi.
1: Hamba meminta maaf. Sebenarnya Putri Paduka telah berencana melakukan semua ini.
0: Apa maksudmu? Permaisuri sangat kaget mendengar kata-kata dayang yang sehari-hari menemani Putri Mandalika. Kemudian dayang itu pun menceritakan tentang suara gaib yang didengar oleh Putri Mandalika serta hasil tangkapan para nelayan negeri Eberu yang akhir-akhir ini menurun atau bahkan tidak memperoleh ikan sama sekali.
1: Tuanku Putri Mandalika berkorban untuk kesejahteraan rakyat agar rakyat tetap bisa melaut dan memperoleh hasil yang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua untuk kesejahteraan rakyat negeri Eberu ini, Tuanku Permaisuri.
0: Kata dayang itu sambil terbata-bata menahan tangis. Mendengar hal itu, Permaisuri Raja tidak dapat menahan rasa sedihnya. Beliau menangis, badannya berguncang-guncang menyesali perbuatan putrinya itu. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun menghampiri istri tercintanya dengan belayan lembut.
2: Sudahlah, Adinda Permaisuriku, jangan kau tangisi anakmu. Ia begitu mulia, bersedia mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan seluruh rakyat negeri Eberu ini.
0: Begitu hibur Baginda Raja kepada istrinya. Beberapa saat kemudian, tangis Permaisuri itu pun berhenti. Kemudian Baginda Raja dan Permaisuri menyusuri pantai negeri itu. Setiap tangan mereka menapis air laut, berpuluh ekor nyale menggelepar di tangan mereka berdua. Berita tentang nyale itu pun segera tersebar ke seluruh negeri. Rakyat kembali ke laut untuk melihat keajaiban itu. Rakyat negeri Eberu percaya bahwa cacing laut yang muncul bersamaan dengan hilangnya Putri Mandalika itu adalah jelmaan sang Putri Mandalika. Dan mereka menamakan cacing laut itu nyale. Sampai sekarang, nyale tersebut muncul setiap tahun di musim tertentu pada waktu subuh. Tiap tahun di kala musim nyale tiba, sejak sore hari penduduk pergi ke pantai Kute. Mereka menunggu munculnya nyale dan menangkapnya dengan bakul. Nah, anak-anakku insan edukasi yang Bunda cintai, cerita tadi sangat mengharukan bukan? Demi kesejahteraan rakyat dan negerinya, Putri Mandalika rela mengorbankan diri. Berpisah meninggalkan istana dan juga kedua orang tuanya serta mengakhiri hidupnya. Pengorbanan Putri Mandalika sungguh sangat berguna bagi kemakmuran negeri Eberu dan dapat di

anak-anakku insan edukasi, hingga di sini dongeng dari Bunda melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Jangan lupa belajar dan mengerjakan PR. Kita jumpa kembali besok dengan dongeng yang lain.

warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing. Bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam sugeng dalu. Katur para sutresno kakung mewah putring kang tansah caketing manah. Sugeng pepanggihan kalian kula diajeng Ayu L. Ing dalu menika badhe lumarap atur nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran kelendingan nyamleng lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Dinten menika dinten Setu kepara malam Minggu nggih. Sampun mlebet dinten ingkang kaping sedasa wonten Suryo Oktober warsa 2016. Kados pundi pawartos panjenengan sami, mugi tansah pinaringan bagas kasarasan, berkah melimpah barokah rejeki turatura sumrambah putra waya. Langkung-langkung damel saged sangung ibadah tindak megah. Ampun kata lumpen anggen nyisiaken sedekah. Kersane anggenipun nglampahi gesang tansah pinaringan barokah. Nek wis pinaringan barokah kiyo mana tansah bunga ugi sumringah nggih. Tumugi paripurnanipun adicara samangke kirang langkung tabuh songo dalu. Kula badhe ngaturaken reroncening gending-gending Jawi ingkang katur kapiyarsa katur panjenengan kanthi pangajap mugi dados panglipur panggali panjenengan sami.

Ugi ampun kesupen para sutresno sahabat pendengar. Tabuh pitundalu samangke, kula ugi panjenengan badhe nyawiji wonten Kleningan Nyamleng edisi Duda Kawro Jawa sampun mlebet dinten ingkang kap sampun mlebet episode ke-15 nggih. Dalu menika badhe ngaturaken babagan sesepuh ing tengahing bebrayan. Sesepuh menika sebagai penjaga kawruh, panutan dan pengayom dalam kehidupan. Ewan dini samangke ingkang badhe dipunaturaken narasumber wonten Bapak Martopo Utomo SPD MSI kalian Bapak Susilo Anggoro SE saking Permadani Kota Magelang. Jangan kemana-mana, kulotan santu-antu melalui 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Katur panjenengan ingkang lenggah wonten sanjawinipun Kitha Magelang, panjenengan saged nyawiji melalui audio streaming kami wonten magelangfm.magelangkota.go.id utawi melalui jogjastreamers.com. Oke. Wonten jogjastreamers.com salajengipun pun pilih PPL Magelang FM. Utawi samangke panjenengan saged nyawiji melalui akun TikTok AYUL nggih. Dalu menika kados padatan kula dipun rencangi para kenya ingkang tansah sulistya ing warna ramudeng mesti artine. Adik-adik PKL yang luar biasa ada Mbak Navida dan Mbak Ayu Melani. Ini Riko enggak ikut ya? Riko enggak ikut masuk. Okay. Nggih, matur nuwun katur panjenengan sedaya luar biasa dua gadis cantik dari Unti Derma Gelang ini yang selalu setia menemani saya Ayu El wonten Kleningan Nyamleng mekaten nggih. Ketawang Ibu Pertiwi ingkang karun Cekinarto Sabto. Kados padatan minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Salajengipun ingkang badhe kula aturaken wonten gending kodok ngore ketawang laras moyo pelok barang. Katur panjenengan ugi samangke kula aturaken bawa sinom gagrak Tegal dawa lagu harum manis Banyumasan Slindro Manyura saking karawitan Condong Raos ingkang dipun pandegani Kinarto Sabto. Katur panjenengan ingkang nembe menikmati malam minggu, sugeng malam minggu, mugio malam minggu menika dados malam minggu ingkang membuat sahabat pendengar ini selalu bahagia, selalu berbunga-bunga. Senajan penyiar tetap ning radio kudu siaran ngaten nggih. Nggih, saking studio Radio Magelang FM, kula Ayu El ngaturaken sugeng dalu, sugeng menapa kemawon, sugeng midhangetaken ganti atur salam budaya, lestari budayaku semangka.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan.
2: Hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan.

0: Dan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Panjenengan tak sesakit melacengakan

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Panjenengan tak sesaket melacengaken

Matur nuwun ingkang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L. Wonten kiaran kelaningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Mekaten nggih. Nggih, sekedhap malih tabuh pitundalu samangke kula ugi panjenengan badhe nyawiji wonten kelaningan edisi Ndudah Kawro Jawa. Dalu menika mlebet episode ke-15 ingkang badhe ngaturaken tema sesepuh ing tengahing bebrayan. Sesepuh sebagai penjaga kawro, panutan dan pengayom dalam kehidupan masyarakat. Wah, lan dalu menika narasumber kekalih menika kok bagus-bagus gagah pitekso nek kula lak dados minder to popo. Lah kula trimo ngoten-ngoten lak kula ngagem kebaya to popo sus. Ugi popo Marwoto, Jan, Martopo, Jan. Pon wis marek kene iki nganu e. Hose minder e ningali narasumber gagah bagus. Nggih, matur nuwun katur panjenengan. Mbok pilih panjenengan samangke badhe nyawiji wonten ingkang lenggah wonten sanjawinipun kita Magelang. Panjenengan saged nyawiji melalui magelangfm.magelangkota.go.id utawi melalui jogjastreamers.com. Salajengipun saged pilih LPPL Magelang FM nggih. Utawi Radio Magelang FM streaming ngaten nggih sumangga. Iki kok kayane Mas Bagas ki gaya iki. Bu martabake manis sapa telur lha kok lek bagus gayamu iki lho. Nggih. Matur nuwun sinambi nenggo samangke tabuh pitudalu. Semoga mbok pilih panjenengan badhe ngersakaken gending ugi samangke panjenengan badhe nyun pirsa utawi memberikan apresiasi ugi tanggapan kalian narasumber kekalih. Semoga saged melalui kami wonten nomor 0882 135 135 utawi saged melalui nomor telepon 0293366899 utawi saged melalui akun TikTok Ayu LG. Nggih, mekaten. Salajengipun ingkang badhe kula aturaken menika gending badutan Sragen nggih. Kersane radi regeng sinambi nenggo tabuh pitundalu mekaten nggih. Nyun pangapunten Bapak Martopo wau kok yo kecletut anggenipun napa ngaturaken asma ten nggih. Nggih, katur panjenengan ingkang tansah caket ing mana saking studio Radio Magelang FM, kula Ayu L ngaturaken sugeng dalu, sugeng malem minggon, sugeng menapa kemawon. Sugeng midhangetaken kanthi atur salam budaya, lestari budayaku semangga.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu katur para sutresno kakomewa putri sahabat pendengar dimanapun anda berada. Kados kala wau kula sampun aturaken mendekati jam 7, semonggo kula ugi panjenengan nyawiji wonten duda kawro Jawa. Dalu menika sampun mlebet episode ke-15 ingkang badhe ngaturaken tema sesepo ing tengahing bebrayan. Sesepo sebagai penjaga kawro, panutan dan pengayom dalam kehidupan masyarakat. Nggih. Sesepo ing tengahing bebrayan. Dalu menika wonten narasumber kekalih ingkang badhe paring seserepan katur kula ugi panjenengan sami saking Permadani Kitha Magelang wonten Bapak Susilo Anggoro SE ugi Bapak Martopo Utama SPD MSI nggih. Saderengipun dalu menika kita sesarengan menyapa kedua narasumber. Kula badhe ngaturaken babagan sesepo ing tengahing bebrayan minangka pembukaning adicara ing dalu menika mekaten nggih. Sesepo ing tengahing bebrayan dalam kehidupan masyarakat Jawa, sesepo bukan sekedar orang yang lebih tua. Sesepo ini merupakan bagian dari hubungan sosial yang membuat masyarakat mengenal siapa yang dihormati, kepada siapa seseorang minta pertimbangan, dan siapa yang diharapkan mampu menjadi pengayom. Sejumlah kajian antropologi tentang masyarakat Jawa menunjukkan kuatnya nilai hormat, rukun, senioritas, dan hierarki sosial dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dan para sutresno kakomewa putri ki sahabat pendengar, namun hierarki tersebut tidak semata-mata berarti yang lebih tua itu memerintah dan yang lebih muda harus menurut. Dalam pandangan hubungan sosial Jawa, posisi yang lebih tinggi juga membawa tanggung jawab, yaitu mengayomi, memberi teladan, menjaga kerukunan, dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan berbagai situasi ketika sesepuh menjadi tempat bertanya, dimintai nasihat, diminta menjadi penengah ketika terjadi perbedaan, dilibatkan dalam keputusan, bahkan dimintai restu untuk sebuah langkah penting. Tetapi menariknya, siapakah yang disebut tua dalam budaya Jawa ini ternyata tidak sesederhana usia. Ada istilah tua tuwuh, tua kawruh, tua apuh, dan tua sepuh. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang dapat memperoleh posisi sebagai orang yang dituangkan karena berbagai alasan, yaitu karena hubungan, pengetahuan, kedudukan, maupun usia. Maka itu dalam episode ini kita tidak hanya bertanya mengapa sesepuh itu penting dalam masyarakat Jawa, tetapi juga apa yang membuat seseorang layak dituakan. Dan yang tidak kalah penting, ketika seseorang dituakan, tanggung jawab apa yang ikut melekat pada dirinya. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kekalih. Radi dipepet ke Bopo. Nggih. Sekedap. Nggih. Dan langsung saja kita sapa dua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ingkang angka setunggal Bapak Susilo Anggoro SE saking Permadani Kota Magelang. Assalamualaikum sugeng dalu Bapak Sus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak El.
0: Alhamdulillah. Kados pundi pawartosipun Bapak?
1: Iya, alhamdulillah pawartosipun sae, pinaringan sehat. Para keluarga anak putus dani pun ngaturaken sugeng dalu dumateng para pamirsa Magelang FM, para pendengar Magelang FM ingkang satu kinurmatan sugeng dalu.
0: Nggih, matur nuwun luar biasa menika narasumber. Bopo sus ngagem-ageman bercorak hitam.
1: Nggih.
0: Kadosipun wonten napa filosofi utawi suraosipun mbok pilih napa Bopo sus penasaran menika?
1: Menika ingkang winastan menika ageman beskap landung.
0: Nggih.
1: Menika Surakarta dados menika Blangkonipun Surakarta, beskapipun landung, landungnya mboten ngagem keris mbak El, dados mboten kerowok
0: wingi. Kerowok, dados beskapipun Surakarta. Napa Blangkonipun Surakarta, beskapipun landung.
1: Beskap landung Surakarta.
0: Beskap landung Surakarta. Dados sapangadeg menika Surakarta.
1: Surakarta ning landung mboten ngagem keris mbak El.
0: Oh landung mekaten nggih. Nggih.
1: Nggih,
0: matur nuwun Bapak Sus narasumber ingkang kaping kalih sami katur kagem Bob sami Bapak Sus ugi sahabat pendengar sudah tidak asing lagi. Ugi kagem Bapak Martopo ugi sampun mboten asing menika nggih. Sampun familiar ugi. Nah, narasumber ingkang angka kalih nggih menika Bapak Martopo Utomo ugi saking Permadani kita Magelang nggih. Sugeng dalu Bapak Martopo.
2: Sugeng dalu Mbak Ayu.
0: Kados pundi pawartosipun Bapak?
2: Pangestunipun pinaringan sehat. Kuat, mugi manfaat lan berkah. Nadian sampun lansia.
0: Dereng wong nembe kawan dosa kalih kok Bapak Martopo kalian Bapak Sus menika.
1: Langkungipun selawe.
0: Anamung tansah pinaringan Bagas waras. Bagus gagah pideksa Bapak kekalih menika. Nah, Bapak Martopo menika kalau wau Bapak Sus sampun ngaturaken ageman beskap
1: landung Surakarta.
0: Landung Surakarta bernuansa hitam. Menawi Bapak Martopo menopo beskap sami?
2: Sami menika nggih beskap landung gagrak Surakarta.
0: Gagrak Surakarta.
2: Nggih, namung kula nika mboten cemeng.
0: Ijo nggih.
2: Ijo.
0: Ijo royo-royo ratu kidul ngoten nggih. Nggih, mekaten nggih. Kula nika njuk dadi hostnya minder e. Ngerti ngoten kok wae lak sangu bayak ya, Nduk.
2: Benjang Kartinian.
0: Benjang Kartinian mekaten insyaallah. Nggih, matur nuwun Bapak Susilo. Ugi Bapak Martopo.
2: Nggih.
0: Seserepan ingkang badhe dipunaturakan tansah dipunantu-antu menika. Nggih. Bapak Sus ugi Bapak Martopo.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Ugi sederek ndudah kawruh Jawa. Pernahkah kita memperhatikan bahwa dalam kehidupan masyarakat Jawa ketika menghadapi persoalan yang cukup penting kita sering mencari orang yang lebih tua atau yang dituakan gitu, nggih. Nah, ada masalah keluarga, kita minta nasihat ke orang tua. Kemudian ada persoalan di lingkungan, kita juga meminta pertimbangan tokoh yang dituakan. Ada perbedaan pendapat, ada sesepuh yang diminta membantu menjadi penengah. Yang dinamai sesepuh itu bukan berarti sepuh, Zee. Karena merasa yang selalu memberikan
1: nasihat
0: pitedah, mekaten nggih. Bahkan untuk beberapa keputusan penting restu dari orang tua atau sesepuh terasa belum lengkap kalau belum diperoleh. Mengapa demikian? Dan ada yang membuat sesepuh ini memiliki tempat yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Pertanyaannya adalah kater Bapak Sus rumiyin menika samangke dipun sambung Bapak Martopo nggih. Kalau kita bicara tentang sesepuh, sebenarnya posisi sesepuh itu seperti apa dalam masyarakat Jawa Bapak Sus?
1: Nggih, Mbak El, Mbak Ayu, matur nuwun kalipun. Ing dalu menika saking Permadani sowan malih.
0: Nggih.
1: Wonten para
0: sahabat pendengar.
1: Nggih. Kalau Mbak Ayu sampun ngendika bilih wonten istilah tuwa-tuwuh.
0: Tuwa-tuwuh kalih nggih.
1: Tuwa kawruh, tuwa apuh lan tuwa sepuh.
0: Nggih. Artine napa menika apa?
1: Menawi pangertosan menika kula sak mangertos kula tuwa-tuwuh menika tuwuh menika nggih. Menapa nggih? Tumbuh, tuwuh menika tumbuh nggih, tuwa tumbuh, tumbuh. Tuwa kawruh menika nggih wawasan kawruhnya kawruhipun piantun sepuh menika mesti langkung kathah tinimbang ingkang lari-lari taksehane amargi ingkang sepuh menika lair rumiyin sinau rumiyin mbawenahi ngaten nggih. Lajeng menawi tuwa apuh menika menapa nggih, tuwa apuh. Apuh menika mbok menawi magayutan kalian ngelmu ugi, ngaten nggih, ngelmu ugi. Lajeng tuwa sepuh, tuwa menika umur, sepuh menika umur ning nggih. Menapa nggih nggadahi pangertosan lan nggadahi menapa nggih ngelmu ingkang murakabi tumrap para putra wayah ngaten
0: nggih. Bapak, kalau bau bapak ngaturaken babakan tuwa kawruh nggih. Nggih. Kalau sementara tanpa disadari dalam orang Jawa mengartikan kawruh itu ada dua posisi, kawruh tentang ilmu, ilmu dalam arti ilmu harafiah, dan kawruh tentang ilmu batin. Leres mekaten Bopo?
1: Nggih. Magayutan kalian ngelmu menika menawi tumrap wong piantun Jawi.
0: Nggih.
1: Menika tiyang sepuh menika wong lair luwih dhisik mesti nyecep ngelmu gitu. Lajeng sak samunipun dados piantun sampun sepuh menika padatan nggih ngelmunipun langkung kathah tinimbang para putra wayahipun. Lajeng kula Mbak El nggih sampun ngendika menawi saged tiyang sepuh menika nggih kedah iso ngayomi ngayani.
0: Ngayani niku pripun?
1: Ngayani niku nggih paring kaya guna kaskaya nggih dumateng keluarga putra wayah. Lajeng magayutan kalian pitaken saking Mbak El kalau bicara tentang sepuh, sebenarnya posisi sepuh itu dalam masyarakat Jawa itu seperti apa?
0: Nggih.
1: Dados upami sesepuh menika menawi magayutan kalian umur, tentu menika yuswani pun mesti sampun langkung kathah tinimbang putra wayahipun. Amargi yuswani pun sampun kathah dipun bandingaken kalian putra wayah menika kasun bab ngelmunipun ugi langkung kathah saking para putra wayah. Dados ya bisa dadi tulodo iso napa menika ngandani, bisa nuturi, bisa dadi tepo tulodo tumrap putra wayah. Mbak menawi ngaten Mbak El. Menika ingkang magaitan kan lian menapa posisi sesepuh menika. Namun lebih luas lagi bahwa sesepuh di dalam masyarakat Jawa menika magaitan kalian ngelmu. Masih magayutan kalian ngelmu. Dados menawi tampun dados jumeneng dados sesepuh menika mesti dados tepo tulodo, mesti menika saged ngandani, mesti menika dados menapa nggih iso nyangoni kapinteran gitu tumrap masyarakat ngaten sesepuh menika. Dados menika para masyarakat putra wayah sedaya menika sawanipun datang sesepuh menika magayutan nyuwun pitutur. Nyuwun pitutur.
0: Nasihat
1: ngoten. Nasihat nggih, nyuwun nasihat. Mbok menawi ngaten nggih Pak Martopo, mboten tepeng ngaten
0: nggih. Katur Bapak Martopo, mengapa ketika menghadapi persoalan masyarakat menika cenderung mencari orang yang lebih tua atau dituakan untuk dimintai pertimbangan Bopo?
2: Nggih. Leres ngendenganipun Bopo Sus kalawau dados menawi wonten prekawis wonten menghadapi persoalan lajeng suwan pamrayogi suwan dateng poro sepuh saged pini sepuh saged aji sepuh. Dados kalau wau sampun ngendipun ngendika akan sepuh menika napa nggih tiyang ingkang kawastanan sepuh amargi yuswa. Dene pini sepuh menika nggih dereng tentu yuswanipun sepuh nanging dipun
0: tuakan
2: karena kedudukan, karena tugasnya, karena posisi. Lajeng ugi wonten aji sepuh ingkang gadai kalenggahan kawicaksanan ilmu
1: ngelmu
2: nggih lan napa nggih kathah pamawas lan ugi pengalaman
0: hidup.
2: Nah, kenging menapa kok para anem utai menai ngadepi napa masalah wonten ing tengahing gesang menika lajeng sowan amargi para sepuh pini sepuh haji sepuh nika dipun wawas langkung wicaksono amargi ingkang sepisan menawi sepuh sampun pengalaman gesang sampun kadah ngadepi maneka warni mompotaning gesang lajeng ugi para pini sepuh ingkang kagungan kalenggahan pengalaman menira gadah wawasan-wawasan pramila lajeng sowan supados nyuwun pamrayogi nyuwun pitedah nyuwun sumbang saran supados menapa ingkang dipun badhe dipun tindakaken menika saged lumampah kanthi sae lan prayogi dados boten lepat menawi sowan nyuwun pamrayogi dumateng para sepuh pinis sepuh ngaten Mbak Ayu
0: sesedosipun menapa ingkang diaturaken Bapak Susugi Bapak Martopo menika dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu sebenarnya saling bersinggungan, Ji. Bapak kan sesepuh, pini sepuh,
1: haji sepuh,
0: haji sepuh dan sebagainya. Nah, apakah ini berkaitan dengan pengalaman hidup atau ada nilai budaya tertentu yang membuat kita menghormati mereka, Bapak Sus?
1: Nggih, leres, Mbak Ayu. Dados masyarakat Jawa,
0: nggih.
1: Itu kan selalu memposisikan ingkang langkung sepuh menika tetap dipun hormati. Menika menapa kadang werda, menapa kakangipun Mbak Yunipun, menika ingkang adik menika nggih kedah hormat dhateng masipun Mbak Yunipun, menapa malih kalian para sepuh ingkang bapak ibu lan sanes-sanesipun. Nanging magayutan kalian sesepuh kala wau menika kula sampun matur kala magayutan kalian ngelmu. Alian ngelmu dados menawi dipun jumenengan dados sesepuh menika badatan kados ngendikanipun Pak Martopo kalau sampun kathah sanget pengalaman-pengalaman nggih Pak Martopo pengalaman kawicaksanan saged paring tepo tulodo pating paring tutur pitutur dumateng masyarakat ingkang sowan nyuwun kawicaksanan nyuwun pitedah Mbak menawi ngaten Mbak El ngaten
0: nggih kala wau ugi Bapak Sus Bapak Martopo ugi ngaturaken dalam cara menghormati kita harus menghormati ke orang yang lebih tua. Artinya orang-orang yang lebih tua dihormati juga harus bisa menempatkan diri untuk ngayomi salah satu ngayomi Bapak Sus ngaturaken apa
1: ngayomi ngayani
0: ah berarti nek ngayani nggih saking piyayi kakong ning garwane putri ngoten nggih aku lho sing ngayani sinten iki kebujeng intermezzo Bapak
1: nggih nggih nggih
0: Bapak Martopo dalam masyarakat Jawa ada nilai hormat dan rukun. Bagaimana kedua nilai tersebut membentuk hubungan antara yang tua dan yang muda Bapak?
2: Inggih. Dados wonten ing babagan pesrawungan.
0: Nggih.
2: Para sepuh lan ugi para anem nika kedah sami dene ngurmati.
0: Nggih.
2: Ajen ingajenan. Nadyanto sepuh Iwa semanten dateng para muda ugi mboten sak pareng lan mboten sekedah mboten saged sewenang-wenang.
0: Sawiyah-wiyah
2: mboten sawiyah lajeng nggih. Napa nggih paring dawuh sak sekecanipun.
0: Terus
2: sami dene ngajeni sami dene ngurmati. Semanten ugi ingkang anem Nadyanto langkung pinter. Nadyanto kagungan kalenggahan ingkang posisi langkung inggil iwa semanten dateng ingkang langkung sepuh tetep ugi
1: kedah hormat
2: upamini nyuwun paring dawuh nggih mestinipun ngangge tata krama ingkang nyuwun napa dawuh kanthi ngeterpaken sopan santun tetep dados menika ingkang perlu dipun dados sami dini ngormati lan ugi napa nggih wonten sesambetan ingkang sae nadyanto benten
0: jabatannya lebih tinggi nggih. Mentang-mentang jabatannya lebih tinggi terus
1: ora hormat karo sing sepuh.
0: Biasane pun lah bocah iki ndelodoki. Mekaten nggih. Nggih. Megayutan menapa ingkang dipunaturaken Bapa Susugi Bapa Martopo. Katur Bapa Susun menika.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Mengapa sesepuh ini sering dipercaya menjadi penengah ketika ada konflik atau perbedaan Bapa?
1: Nah, menika posisi sesepuh menika kan ateges menika tiyang sepuh nggih, Pak, aji sepuh.
0: Nggih.
1: Lajeng menawi para putra wayah utawi anu ingkang sowan dhateng sesepuh menika dipun anggap sesepuhnya saged menapa nggih? Saged dados penengah, dados ngedem-ngedem swasana supados menika mboten dados derdah kan ngaten. Nanging amargi menawa ingkang nem-nem kadang-kadang menika nggih dengan anak muda menika nggih.
0: Iya, menika kebu-kebu nggih, Bapak.
1: Kedah sowan sesepuh ingkang kathah pengalaman lajeng kathah kawicaksanan menika ing pengangkas supados piantun sepuh menika saged nuturi tutur-tutur nggih ta sembur-sembur nggih Pak. Paling pur ngaten menika supados saged menengahi perbedaan-perbedaan antawisipun putra wayah utawi wonten ing masyarakat. Menawi ngaten nggih Pak.
0: Nggih, cocok menika Bapak nggih. Lajeng Bapak Martopo.
2: Nggih, Mbak.
0: Lalu bagaimana kita memahami tradisi meminta restu kepada orang tua atau sesepuh? Apakah sekedar meminta izin atau ada makna yang lebih dalam Bapak?
2: Inggih Mbak Ayu, dados menika tradisi nyuwun pangestu dhateng tiang sepuh utawi sesepuh menika mila ingkang sepisan menan nyuwun idi pangestu.
0: Nggih.
2: Upaminipun nadyanto sampun merantasi upaminipun pakaryana nanging pangestu pandonga saking para sepuh bini sepuh menika tetep perlu.
1: Nggih, nggih.
2: Nah, menika dados nadian secara ilmu sampun pinter sampun merantasi ananging menika perlu nyuwun doa idi pangestu kejawi menika amargi para sepuh pinisepuh kalaupun ngendikaaken sang langkung kathah pengalaman langkung wicaksana mila sowan menika ugi nyuwun pamrayogi nyuwun napa nggih panyaruwe pitedah sumbang saran menapa ingkang badhe katindakaken dados tradisi menika sae
0: nggih
2: dados nyuwun idi pangestu lan ugi nyuwun pamrayogi dados menika perkawis ingkang sae kangge para muda nadyanto sampun pono sampun pinter sampun samukawisipun sampun napa nggih dikuasai nanging perlu tetap nyuwun
0: idi balilah
2: ngaten Mbak Ayu.
0: Jadi yang namanya menjadi sesepuh atau yang dituakan bukan hanya soal mendapatkan penghormatan nggih Bapak nggih. Ada tanggung jawab di balik posisi tersebut.
1: Nggih pasti nggih.
0: Nah, kemudian muncul pertanyaan yang menarik. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang disebut tua atau dituakan dalam budaya Jawa? Apakah hanya orang yang usianya lebih tua? Ternyata, kawro Jawa ini memiliki beberapa istilah yang menarik untuk kita dudah, Nje Bopo Nje. Kalau wau, teng awal ugi sampun dipunaturaken Bopo Sus. Tua-tua, tua kawro, tua apo, tua sepo, Nje. Mekaten, Nje Bopo. Nah, selanjutnya kalau kita mendengar kata tua, biasanya yang pertama kita pikirkan adalah usia, Meniko Bopo. Tetapi dalam pandangan budaya Jawa, konsep tersebut ternyata lebih luas. Ada istilah tuwo-tuwo, tuwo kawro, tuwo apo, tuwo sepo. Nah, masing-masing ini menunjukkan alasan yang berbeda mengapa seseorang bisa memiliki posisi menjadi orang yang dituakan. Lah, untuk tuwo-tuwo menika Bopo. Tua-tua berkaitan dengan orang yang menjadi lantaran kita lahir dan tumbuh terutama orang tua. Di sini penghormatan berangkat dari hubungan asal-usul dan ikatan keluarga. Mekaten nggih. Monggo Bapak Sus ugi Bapak Martopo mbok bilih badhe dipunaturaken Untuk sahabat pendengar para sutresno kakong mea putri, antara tua-tua, tua kawruh, tua apo dan tua sepuh bapa.
1: Nggih.
0: Monggo bapa. Dipun wiwiti sekin bapa Pus.
1: Nggih.
0: Bapa Sus mbok bilih.
1: Nggih.
2: Monggo bapa Sus.
1: Ninggal nggih sa mampune kula kemawon. Menika kan masalah sosial nggih Pak.
0: Nggih.
1: Pemanggih kula tua-tuwuh menika magaitan kalian tumbuh kembang. Dados menawi saking lahir lajeng dados lare, lajeng remaja dewasa tuwuh. Tuwuh itu tumbuh. Nggih leres nggih, tuwuh itu tumbuh. Dados magayutan kalian pertumbuhan. Dados berhubungan dengan asal-usul dan ikatan keluargane tuwuh dados saking bayi, tuwuh, remaja, menikah dados tiyang sepuh.
0: Nggih.
1: Lajeng tuwa kawruh menika mboten mesti piantun sepuh menika kawruhipun ugi menapa nggih murakabi utawi menapa nggih kawruhipun saged menapa saged nyedayani menapa nyedayani menapa istilahipun saged
0: nyembadani
1: nyembah sae ngaten
0: nggih
1: dados tuwa kawruh menika orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang lebih luas di bidang tertentu.
0: Nggih.
1: Pak menika kula mriyen sekolah sampun matur Mbak El, Mbak Ayu bilih magayutan nalian Arya teking Magelang riyin kula sampun matur.
0: Nggih.
1: Wonten mriyen wonten Pusna, Pukara, Pukala, Punjen lan Sudraka. Menika nggih pinisepuh-pinisepuh ingkang elmunipun menika benten-benten. Wonten ingkang elmunipun bab pertanian, kawruhipun bab agama, kawruhipun bab tata pemerintahan lan sanesipun.
0: Nggih.
1: Ilmunya tidak sama, tidak sama. Lah bab tuwa kawruh menika magayutan piantun sepuh ingkang di samping usianya itu tua, tetapi ilmunya kawruhnya tentang kehidupan itu banyak, lebih banyak. Menawi wonten ben kula saking Madiun menika Mbak El.
0: Jek mentan kula. Terus mareke mak gregel san lho bapa susenengane dia.
1: Menawi wonten Madiun menika piantun-piantun sepuh ingkang aji sepuh Pak Marto pengendika. Menawi rumiyin kula badhe merantau wonten suwan dateng pinis sepuh menika.
0: Oh ngeten.
1: Kula badhe nyuwun dalam tanda kutip gembolan. Gembolan cekelan.
0: Cekelan. Ning nek lare sampeyan kok gembolan niku saku lho bapa.
1: Menika estu kula sampeyan ya Mbak dados kali Ibu ana suwan Pak Puh Guru Pak
0: nyuwun ngaten.
1: Nyuwun gembolan ngene menawi badhe menapa kuliah
0: badhe
1: merantau ngaten menika. Ah menika ateges pini sepuh utawi tua ingkang menika kawruhipun murakabi Pak Martopo nggih. Kawruhipun saestu luas mbok menawi ngaten ingkang mbok menawi saged pun lajengkan Pak Martopo dados tumbuh menjadi tua itu belum tentu menjadi kawruhipun nggih sesuai amargi wonten ingkang anu Mbak El mligi dados petani mawon, ilmune tentang pertanian mawon. Ning wonten ingkang dados guru ngantos kepala sekolah sak sampun menlos dados tiang sepuh ingkang saged
0: napa
1: nggih
0: menika
1: ngigo-ngigo ngantos ngelmu ingkang murakabi.
0: Nggih.
1: Wonten ngaten rumiyin Pak Marto.
0: Lajengaken. Kirih saderengipun dipun lajengaken Bapak Marto menika. Kala wau Bapak Sus menika ngaturaken tua menika dari cikal bakal ketika mengajarkan kepada anak bagaimana tumbuh dan sebagainya. Niko kegandengan tembang kalau episode yang keberapa pernah dibahas nggih. Tembang iki nek lairan saka mijil ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Saking mijil terus mangke napa megatruh napa bapa?
2: Mboten. Napa? Terus paling kantun
0: mangke. Oh, napa paling kampung. Oh, nggih, sampun napa mijil.
1: Sak sampunipun
0: istilahnya yang berbau nasehat.
2: Mas
0: Kumambang,
1: mijil. Kinanti
2: lajeng
1: sak samunipun kinanti malah kesupen kula Mbak.
0: Nggih. Lah kaya dosipun kok kurang kirang afdol. Menawi sak deringipun pun lajengaken dereng sahabat pendengar belum mendengarkan suara emas dari Bapak Sus sak deringipun Bapak Martopo. Sak deringipun mangke dipun ulas lebih dalam kalian Bapak Martopo.
1: Nggih.
0: Kirang gereng menawi Bapak Sus dereng nembang menika.
1: Nggih.
0: Monggo Bapak Sus.
1: Badhe nembang napa menika? Badhe nembang pangkur.
0: Weh. Pangkur.
1: Tanggur menika kan nggih sampun sepuh amargi sak sampunipun Tanggur menika lajeng Megatro nggih.
0: Megatro. Ning lagunipun Tanggur menika
1: menika Tanggur mangke laras pelok 46.
0: Lah, sinaos ingkang nembangaken napa Tanggur menika berisi nasihat
1: nggih.
0: Ning kang nembang dereng sepuh. Monggo Bapak Sus dados Bapak Sus. Nggih,
1: sak derengipun nembang menika kula tak nganu menapa menika narasi tembungipun.
0: Oh nggih.
1: Tanggur mingkar mingkuring ukara menika meredam nafsu angkara dalam diri.
0: Nggih,
1: narasinya. Akarono karenan mardi siwi hendak atau berkenan untuk mendidik putra atau putrinya.
0: Jee.
1: Sinawung resmining kidung nah tersirat dalam indahnya tembang atau kidung itu. Sinubo sinukarto dihiasi penuh variasi atau narasi.
0: Oh ngaten, jee, jee.
1: Mereh kretarto pakar tining ngelmu luhung agar menjiwai hakikat ngelmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa margi kula panjenengan wonten tanah Jawi to Mbak
0: eh?
1: Yang berlangsung di tanah Jawa agomo ageme ngaji bahwa agama itu sebagai pakaian dalam kehidupan.
0: Iya.
1: Nanging menika boten saya ngaramne Jawa, Mbak.
0: Versi Jawanya tapi suraisipun luar biasa nggih Bapak nggih. Nggih monggo Bapak.
1: Nggih, mugi-mugi mangke sami kalian nadanipun sami Mbak Marto kuwi nggih. Kula rumiyin.
2: Leres, nggih.
1: Kula rumiyin.
0: Nggih,
2: Bapak rumiyin.
0: Monggo Bapak.
2: Kula padha ingkang kaping kalih.
0: Mantep.
1: Nggih.
0: Monggo Bapak. Sekar
1: Tanggur laras pelok padhet 6 mbok menawi wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Mingkar mingkur ring ukara

0: biasa Boposus ingkang sampun nembang pangkur nggih. Ingkang suraosipun menika nasehat nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Tatur Bopo. Martopo Bopo Martopo. Menapa kala wau Boposus sampun ngaturaken tuwa-tuwa, tuwa kawruh?
1: Nggih, nembe sampun tuwa kawruh rumiyin.
0: Nggih. Menawi tuwa apa ugi tuwa sepuh menika pripun Bopo Martopo?
2: Nggih, Mbak Ayu matur nuwun dados ke nambah sekedik kalau wau tuwo dados tuwo menika tiang sepuh yang dados lantaran kita saged diwoso gesang antos diwoso pramilo kita menika ingkang lare muda menika mboten kepareng supe kalian asal usul lan tetep hormat dateng tiang sepuh ingkang lairaken ingkang didik ingkang gulawentah Nadianto putra menika dados paminipun dados
1: jenderal paminipun
2: jenderal pejabat menika tetap hormat dateng tuwa tuwuh
0: sangkan parane dumadi
2: leres dadi singkat padat sangkan
0: parane dumadi
2: dados menika lajeng tuwa kawruh tua mboten amargi usia, usia bukan karena usia tapi karena pengetahuan kawruhipun. Mila keporo taksih enem nanging kagungan kawruh ingkang napa nggih wiyar migunani upaminipun wonten dokter muda wonten wonten insinyur amne kan kagungan wawasan pengetahuan ingkang
1: lebih luas ya Pak
2: Bung. Lebih luas. Dados saged kaanggep sepuh tuwa amargi kagungan keterampilan, kagungan pengetahuan mila saged ugi para sepuh ingkang ngangsu kawruh dateng para anem.
1: Hei kebun nusu gudel
2: nah, menika ingkang kersaken menika nah tuwa kawruh kasebat tuwa mendapat predikat tua karena pengetahuan
0: tapi karena keilmuannya
2: lajeng ingkang angka tiga menika tua apuh menika kaanggep napa nggih dipun sepuhaken ka dianggap tua karena kedudukan karena posisinya dalam lingkungan sosial tua apuh menika kaitan kalian hubungan ing struktur, struktur sosial.
0: Anjir.
2: Lajeng tuwa sepuh kala wau nggih pun tuwa nanggih disepuhke. Dados mboten namung bab yuswa ingkang sampun sepuh nanging ugi kagungan pengalaman gesang ingkang kathah ingkang wiyar kathah napa nggih wawasanipun kawicaksananipun temah. Anjir. Menika dados napa nggih paramparo kangge para muda tangga tepale masyarakat ing mriku.
1: Dados yuswanipun sampun sepuh ning elmunipun nggih muratapi
2: tuwa sepuh mboten Mbak Ayu kok pilih.
0: Menapa ingkang sampun dipunaturaken Bapak Susugi Bapak Martopo Martopo tuwa-tuwa tuwa kawruh tuwa apa tuwa sepuh nggih. Nah, dari berbagai istilah tersebut, apa sebenarnya yang ingin disampaikan budaya Jawa tentang makna tua menika? Monggo Bapak Sus.
1: Dados ngaten, Pak. Menika ngelmu sosiologi, Pak Martowo nggih.
0: Nggih.
1: Tua itu pasti berkaitan dengan umur, pasti.
0: Nggih.
1: Pertama, umurnya biasanya banyak,
0: nggih.
1: Nalin kalau wau Pak Martowo nggih ngendika bahwa tua menika bab ngelmunipun, ya, bab ngelmunipun. Senajan sampun sepuh kados kula ning kok kula niku luwih kalah karo bocah-bocah sing pancen dia ilmu ten ya ahlinya
0: gen milenial ten nggih.
1: Ah menika bebasan kebonus sugudel kula nggih mboten pareng yuk kula yuk kemlinti karo kana nggih mboten pareng ngaten dados kebonus sugudel dados ngaten dados tua menika menawi pangertosan kula itu ya terkait dengan usia ingkang
0: menika
1: tua babarkan umur nih ingkang menika ngaten. Mbak menawi ngaten Pak Martopo
0: saya badhe nambahi. Nah, Bapak Martopo, kalau wau makna tua menika sampun diaturaken Bapak Sus tentang hubungannya memang dengan usia nggih.
1: Nggih.
0: Katur Bapak Martopo

0: Apa konsep tua kawruh menika menarik? Kalau sampun dipun ulas ugi kalian Bapa Susugi Bapa Martopo, apakah ini berarti budaya Jawa sebenarnya memberi tempat pada kompetensi bukan hanya senioritas, Bapa?
1: Leres kasinggian Mbak Ayu, dados wonten ing budaya Jawi bab kapinteran, bab kompetensi nggih pun istilahipun pikantuk papan dipun regani.
0: Oh nggih.
1: Mila nalika wonten ing sejarah saya menika wonten ing kerajaan wonten niku sinten ingkang kagungan keterampilan upaminipun unggul wonten perang mimpin mangke pikantuk kalenggahan amargi kagungan kompetensi, amargi kagungan kaluwihan. Nadianto menika tasih muda. Pramila wonten ing napa sejarah ingkang wonten ing budaya Jawa nadianto muda saged dipun jumenengaken dados pimpinan pangarsa nadianto yuswa tasih muda nanging amargi kagungan ilmu kagungan keterampilan ing panwestani tuwa kawruh dados wonten ing budaya Jawi tetep paring napa nggih papan kangge para muda ingkang pun anggap dados kalenggahan dados tuwa kawruh.
0: Mekaten nggih. Nah, kalau wau Bapak Susugi sampun matur kaping-kaping nggih, kebon sugudel, ada istilah kebon sugudel. Artinya orang tua itu kadang belajar kepada dari kepada yang lebih muda. Iya, karena pengaruh keilmuan nggih. Nah, bagaimana kita menerapkan prinsip kebon sugudel dalam kehidupan sekarang menika Bapak Sus?
2: Menawi pemanggih kula ngaten Mbak Ir.
0: Nggih.
2: Kan senajan kula menika wis tuwa ning kan nggih mboten njuk ngerni ilmu sak kabehane gitu.
0: Nggih
2: to. Upamine wonten permadani menika kang nyoto nggih mawon. Wonten ing pawiyatan permadani ini kala wingi tasih lari-lari, tasih nem-nem, nanging menika nggih ngelmunipun sampun saya sangat pramila nggih. Kula kedah berguru dalam tanda kutip kepada mereka pah aku tua njuk sak karepe dhewe terus nganu nggih mboten ngaten Mbak terus menawi prinsip kebon sugudel nggih kula nggih kedah sinau dumateng ingkang langkung anem ingkang kula mboten mangertos nggih kula sinau ngaten ngaten Mbak El
0: kersa krumangsani ngaten nggih Bapak nggih beda ilmu beda zaman itu juga berpengaruh nggih Bapak nggih
2: pengaruh saestu
0: nggih katur Bapak Martopo. Okay. Apakah orang yang lebih tua ini harus selalu menjadi pihak yang mengajari Popo?
1: Sambet kalian kalau mau nus kebun nusu gudel datos. Kita mboten keparang lajeng rumaos mesti bener mesti paling pinter mendingan mboten. Mila perlu ugi kam amarki menungso menika rak winates lan keporo ugi apes. Nah mila nggih perlu amargi winates menika saged sinau perkawis-perkawis ingkang kula upaminipun kirang mangertos panir bab ginakaken HP, komputer, aku nggih sinau kalih anak kula.
0: Nggih.
1: Kula nggih kelengaken lajeng ugi ing jaman sak mangke informasi menika rak napa nggih cepet kata sumber ilmu menika kan maneka warni ra. Minangka tiyang sepuh nggih mboten kepareng gegeki onek iki nek zamane aku nek manut aku menika nggih kedah nampi napa nggih pawartos nadyanto menika saking para putra utawi saking anem amargi nggih mila nggih winates menika lajeng pitakenan menika menapa ingkang langkung sepuh kedah dados ingkang ngajari mboten dados kita saged sinau nadyanto saged sampun sepuh saged sinau dateng sinten kemawon keporo dateng para putra para anem ing bab tinamtu
2: nggih
1: bab tinamtu kan
2: dalam masalah tertentu
1: itu kan kita bisa belajar dari anak dari yang muda jadi supaya kita itu bisa
0: adaptasi menyesuaikan
1: lajeng tetep saged napa nggih mengikuti perkembangan zaman
0: perkembangan zaman
1: kula nggih kedah nderek napa nggih
2: perkembangan
1: wonten
2: kahanan lakone sak menika
0: kasinggihan karena secara tidak dipungkiri sekarang yang serba digital menika anak muda itu beberapa langkah lebih maju daripada kita nggih mekaten Jih Bapak, jadi dalam budaya Jawa umur memang bisa membuat seseorang itu sepuh, tetapi umur saja belum tentu membuat seseorang menjadi sesepuh. Saat deringi pun kita lanjutkan ke segmen ketiga. Atasipun kalau wau Bapak Su sampun nembang Bapak Martopo menikah ingkang tereng. Mekaten, Bapak Martopo semoga menopo ingkang badhe dipun tembangaken Bapak.
1: Nggih Mbak Ayu, andika kula ngelajengaken mawon tembang ingkang sampun katuraken Bapak Sus menika rak wonten tigang podo. Kala ing wau sampun pun tembangaken Bapak Sus menika podo setunggal lha kula badhe nembangaken pangkur ugi kula ingkang podo kali. Nang nyun pangapunten, suara saya tidak seindah suara Sus. Kula niku
0: Tijo permadani niko benten luar biasa semuanya nggih Bapak Sus nggih.
1: Niko kok nggih jumbuh kalian tema utai topik ingkang kita rembak. Dados menika jinejer ing Wedotomo sampun sinerat ing serat Wedotomo.
0: Oh ngaten nggih. Monggo Bapak dados.
1: Nggih. Sepinten Bapak Sus?
2: Mbok menawi sak swanten Pak Martomo mboten sami kalih mboten menapa ingkang baken dumugi ngoten. Mbok menawi dipun jlentrehaken rumiyin Pak Martomo.
1: Nggih.
2: Sinejer samanten.
1: Sinejer ing Wedotomo mrihtan kembo kembenganing pambudi. Nggih. Nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yekti sepi asepolir sepah samun. Nggih. Sak mangsane pakumpulan utai pasamuan gunyak ganyi
2: ngleling
1: gunyak ganyu ngleling semi
0: isin gunyak ganyu ngleling semi.
1: Nadyanto sampun sepuh
2: nggih
1: menika tetep ngudi kados wau saged nggih jagi supados saged dados tepo tulodo saged dados menawi mboten pun mboten nadyan wis sepuh kok asepah lir sepah samun sudah tidak berguna lagi.
2: Mangke dadosipun gunyak ganyu
1: ngeling kami
0: memalukan. Memalukan. Monggo Bapak dados.
2: Nggih, samanten Bapak.
1: Jinejerning Wedotomo

yen tan mikani rasa yekti sepi asepolir sepasamun.

0: Dabel nentremaken ati menika popo. Yen
1: panapunten menika namung asbun asati menika.
0: Ampun merendah popo. Popo sus kalian popo martopo menika swantenipun jian marake nentremke ati mekaten. Nggih popo sus ugi popo martopo saderengipun kita lajengaken di mana dituakan itu tanggung jawab. Jeda sejenak nggih Bapak. Yeah. Gending ingkang badhe kula aturaken menika wonten gending situasi.
1: Situasi. Yeah.
0: Menika awujud gending langgam ingkang dipun aturaken Nyi Supatmi mekaten. Yeah. Saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ugi Bapak Sus Anggara dalah Bapak Martopo ngaturaken sugeng dalu sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Kakome apa trengkang tansa caketing manah. Sahabat pendengar, kadang kinasi wonten pun di papan tasih kalian kula Ayu L. Ugi Bapak Sus Anggoro dalam Bapak Martopo Utomo saking Permadani Kito Magelang. Sampun dalu menika ngaturaken tema sesepuh ing tengahing bebrayan, sesepuh sebagai penjaga kawruh, panutan, pangayom dalam kehidupan masyarakat. Salajengipun Bapak menika kita bakal duda babakan dituakan itu tanggung jawab. Di mana kita sampai kepada bagian ini nggih Bapak nggih. Ini kadosipun engkang penting ugi nggih. Di mana kalau seseorang sudah dituakan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan dengan posisi tersebut? Karena menjadi sesepuh seharusnya bukan sekedar menerima penghormatan. Ada tanggung jawab moral dan sosial di dalamnya. Meniko, katur Bapak Sus utawi Bapak Martopo meniko. Apa sih yang membedakan orang yang lebih tua dengan orang yang benar-benar menjadi sesepuh?
1: Nggih, nggih Mbak El. Matur nuwun. Izin Pak Martopo.
2: Nggih, monggo Bapak wiyar.
1: Nggih. Bapak Sus. Sak amun menapa nggih, jawabanipun menika nggih. Sak mampunipun nggih mawon.
0: Nggih, monggo Bapak.
1: Dados menawi kalau Mbak El paring dawuh bab apa yang membedakan orang yang lebih tua dengan orang yang benar-benar menjadi sesepuh?
0: Nggih.
1: Tua menikan magaitan kalian yuswo, kalian umur. Pamanipun mas kulo mesti langkung sepuh kalian kulo. Bapak ngaten. Jadi tua itu pasti berkaitan dengan umur. Tetapi kalau menjadi sesepuh itu padatan biasanipun nggih. Sesepuhnya umuripun sampun sepuh. Lan ngelmunipun ugi menapa kawruhipun bab kehidupan menika langkung kathah dipun bandingakan kalian sanesipun
0: mengaten.
1: Dados menawi tua menika terkait dengan umur, menawi sesepuh menika padatan nggih yuswanipun sampun tua, lajeng nggadahi menapa nggih ngelmu kawruh ngelmu nggih ta pitah ingkang langkung dipun banding sanesipun. Mbok menawi mengaten nggih Pak Martopo
0: nggih.
1: Mbak menawi Pak Martopo badhe anu
2: paring
1: sampun sampun nggih.
0: Ketika seseorang dipercaya menjadi sesepuh menika, Bapak, tanggung jawab apa yang seharusnya melengkap, Bapak Martopo?
2: Nggih. Nalika piantun menika pinitados dados sesepuh menika kedah dados tulodo.
1: Nggih, patuladan nggih, Bapak.
2: Patuladan nggih bab ilmu, celatu lan laku.
1: Wah, menika.
0: Amila
2: dados sesepuh menika mboten enteng nek sampun pun wawas dados sesepuh menika menapa ingkang dipun tindakaken celatu laku kala wau lan ilmunipun. Menika dah dados tulodo, saged dipun tulodo para putra, para anem. Menika tanggel jawabipun.
0: Oh nggih.
2: Dados menika boten namung kok nopo nggih tidak sekedar menerima penghormatan nananging kedah kagungan tanggung jawab menika kala wau
0: memenuhi tanggung jawab karena sudah dituakan ngaten nggih.
2: Leres Mbak Ayu
1: niku Bapak Martopo nggih ngandani kula Pak Sus wis dadi sesepuh wis kudu iso ditulung
0: kan kangge
2: kula ugi atus menika pepeling pimulang kangge kula lan sedoyo
1: nggih
2: sepuhaken
0: menika Bapak. Bagaimana seorang sesepuh menika memberikan nasihat tanpa membuat generasi muda merasa digurui Bapak?
1: Lah menika
0: kadosipun simpel yang penting ya Bapak nggih.
1: Nggih. Kalau Pak Marto sampun ngendika wis sepuh iki ya iso kanggo tepo tulodo. Tindak tanduk laku lampah kudu sing apik kan ngaten to. Mengke menawi mboten ngaten ora iso ditulodo, mengke anggenipun menapa nggih paring pitedah dateng para putra wayah mengki ya ora digugu.
0: Kasih nggih. Ya
1: kan leres Pak Patok ngoten nggih. Leres nggih. Wing iso ngandani ra iso nglakoni.
0: Nah terus lari nene manalah wong kok jargoni ngoten.
1: Nah. Jargoni. Wah Mbah Sus kae iso ngandani ra iso nglakoni ya. Nggih to. Nggih. Ngaten menika tanggul jawab ora ya di situ.
0: Nggih.
1: Ya kudu iso ngandani ya kudu iso nglakoni. Awrat lho menika Mbak LS tuh menika.
0: Saged ngandani iki yang paringi tulodo ngoten
1: kok nggih.
0: Oh nggih nggih. Leres. Bukti dari rasa tanggung jawab Anggus harus memberikan suri teladan ngoten nggih Bapak.
1: Nggih leres, leres, leres.
0: Nah, Bapak, apakah seorang sesepuh juga harus mau mengakui bahwa dirinya tidak tahu Bapak?
1: Menawi kula lho menawi kula dipun dangu ngaten nggih. Ya saya nganu aja maksudnya fair aja kalau saya ndak tahu ya ndak tahu ngaten nggih. Kula mboten ngertos lenggono kathah kekirangan. Ngaten Mbak El. Menawi dados kula lho dados tiyang sepuh wis dianggap sesepuh upama aku ora ngerti ya ngomong wah nyuwun pangapunten kula mboten mangertos.
0: Ngaten. Napa malih kalau dengan seiring perkembangan kemajuan teknologi dunia digital ada
2: informasi
0: sekarang ada ChatGPT AI. Kita harus tunduk bukan berarti artinya keilmuan yang dipunyai generasi sekarang ini kita acungi jempol juga
1: Nah faktual loh Mbak Er.
0: Dengan begitu berhubung dengan nilai andap asor nih Bopong.
1: Nggih.
0: Bagaimana nilai andap asor diterapkan oleh seseorang yang justru memiliki posisi yang dihormati Bopo?
1: Monggo Pak Marta Permin.
2: Oke.
0: Monggo Bopo.
2: Estunipun para sesepuh leluhur kita ini kan sampun kagungan filosofi.
0: Nggih.
2: Kalau wau pun ngendikaaken dados tuladha dados sampun wonten filosofi ingkang janmikun menika tetep cocok inggih menika ingkang suraosipun ing ngarsa sung
0: tuladha
2: ing madya mangun karsa tut buri handayani menika
1: sepuh menika
2: menika janipun napa nggih maknanipun menika dipun caaken menika saestu sae sanget dados kala wau minangka sesepuh pinisepuh kadah tanggel jawab ing ngarsa sung
0: tulodo
2: lan ing madya mangun karsa tut wuri handayani
0: ing madya mangun karsa surasipun pripun bapa
2: ha menika minawa kita ing tengah ing menika tetep mangun karsa memberikan napa
1: memberikan jalan memberikan jalan semangat
2: mangun karsa memberi ide-ide lajeng nika kersanipun ada inisiatif dari anak buah dari teman lajeng tut wuri handayani kalau wa menawi wonten ingkang para anem anak buah nggih dipun dorong
1: ditutke tapi disurung nggih
0: Pak Tawang mboten ditutke ning dicolke
2: ngoten nggih lajeng kala wau bab andap asor. Nah, andap asor menika estunipun harus diterapkan ke berlaku untuk semua. Nadianto sepo, nadianto anem tetep nopo raos andap asor menika wonten. Mboten mentang-mentang nek nopo nggih wis kagungan kalenggan sepuh lajeng sakecanipun paring dawuh, paring pangandikan semanten ugi ingkang anem. Dados nilai andap asor diterapkan oleh seseorang berlaku untuk siapa saja.
0: Oh, mengkata ngedikane pun wonten ingkang maringi menika. Dados sesepuh mboten pikantuk adigang adigung adiguna. Ya, berbicara karena dituakan itu tanggung jawab. Karena otoritas tanpa keteladanan mudah berubah menjadi sekedar kekuasaan nggih Bapak. Sebaliknya, seseorang bisa sangat dihormati meskipun tidak memiliki jabatan. Apapun karena cara hidup itu sikapnya membuat orang dipercaya. Sesepuh tidak harus selalu menjadi orang yang paling tahu, tetapi ia perlu menjadi orang yang paling siap untuk
1: belajar.
2: Ngudi ilmu.
0: Luar biasa ngaten. Lajeng lah mlebet wonten segmen terakhir Bopo.
1: Wah nggih, Mbak Ayu.
2: Wah cepet nggih Mbak Ayu.
0: Lah menika iki kula menika jumbo menawi teng awal Bopo menika Bopo sus matur. Dilalah kok nggih enten priyogi ngoten nggih Bopo nggih.
1: Mangga-mangga.
0: Sesepo di tengah perubahan zaman menika. Kalau wau Bopo Susugi Bopo Martopo sampun matur nggih. Artinya sesepo di tengah perubahan zaman bahwa secara tidak disadari dan disadari bahwa kita itu juga harus manut sama generasi muda seiring dengan perkembangan zaman mekaten nggih.
1: Nggih, leres.
0: Dulu sesepuh merupakan salah satu sumber pengetahuan yang penting. Sekarang informasi ada di mana-mana Bopo.
1: Nggih.
0: Anak muda bisa mencari pengetahuan melalui internet, buku, media sosial, podcast dan berbagai sumber lainnya. Lalu pertanyaannya, apakah sesepuh masih dibutuhkan? Nah, ini menurut saya justru disinilah peran sesepuh bisa menemukan bentuk baru, Popo. Di tengah derasnya informasi, apa yang masih bisa diberikan oleh seorang sesepuh, Popo? Monggo.
1: Nggih, Mbak El, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Terus kula minangka tiyang sepuh, pancen kula nggih sampun sepuh. Kula lahir tahun 60-an, terus ning kula nggih bangga bahwa saya tuh lahir itu sebelum zaman internet.
0: Ya, ya.
1: Setelah itu wonten zaman internet gitu kan apa. Kula nggih berusaha saged mengikuti semampunya ngoten to. Ateges menika kula nggih ketinggalan kalian lari-lari meneh wong sak menika jamanipun sampun ngaten.
0: Jaman anu nggih Bapak telepon om pakai koin nggih Bapak.
1: Nggih. Rumiyin dereng wonten HP amargi lah.
0: Jaman mengucapkan cinta lewat surat nggih Bapak.
1: Ah leres. Kalau surat cintanya itu kertasnya warna pink ambune wangi. Leres. Saya menjadi lansia cukup bangga
0: ngaten.
1: Namung nggih menika kedah jumbuhaken kawontenan sak menika.
0: Nggih.
1: Kita Mbak El. Sekarang ini sudah zamannya sangat berbeda dengan zaman saya dulu.
0: Nggih.
1: Namun saya sebagai orang tua juga harus mengikuti zaman yang sudah ada. Jadi saya enggak boleh semena-mena terus kali bocah ngaten kan enggak boleh karena saya merasa bahwa saya sangat kurang dengan ilmu itu.
0: Iya.
1: Tetapi sebagai sesepuh yang saya dianggap sebagai orang tua yang tadi terkait dengan keteladanan, tepo tulodo, andalar dan lain-lain. Menika para putra, menika nggih kedah menapa nggih? Menghargai, menghormati para sesepuh ini. Sebaliknya, sesepuh ini juga tidak boleh kalau mau wonten nggih digang ati-ati guna nggih Pak Marara. Lajeng sak karepe dhewe terhadap para putra wayang sak menika. Dados not kahanan kelakone, not jaman kelakone ngoten nggih Pak Mato nggih. Jumbuhaken kawontenan sak menika. Tapi sekali lagi bahwa anak-anak kita putra wayah meskipun sekarang sudah zamannya teknologi informasi, tidak boleh njuk semena-mena pada sesepuh. Ngaten to Pak Marto
2: nggih. Leres,
1: leres. Kok ngaten, mbok menawi Pak Marto apa badhe menawa paring asane sipun monggo Pak.
0: Nggih, nggih. Jumbo kalian ingkang Bapa susaturaken bahwa kita itu tetap sebagai sesepuh harus mengikuti perkembangan teknologi. Leres. Termasuk mengakui bagaimana anak muda itu lebih mumpuni untuk saat ini di bidang teknologi nggih Bapak nggih.
1: Nggih.
0: Bapak wau nggih sampun matur lebih termasuk bangga karena kita lahir di zaman sebelum ada internet.
1: Oh iya, betul.
0: Nah, Bapak Martopo juga menawi kalau wau Bapak su sampun matur, apa yang tidak bisa begitu saja digantikan oleh internet dan teknologi babakan sesepuh di tengah perubahan zaman Bopo.
2: Nggih. Niki napa nggih? Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah sesepuh masih dibutuhkan?
0: Nggih.
2: Nah, ini menika saestu nang ing jaman sak mangke nadyanto napa nggih? Arus informasi lajeng napa nggih? Pengetahuan mau saged pun panggihaken sak wanci-wanci nang wonten ing kathah napa nggih media sosial ewa semanten bab menapa nggih peran sesepuh orang tua tidak bisa digantikan.
0: Iya, betul.
2: Nika pengalaman nika lare nadyan to pinter ngatasi menapa kemawon praktek-praktek nek lajeng pados informasi ini bisa ananging nalika mangih ngadepi masalah bab gesang, bab kedah mutusaken biasanipun nggih tesih matur.
1: Nggih, leres. Nah,
2: kula nggih cok ngandani kalih lari kula nadyan to nggih pancen ilmune nek bab pengetahuan teknologi nang bab urip. Nah menika menghadapi kehidupan itu perlu banyak hal. Amilo sesepuhnya kan napa nggih sampun pengalaman menika. Amilo tetep dipun betahaken.
0: Nggih.
2: Menawa kala wau kula matur ing ajeng kejawi nyuwun pangestu doa ugi nyuwun pamrayogi.
0: Nggih.
2: Amargi menapa moral value, nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh itu tetep sama, ada kejujuran, ada kedisiplinan,
1: unggah-ungguh.
2: Niko perkawis ingkang wigatos Mbak Ayu, saya sangat kados nadyanto ing jaman era digital, informasi ingkang saestu cepet sangat tetep betahaken lan ugi sampun ngantos nilaraken
1: yang sesepuh, sesepuh yang sepuh.
0: Nah, pun termasuk bagaimana cara sesepuh pini sepuh menika menghadapi generasi muda yang lebih kritis dan berani bertanya popo.
2: Leres. Dados orang muda kalau wau kalau matur tetap betahaken lan tiang sepuh lan pini sepuh ugi mengikuti perkembangan bab era zaman sak mangke. Mbok bilih tata cara lare matur, lale nyuwun pamrayogi iki benten kalian rumiyin. Nek kula badhe matur nyuwun napa arta nyana nggih matur Pak, dalem badhe
1: betahaken menika
2: ngaten nginjang kedah ngaten. Sak menika mboten telepon WA aku. Ya, menika Bapak nyuwun ngersani kan langsung ngaten. Nah nika kita nggih lajeng nek rumiyin kan kedah matur lenggah sak mangke kan jaman sak mangke nggih
1: saka ngadeg.
2: Meskipun kita ugi nampi kawontenan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Niko dados napa nggih sesambetan sepuh kalian poro anem tetep saged sae lan prayogi.
0: Jadi termasuk cara adab niko juga menyesuaikan perkembangan zaman nggih Bapak nggih. Oh mboten kedah adab niko totok napa kedah napa deku-deku kalian yang sepuh ngoten nggih. Mekaten. Ah ini goalsnya nih. Bapak Sus. Kalau wau kan kalau generasi muda tetap menghormati sesepuh tanpa harus kehilangan kemampuan berpikir kritis nggih. Nah, apa yang justru bisa dipelajari sesepuh dari generasi muda menika, Bapak Sus?
1: Nggih ngaten, Mbak Il. Dados seiring perjalanan waktu, seiring perkembangan zaman yang luar biasa, pergantian zaman yang luar biasa sekarang era digital nggih Pak Mantep. Dados menawi tiyang sepuh kados kula mempelajari anak-anak muda sekarang itu memang dia napa nggih? Pemikirannya itu lebih gesit, lebih apa ya? Informasinya itu tidak satu sumber toh Mbak ya. Lah sementara kita ini sebagai orang sepuh lah nggih mboten saged semuanya bisa ngikuti Pak Mantar. Terus menurut saya yang saya pelajari dari kene tetap ngomong mawon Mbak Il. Ketika dia nyebrangi rada kelewat ngoten nggih kita ingatkan ngoten menawi kula menawi kula yang sepuh. Nah, harapan kita sebagai orang-orang yang sepuh menika nggih para muda menika senajan sekarang eranya sudah digitalisasi seperti saat ini nggih sampun ngantos nilaraken tiang sepuh pini sepuh anggenipun nggula mentah para putra menika kan ngaten Pak Elhan menika kula cobi menawi pangarep
2: kados nggih kados para putra para anem nadyanto nggih menguasai teknologi anaing kalau aku kalau matur moral value nilai-nilai moral ingkang tetep kedah dipun cepengi milo tiang sepuh kita sih tetep paring pimut bab menika migunani mboten pantes nopo mboten membahayakan atau tidak nerak paugeran agami nerak paugeran negari menopo mboten yo tetep nopo gitipun tiang sepuh ngemotaken. Nadyan to era digital serba cepat nanging menika rak tetep penting to Mbak. Tetap ingkang boten pareng nerak paugeran agami, nerak paugeran
1: negari
2: masyarakat kan upaminipun tumindak menapa kemawon menika kedah tetales paugeran ingkang wonten menika minangka tiyang sepuh tetap kedah ngelingan nadian to informasi menika rak kathah sanget. Mbak film menika tambahan saking kula menika Mbak Ayu.
0: Weh bekaten kathah sanget seserepan babagan sesepuh ing tengahing bebrayan ingkang sampun dipunaturaken Bapak Sus Anggoro dalam Bapak Martopo utama ing dalu menika. Kalau kita bisa menarik kesimpulan Bapak, sesepuh masa kini ini menjadi orang yang punya semua jawaban. Perannya dapat berubah menjadi penjaga nilai, pemberi perspektif,
1: tempat berdiskusi, ya,
0: pendengar perbedaan, penghubung antar generasi, dan teladan dalam menjalani kehidupan.
1: Waduh.
0: Tapi karena informasi bisa kita dapatkan dengan sangat cepat, nggih. Tapi kematangan dalam memahami kehidupan, mempertimbangkan akibat dari sebuah keputusan, memahami orang lain dan menjaga hubungan sosial membutuhkan pengalaman dan kebijaksanaan. Nggih, kados sampun paripurna. Wah,
1: sampun paripurna, Mbak.
0: Lah pripun to kan dipadatkan seserepan ingkang sampun kita terima luar biasa menika Bapak nggih. Nggih, sederek duda kawruh Jawa dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa dalam budaya Jawa tua ternyata tidak hanya soal umur. Ada tua kawruh, tua apo dan tua sepuh mekaten. Kalau wau ingkang sampun dipunaturaken Bapak Sus Anggoro dalam Bapak Marto Ponje. Ada yang dihormati karena hubungan keluarga, ada karena ilmu, ada karena kedudukan dan ada karena usia serta pengalaman hidup. Tetapi menjadi sesepuh berarti lebih dari sekedar menjadi orang yang lebih tua ya. Bukan sekedar dari menjadi orang yang lebih tua. Sesepuh adalah orang yang dipercaya untuk menjadi tempat bertanya, dimintai pertimbangan, menjadi penengah, memberikan teladan dan menjaga kerukunan. Jadi menghormati sesepuh bukan berarti berhenti berpikir kritis. Dan menjadi sesepuh bukan berarti harus selalu merasa paling tahu. Mungkin justru disitulah letak kebijaksanaannya. Yang muda tahu bagaimana menghormati orang tua, yang tua bagaimana bisa mengayomi, yang muda mau belajar, yang tua juga mau mendengarkan. Karena pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya siapa sesepuh di sekitar kita, tetapi juga jika suatu hari kita dituakan oleh orang lain, sesepuh seperti apakah kita ingin menjadi? Mekaten nggih Bapak?
1: Nggih. Mangke Mbak Ayu nggih dados sesepuh lho, Mang. Berapa tahun kemudian?
0: Menawi usia kadosipun sampun sepuh Bapak.
1: Oh, dereng. Semangatipun dereng.
0: Oh, semangatnya menyala Bapak.
1: Nggih.
0: Nggih. Matur suwun katur Bapak Sus Anggoro.
1: Nggih, Mbak Ayu.
0: Ugi Bapak Martopo Utomo ingkang sampun paring seserepan wonten dudah Kawro Jawa dalam edisi sesepuh ing tengahing bebrayan. Mugi ilmu ingkang sampun dipun aturaken Bapak kekalih migunani kalian kula ugi sahabat pendengar dimanapun berada. Sepindah malih matur nuwun. Dan sebelum kita mengakhiri monggo Bapak Susuki Bapak Martopo Bapak pilih badhe pamit undur diri kalian sahabat pendengar dimanggaaken Bapak.
1: Nggih. Para sahabat pendengar Magelang FM wonten papan pundi kemawon ngaturang sedalu mbok menawi sakdangunipun kula matur dumateng panjenengan sami wonten kathah kalepatan saya setunjun agunging samudro pangaksami mekaten sugeng dalu.
0: Oh nggih Bapak.
2: Nggih kula Mbok bilih anggen kawula sinau sesarengan wonten ing Magelang FM menika kathah kekiranganipun kirang prayogi lan mboten dados renaning penggalih kula nyuwun pangapunten lan sepisan malih matur nuwun saged sesarengan sinau sesarengan dudah kawruh basa Jawi wonten ing Magelang MM. Matur nuwun sugeng dalu mugi rahayu ingkang pinanggih.
0: Amin. Nggih, matur nuwun katur Bapak Susanggara ugi Bapak Martopo. Luar biasa menapa ilmu ingkang utawi seserepan ingkang dipunaturaken buat sahabat pendengar dados amalipun Bapak kekalih. Mekaten nggih para sutresno sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Dengan demikian purna sudah kebersamaan kita di malam hari ini di Kelenengan Nyamleng edisi Duda Kawruh Jawa. Gending penggasan ingkang badhe kula aturaken kala wau ingkang wonten kang ngersakaken gending majemuk minggalan Dreng Slendro Manyura menika saking karawitan Cipto Laras ingkang dipun pandhegani Ki Atmosani ugi Panjerina Nyi Supatmi minangka gending pungkasan ingkang badhe hamungkasi adicara Kelenengan Nyamleng Dudah Kawruh Jawa ing dalu menika. Pungkasanipun atur salam kekadangan selawase linambaran ulat ingkang padang. Kulo Ayu L ngaturaken sugeng dalu matur nuwun. Monggo Bapa, salam budaya
1: lestari budayaku.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu nuwun.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Ketopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan kawuripan perangan tigo likur. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Noninji, ngisto akan dawuh Sang Prabu.
1: Ya mbok menawa atimu isih tatu marang aku, jalaran lelakon nalika semono Kakang Artama.
0: Waduh, Sang Prabu Erlangga pepunden kulo, injih jejibat kulo, sesembahanipun poro kawulo ing kraton kawuripan. Babar pisan kulo mboten gadah raos ingkang kados sampeyan dalem ngendikaaken. Menika saestu lair dumugi ning batos.
1: Ya syukur, syukur nek kaya ngono Kakang. Pancen aku lagi kalimputing penggalih nalika semono. Diajeng Ananta Wikramadunga Dewi.
2: Injih nuwun kula sinuwun.
1: Atimu rak ya wis ora apa-apa to.
2: Kok sampean dalem ndangu ngaten to sinuwun? Saestu kok. Manah kula menika mboten menapa-menapa. Sekedhe kemawon mboten gadhah raos serik sinuwun. Malah sak menika manah kula remen. Dene sampean dalem kersa ngagem kula malih pinengko garwa wonten ing praja
1: kawula. Syukur-syukur diajeng yen sliramu kagungan penggalih sing kaya ngono.
3: Kula nang sinuwun.

0: idam-idam aku bisa kelakon, desa ngira kene ya ora bakal tak lalekke. Sesa nek kelakon anakku wis neng kraton kuripan uripe mulya, ya kudu ora kena lali karo desa Girah. Wis ki wetengen kene kudu diwenehi kamukten. Muka-muka anakku bisa seneng uripe, aku keturutan karepe duwe mantu ratu. Muridku saya akeh, saya akeh. Seneng tenan aku.
1: Bu! Bu!
0: Sopo?
1: Ciloko, Bu! Wes, ciloko tenan aku. Iki sopo? Ciloko! Malah kuang tuwa kok ngene iki.
2: Rene mau bali?
1: Silakani kok.
2: Utak tendange sisan lho nek kowe
1: ngamakane kok.
2: Ora kowe kok tekan kene. Kowe karo sopo le bali kok tekan ngomah dhewe?
1: Dhewe.
2: Heh?
1: Dhewe.
2: Kok aku butuh ngerti apa perkara nih kue ngamuk-ngamuk neng omahku ya. Kok balik wujudmu wes? Ayah,
1: mau leh mulai ngawat-awati aku leh nyatane ora ibu. Aku sih
2: mengkodisik to perkara nih piye, perkara nih apa? Kue kok dadi bali malah tawang-tawang tangis. Rupamu wes teng pletot menah kaya ngono.
1: Wes ngerti nih wong-wongo kan dadi gawe ape ganti pencuti wong nyatane juru kewirangan.
2: Wes aku ki ya sok ngresula wong ibune ayu bapakne ape kok anake kaya ngono.
1: Balake.
2: Ora, ora. Senajan kowe kuwi longgar ning sempalan ning kulit dagingku, kowe tetep aku, kowe tetep anakku.
1: Ngono. Mau ora sok digawe apik. Ben ora kaya ngene wae, dadine aku ki ora kewirangan ngono lho.
2: Tak omong. Jeneng tanggung jawab dadi wong tuwa. Kepengin mung tekke anak, mbajutke anak supaya bisa neruske sejarah wong tuwa. Engko endi nek wong tuwa meneng wae ngerti anak kerepotan.
1: Nek nang wong kewirangan, sing kewirangan yo aku.
2: Lho, ning aku kudu ngerti perkarane dhisik. Kok kowe tekan ngono?
1: Niku ngawat-awati aku, ning nyatane endi kok dadak takon opo perkarane?
2: Lho. Ibu kurang apa ning ngawasi? Kowe seko Girah nganti bisa tekan kuripan, kowe wis kelakon leh musuh to ditampa. Kowe kuwi tak delok saka kaca paesan. Kowe wis karon sih. Aku seneng banget. Kowe duwe penjaluk. Erlangga wis nuruti. Kowe supaya dadi prameswari. Erlangga wis saguh. Apa meneh? Njur nganti kedadian kowe iso mulih meneh mrene njur nganti wujudanmu mulai kaya wingi-wingi
1: iki kok. Wis preso nek aku disaguhi nek arep didadekke karo prameswari iki sik weruh. Ya kuwi Bu, bareng aku wis disaguhi arep didadekke karo prameswari.
2: Ha iya,
1: terus piye? Terus sinuwun Prabu Erlangga iki rak mundut pamit arep tindak nitip preso para kawula ing kauripan.
2: Ha kowe kudune melu.
1: Melu. Ya mesti aku arep matur ngono.
2: Terus
1: aku ya matur ngatos-atos sinuwun aku ngono. Lanjur aku ki rak njur rumangsa uripku ki katrima tenan ta Bu.
2: Ah iya sih mbok seneng banget kok kepiye ta.
1: Aku kok arep dadi prameswari mongko ning kraton.
2: Anak dudu anakku ora iso, ning nek anakku iso, iso.
1: Iso nyatane ora mau kok iso-iso piye?
2: Mula aku rak kepengin ngerti perkarane apa dhisik.
1: Bareng mundut pamit ya aku ra njok nglairke aku kok dadi iso
2: nglairke kepiye nglairke apa
1: nglairke omongan ngono lho
2: punek kuwi lho ya kewetu lah omong ngono
1: kewetu aku kok ibu pinter tenan aku maune Allah digawe apik mesti ora ana wong kepencot dadi ana wong kepencot mongko ratu pisan aku ngono ta Bu.
2: Awang kowe iki anake rondo calon arang Girah ki ora ana siji loro kowe rondo calon arang ya siji wong donya ki ora ana sing ngampuh kejaba aku ngerti ora
1: ampuh ampuh piye ora sida ampuh kok
2: Apa piye jar piye?
1: Cukur mburiku ki ana sinuwun Prabu Erlangga to.
2: Oh, dheweke ora tega ninggal kowe bali ngono.
1: Bali menan ning njur takon werna-werna ki, Bu.
2: Takon apa?
1: Tekan kowe iki jan-jane saka ngira ki nek karo mae calon aran kae ngendi ngono lho, para bingung aku.
2: Kowe ngaku nek saka ngira.
1: Ya ngaku wong biyong kayong kondo nek kon ngaku kok.
2: Oh, goblok. Mesine ra ya ora ngaku nek saka ngira, saka ngendi-ngendi ngono sak karemu. Wayus. Njur kepiye lah mau ngomong?
1: Terus aku terus kowe karo omahe calon aran ngendine ngono ta Bu kuwi sinuwun Erlangga kuwi?
2: Sak banjure.
1: Terus aku ra iso semaur to? Aku ra iso semaur ya aku nyeloke kowe ya ora ngerti aku ta ayo.
2: Lho lah wong sesimbok ning girah kowe ning koripan kok undang-undang.
1: Lah jarene kowe nyaket aku terus.
2: Aku kuwi sakwise kowe padha patemon karon sih karo Erlangga rumangsa seneng njur tak seleke kaca paesan kuwi mau aku njur ngarap murid liyane tegese tak wis kasil to penjangkaku
1: kasil piye
2: njur piye kok
1: ora aku mayu mulai iki Bu aku isin aku kewirangan kok Bu aku wis mos iso menan nak direkore-kore ibu ga aku
2: ning Erlanggane kuwi kepiye njure ya.
1: Anjo ngoya aku Bu. Ngoya aku neng kok wis tekan sebrene urung tekan kene iki.
2: Weh.
1: Mbok sida ngoya ora aku ora ngerti aku. Aku wedi kok Bu aku.
2: Wah. Nek ngono apa dudu Erlangga sing sak temene ngono apa?
1: Oh ya sing ngono Erlangga kok.
2: Aku iki sing ora permono nek simbok iso ngerti Erlangga dudu apa sing ora.
1: Ora ngerti ya ora nyegati wae Ibu. Bayo.
2: Mengko dhisik ta. Durung-durung wis nyucuh wong tuwa.
1: Jenang aku diwisira karo ibu.
2: Mergo nang kono kuwi ana wong tuwa sing mapan ning koripan siji Bubarada loro Eka Denta.
1: Ora tau petuk ki, Bu.
2: Ora tau metu-metu aku petuk.
1: Ora entuk metu aku.
2: Trembelane iki dadi gaweanku supaya kowe mikat Prabu Erlangga kuwi dingertani wong loro kuwi nek ngono.
1: Dhewe pinter kaya ibu apa?
2: Ayo kuwi mungsuh bebuyutan karo aku. Dheweke nek ketemu aku ra mung kepengin njaluk barine buku Terima Kanda sing digawa ibu iki.
1: Lha pon ndek wong loro kuwi apa bukune ibu iki?
2: Buku kuwi maune mung siji. Trijina Wedatama. Siji Koma Kanda, loro Dwi Makanda, telu Terima Kanda sing tak gawa iki. Sing siji ngemot kaprajan, siji ngemot perkara panutan, sing telu ya sono santet ana wis bapak sing butuhe kuwi mung suwe wong sak donya.
1: Mbok balik ke wae Bu.
2: Balekke kuwi gaman kok balekke.
1: Ana nyantete kuwi aku wirang ngono kok ibu ki.
2: Oh sik. Aku nganti tekan tanah Jawa iki aku kudu keturutan karepku. Nek pancen kowe gagal ora sida dadi garwane Prabu Erlangga, aku sing ora trimo.
1: Yo piye aku kon ayu menawa.
2: Ora. Kowe nang omah mengko ana dalan liyane. Ning dheweke bisa gawe wirang aku, tegese dheweke mbadarke kowe dadi rena manggali sing sak temene tegese mirang-mirangke aku. Aja semerak.
1: Aja nganggo piranti aku lho.
2: Ora. Praja kuripan tak sebar wis. Dadi pak keblok.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: Makatan Kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Kap semanten Sutrisno Budoyo atur kiaran Ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram ngayujakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.
1: Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Lisa Rosalina, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani hari yang baru dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, saat kami akan mendengarkan firman-Mu, tenangkanlah hati dan pikiran kami, jauhkanlah segala sesuatu yang dapat mengganggu perhatian kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan seluruh rangkaian siaran ini dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap sahabat pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Bersinar Terang yang dibawakan oleh GPCC Worship. Selamat mendengarkan.

Mari bersama-sama kita membuka Alkitab di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah pancarkan terangmu. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ada kalanya hidup kita terasa seperti berada dalam kegelapan. Bukan karena kita benar-benar berada di tempat yang gelap, tetapi karena ada persoalan yang membuat hati kita kehilangan arah. Ada saat kita tidak tahu harus melangkah kemana. Ada saat kita merasa sendirian, kecewa, atau bahkan bertanya-tanya, apakah masih ada harapan untuk saya? Ketika berada dalam kegelapan, kita tidak membutuhkan cahaya yang besar. Seringkali, cahaya kecil saja sudah cukup untuk membantu kita melihat jalan dan melangkah kembali. Begitu juga dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang tidak selalu mudah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Bukan karena kita tidak pernah mengalami masalah. Bukan karena hidup kita selalu sempurna. Tetapi karena Tuhan dapat memakai kehidupan kita untuk menghadirkan sesuatu yang baik di tengah keadaan yang sulit. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia." Perkataan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita memiliki arti. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, ada kesempatan untuk menghadirkan terang melalui kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa membawa terang bagi satu orang. Kita bisa memberikan pengharapan kepada seseorang yang sedang putus asa, memberikan kekuatan kepada seseorang yang sedang lemah, atau menghadirkan kebaikan di tengah keadaan yang tidak mudah. Karena itu, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita merenungkan satu hal yang sederhana. Ketika Tuhan sudah memberikan terang dalam hidup kita, jangan biarkan terang itu berhenti pada diri kita sendiri. Pancarkanlah terangmu. Ada beberapa kebenaran yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita adalah terang di tengah dunia. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memahami perkataan Tuhan Yesus, "Kamu adalah terang dunia," kita perlu melihat sedikit latar belakang perkataan ini. Matius 5 ayat 14-16 merupakan bagian dari khotbah di bukit. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya, dan orang banyak yang datang mengikutinya dalam pengajarannya. Yesus menggunakan sesuatu yang sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan mereka, yaitu terang. Pada zaman itu, orang belum memiliki listrik seperti yang kita kenal sekarang. Ketika malam tiba dan keadaan menjadi gelap, sebuah pelita sangat berarti karena cahayanya dapat membantu orang melihat sekeliling dan menemukan jalan. Karena itu, ketika Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia," para pendengarnya dapat memahami bahwa terang memiliki fungsi untuk menerangi dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Menariknya, Tuhan Yesus tidak berkata, "Kamu harus menjadi terang kalau kamu sudah sempurna." Tidak. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Artinya, menjadi terang merupakan bagian dari kehidupan orang yang telah memilih untuk mengikut Kristus. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna terlebih dahulu, baru kemudian memakai kehidupan kita. Kita masih memiliki kelemahan, masih bisa melakukan kesalahan, masih belajar untuk bertumbuh. Tetapi di tengah proses itu, Tuhan tetap dapat memakai hidup kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Yesus juga mengatakan terang dunia, bukan hanya terang di dalam gereja atau terang bagi kelompok tertentu. Ini berarti kehidupan para pengikut Kristus memang ditempatkan di tengah dunia. Kita hidup bersama orang lain yang berbeda latar belakang, karakter, pemikiran, kebiasaan, bahkan keyakinan. Di tengah keadaan seperti itulah, kehidupan kita dipanggil untuk memancarkan
terang Kristus. Menjadi terang bukan berarti kita harus merasa lebih baik daripada orang lain atau merasa bahwa hanya kita yang benar. Menjadi terang berarti menghadirkan kehidupan yang membawa kebaikan, kasih, kejujuran, pengampunan, dan pengharapan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita dapat melihat contoh yang sangat jelas dalam kehidupan Daniel. Daniel hidup di negeri Babel, jauh dari tanah kelahirannya dan berada di tengah lingkungan yang tidak sama dengan kehidupan imannya. Namun, Daniel tidak membiarkan keadaan di sekitarnya mengubah kesetiaannya kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal 6, ketika ada larangan untuk berdoa kepada siapapun selain raja, Daniel tetap berdoa kepada Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak membuat keributan, tidak menghina orang lain, dan tidak mencari perhatian. Tetapi ia tetap teguh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan, ketika orang-orang berusaha mencari kesalahan dalam kehidupannya, mereka tidak menemukan alasan untuk menuduh Daniel karena Daniel hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Disinilah kita melihat bagaimana Daniel menjadi terang di tengah lingkungannya. Daniel tidak perlu banyak berbicara untuk menunjukkan siapa yang ia percaya. Kehidupannya sendiri sudah memberikan kesaksian. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak berada di istana Babel seperti Daniel, tetapi kita juga ditempatkan Tuhan di tengah lingkungan kita masing-masing. Ada yang berada di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, kampus, lingkungan masyarakat, organisasi, atau pergaulan yang berbeda-beda. Di tempat-tempat itulah kita dipanggil untuk menjadi terang. Menjadi terang dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika orang lain memilih untuk tidak jujur, kita tetap memilih kejujuran. Ketika orang lain membalas perkataan yang menyakitkan dengan kemarahan, kita belajar menahan diri dan menjawab dengan kasih. Ketika seseorang sedang mengalami kesulitan, kita tidak menutup mata, tetapi berusaha menolong sesuai dengan kemampuan kita. Ketika ada orang yang berbeda dengan kita, kita tidak langsung merendahkan atau menjauhinya, tetapi belajar menghargai dan memperlakukannya dengan baik. Kadang-kadang kita berpikir bahwa menjadi terang berarti harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal bisa jadi terang itu justru terlihat dari hal yang sangat sederhana. Senyum yang tulus, perkataan yang menguatkan, kesediaan mendengarkan orang yang sedang mengalami masalah, kejujuran ketika tidak ada yang mengawasi, atau kesediaan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Semuanya dapat menjadi kesaksian tentang kehidupan yang telah disentuh oleh Kristus. Ada orang yang mungkin tidak pernah membaca Alkitab, tetapi mereka dapat melihat bagaimana kita hidup. Mungkin saja ada orang yang tidak pernah datang ke gereja, tetapi mereka dapat merasakan kasih melalui cara kita memperlakukan mereka. Karena itu, kehidupan kita dapat menjadi seperti sebuah jendela yang membuat orang lain melihat kebaikan Tuhan melalui diri kita. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika orang lain berada di dekat saya, apakah mereka merasakan terang atau justru kegelapan? Apakah kehadiran saya membawa damai sejahtera atau justru membuat orang lain terluka? Apakah perkataan dan tindakan saya membuat orang lain melihat kebaikan Tuhan atau justru menjauh dari Tuhan? Kita tidak harus menjadi orang terkenal untuk menjadi terang. Kita tidak harus memiliki jabatan tinggi, kekayaan yang besar, atau kemampuan yang luar biasa. Tuhan dapat memakai kehidupan yang sederhana sekalipun, sebuah pelita kecil tetap berguna ketika berada di tempat yang gelap. Karena itu, jangan menunggu menjadi sempurna untuk menjadi terang. Jangan berpikir bahwa hidup kita terlalu sederhana untuk dipakai Tuhan. Mulailah dari tempat kita berada dan hal-hal yang dapat kita lakukan hari ini. Biarlah di dalam keluarga kita bisa menjadi terang. Di tempat kerja kita menjadi terang.
Dalam pergaulan kita menjadi terang dan di tengah masyarakat kita menjadi terang. Ketika orang lain melihat kehidupan kita, biarlah mereka tidak hanya melihat siapa kita, tetapi juga dapat merasakan kasih, merasakan kebaikan, kejujuran, dan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Sebab seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Kalau Tuhan sudah memberikan terang itu kepada kita, maka biarlah terang tersebut benar-benar terlihat melalui kehidupan kita. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Garam dan Terangmu yang dibawakan oleh Maria Sandi. Selamat mendengarkan.

Dan kebenaran yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jangan sembunyikan terangmu. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia, Yesus melanjutkan pengajarannya dengan sebuah gambaran tentang pelita. Dalam Matius pasal 5 ayat 15, Yesus berkata bahwa orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi menempatkannya di atas kaki dian supaya dapat menerangi semua orang di dalam rumah. Gambaran ini sangat sederhana. Sebuah pelita dinyalakan supaya memberikan cahaya. Kalau pelita itu justru ditutup atau disembunyikan, maka cahayanya tidak dapat menjalankan fungsinya. Pelita itu tetap menyala, tetapi manfaat terangnya tidak dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan telah memberikan terang kepada kita, tetapi jangan sampai terang itu kita sembunyikan karena takut kepada lingkungan, takut berbeda, atau takut tidak diterima oleh orang lain. Ada kalanya seseorang sebenarnya tahu apa yang benar, tetapi tidak berani melakukannya karena takut dianggap berbeda. Ada orang yang tahu bahwa sesuatu itu tidak baik, tetapi tetap mengikutinya karena ingin diterima oleh teman-temannya. Ada juga yang sebenarnya memiliki keyakinan kepada Tuhan, tetapi ketika berada di lingkungan tertentu, ia memilih diam dan tidak berani menunjukkan prinsip hidupnya karena takut diejek atau dijauhi orang lain. Padahal menjadi terang terkadang berarti berani mengatakan tidak ketika orang lain mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita dapat melihat contoh ini dalam kehidupan Petrus. Ketika Yesus ditangkap, Petrus sebenarnya adalah salah satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Namun, ketika berada dalam situasi yang membuatnya takut, Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus karena takut dirinya ikut mengalami sesuatu yang buruk seperti yang dialami oleh Yesus. Kisah Petrus menunjukkan bahwa rasa takut dapat membuat seseorang menyembunyikan apa yang sebenarnya yang ia percaya. Petrus bukan tidak mengenal Yesus. Ia telah hidup bersama Yesus, melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mendengar pengajaran Yesus, dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika berada dalam tekanan, keberaniannya pun hilang. Namun, kisah Petrus tidak berhenti pada kegagalannya. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus mengalami perubahan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada orang-orang yang melarang mereka berbicara tentang Yesus, mereka justru berani menyatakan iman mereka. Petrus yang dahulu takut mengakui Yesus, kemudian menjadi seseorang yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Perubahan Petrus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak ingin kita terus hidup dalam ketakutan. Tuhan ingin kita belajar berdiri teguh dalam iman dan menjadi terang dimanapun kita berada. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga pernah berada dalam situasi seperti Petrus. Kita tahu apa yang benar, tetapi kita takut melakukannya. Kita takut berbeda dari teman-teman, kita takut kehilangan hubungan, kita takut dianggap terlalu rohani, kita takut dicap aneh karena tidak mau mengikuti sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang kita percaya. Tetapi jangan sampai keinginan untuk diterima membuat kita kehilangan prinsip. Ketika teman mengajak kita melakukan perjudian online, kita berani mengatakan tidak. Ketika kita diajak menggunakan narkoba atau minuman keras, kita berani menolak. Ketika kita diajak melihat pornografi atau mengikuti pergaulan yang tidak sehat, kita berani menjaga diri. Ketika kita melihat bullying terjadi, kita tidak ikut menertawakan atau menyebarkannya. Ketika seseorang mengajak kita melakukan sesuatu yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain, kita berani berkata, "Saya tidak mau." Menolak bukan berarti kita membenci orang yang mengajak. Kita tetap dapat menghargai mereka tanpa harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Inilah yang penting. Menjadi terang bukan berarti kita harus memusuhi dunia.
kita tetap hidup bersama orang lain, berteman dengan orang lain yang berbeda, bekerja bersama orang yang berbeda, dan menghargai setiap orang. Namun kita tidak harus kehilangan prinsip hanya supaya diterima. Begitu juga ketika kita berada di dunia digital. Jangan sampai karena ingin mendapatkan banyak perhatian, kita ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar, menghina orang lain, membuat komentar yang menyakitkan, atau mengikuti sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai yang kita pegang. Media sosial juga dapat menjadi tempat untuk memancarkan terang. Gunakanlah perkataan dengan bijaksana. Bagikanlah sesuatu yang membangun. Jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menyerang. Jangan merasa bahwa karena kita memiliki keyakinan tertentu, kita berhak merendahkan orang lain. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, terang tidak harus menyilaukan untuk berguna. Terang hanya perlu tetap menyala. Mungkin kita tidak dapat mengubah semua orang di sekitar kita. Kita juga tidak harus memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Tetapi kita dapat menunjukkan bahwa menjadi pengikut Kristus berarti hidup dengan kasih, memiliki prinsip, dan berani melakukan yang benar. Jangan sembunyikan terangmu hanya karena takut tidak diterima. Jangan padamkan imanmu hanya karena lingkungan tidak selalu mendukungmu. Jangan mengorbankan prinsip yang benar hanya demi mendapatkan pengakuan dari manusia. Tetapi menjadi terang dengan rendah hati. Tetap teguh tanpa harus menjadi kasar. Tetap berani tanpa harus merendahkan orang lain. Tetap memegang kebenaran tanpa kehilangan kasih. Karena bisa jadi ketika kita berani berdiri pada kebenaran dengan cara yang penuh kasih, ada seseorang yang justru melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita itu, Tuhan dapat menyentuh hati mereka. Sebab terang yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk disembunyikan. Terang itu justru melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita itu, Tuhan dapat menyentuh hati mereka. Sebab terang yang Tuhan berikan kepada kita

kehidupan kita setiap hari. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Bukan Aku Lagi, yang dibawakan oleh LOJ Worship featuring Sydney Mohede. Selamat mendengar.

0: Dan kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah terang kita bukan untuk memuliakan diri sendiri. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia dan mengajarkan supaya terang itu tidak disembunyikan, Yesus kemudian menjelaskan untuk apa terang itu harus bercahaya. Dalam Matius pasal 5 ayat 16, Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus ini. Orang lain memang akan melihat perbuatan kita yang baik, tetapi tujuan akhirnya bukan supaya kita dipuji atau dianggap hebat oleh orang lain. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka melihat perbuatan baik itu dan memuliakan Bapa di surga. Artinya, terang yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk membuat kita menjadi pusat perhatian. Terang itu seharusnya membawa perhatian orang lain kepada Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan, karena terkadang kita dapat melakukan sesuatu yang baik dengan motivasi yang tidak sepenuhnya benar. Kita bisa saja menolong seseorang tetapi berharap mendapatkan pujian. Kita bisa melakukan pelayanan tetapi berharap dikenal oleh orang lain. Kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain tetapi kecewa ketika tidak mendapatkan penghargaan. Dan kita bisa bekerja keras dan mendapatkan keberhasilan tetapi kemudian merasa bahwa semuanya hanya karena kemampuan kita sendiri. Tidak salah untuk berprestasi. Tidak salah ketika orang lain menghargai pekerjaan kita. Tidak salah ketika kita mendapatkan keberhasilan. Yang perlu kita periksa adalah siapa yang menjadi pusat dari semua itu. Alkitab memberikan contoh yang sangat indah melalui kehidupan Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah seorang yang sangat dikenal pada zamannya. Banyak orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan pemberitaannya dan menerima baptisan. Bahkan ada orang-orang yang mengira bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi ketika orang-orang bertanya siapa dirinya, Yohanes Pembaptis tidak mengambil kesempatan itu untuk membesarkan namanya sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 29, ketika ia melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Yohanes memiliki kesempatan untuk membuat orang terus mengikuti dirinya. Tetapi ia justru menunjuk mereka kepada Tuhan Yesus. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Inilah hati seseorang yang benar-benar memahami arti menjadi terang. Yohanes tidak berusaha membuat dirinya semakin besar. Ia menyadari bahwa tugasnya adalah membawa orang kepada Kristus. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kehidupan Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kesempatan, keberhasilan, atau pelayanan, semuanya itu bukan alasan untuk meninggikan diri sendiri. Kalau Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berbicara, gunakanlah untuk membangun orang lain. Kalau Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bekerja, lakukanlah pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan menjadi pemimpin, gunakanlah kesempatan itu untuk melayani, bukan hanya untuk mencari penghormatan. Kalau Tuhan memberikan kita talenta, gunakanlah talenta itu untuk menjadi berkat. Dan ketika kita berhasil, jangan lupa kepada Tuhan yang memberikan kesempatan itu. Sebab ada saatnya keberhasilan justru menjadi ujian bagi hati kita. Ketika belum berhasil, kita mungkin rajin berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah berhasil, kita bisa saja mulai merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kita mulai berkata dalam hati, "Oh, saya berhasil karena saya pintar, karena saya cerdas, saya berhasil karena saya bekerja keras, saya berhasil karena saya hebat, dan lain sebagainya. Memang kita perlu bekerja keras dan bertanggung jawab. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kemampuan untuk bekerja, kesempatan yang kita terima, kesehatan, orang-orang yang mendukung kita, dan banyak hal yang memungkinkan kita mencapai sesuatu juga merupakan bagian dari anugerah Tuhan. Karena itu, ketika kita mendapatkan keberhasilan, jangan hanya bertanya, seberapa hebat saya? Tetapi tanyakan juga, bagaimana keberhasilan ini dapat saya gunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ketika banyak orang ingin dilihat dan dikenal. Apa yang dilakukan dapat dengan mudah dibagikan melalui media sosial. Kebaikan dapat difoto, prestasi dapat dipamerkan, pelayanan dapat didokumentasikan, bahkan kehidupan pribadi dapat menjadi sesuatu yang ingin diperlihatkan kepada banyak orang. Tidak ada yang salah dengan membagikan sesuatu yang baik. Tetapi kita perlu memeriksa hati kita sendiri. Apakah kita melakukan sesuatu karena memang ingin menjadi berkat atau karena ingin mendapatkan perhatian? Sebab ada perbedaan antara melakukan sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu yang baik dengan hati yang benar. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga melihat hati dan motivasi kita. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Mungkin tidak ada yang memberikan penghargaan. Mungkin tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tetapi kalau kita melakukannya dengan tulus untuk Tuhan, semuanya tetap memiliki arti. Jangan kecewa ketika kebaikan kita tidak dilihat manusia. Jangan berhenti melakukan yang baik hanya karena tidak mendapatkan pujian. Sebab nilai dari kebaikan kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melihatnya. Tuhanlah yang melihat. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Ketika dirinya semakin dikenal, ia justru mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus. Ketika orang lain ingin meninggalkan dirinya, ia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Kiranya itu juga menjadi kerinduan kita. Kita boleh saja berhasil, tetapi jangan lupa kepada Tuhan. Kita boleh dikenal, tetapi jangan sampai lebih ingin dikenal daripada ingin memuliakan Tuhan. Kita boleh memiliki banyak kemampuan, tetapi jangan gunakan kemampuan itu hanya untuk membangun nama sendiri. Biarlah orang melihat kehidupan kita, tetapi pada akhirnya mereka dapat berkata, betapa baiknya Tuhan. Karena itu, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan terang yang Tuhan berikan kepada kita itu justru membuat kita sibuk menerangi nama kita sendiri. Tetapi, biarlah terang itu membawa orang lain melihat kepada kebaikan Tuhan Yesus. Sebab pada akhirnya, hidup kita bukan tentang seberapa terang kita terlihat, tetapi tentang siapa yang dimuliakan melalui terang yang kita pancarkan. Kiranya, melalui kehidupan kita, Tuhan Yesus semakin dikenal, Tuhan semakin dimuliakan, dan semakin banyak orang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih karena melalui firman Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami untuk menjadi terang di tengah kehidupan dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menjadi terang ketika menghadapi keadaan yang tidak mudah. Berani memilih yang benar ketika menghadapi berbagai godaan dan melakukan kebaikan bukan untuk mencari pujian, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya firman yang disampaikan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah kami dapat membawa damai, memberikan pengharapan, menjaga kepercayaan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Berkatilah setiap sahabat pendengar dimanapun mereka berada. Sertailah mereka dalam setiap pergumulan, pekerjaan, keluarga, dan perjalanan kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Allah. Amin. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi saudaraku pendengar setia Radio Magelang FM. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 11 Oktober 2026. Hari ini akan dilayani oleh Pendeta Tony Jatmiko dari GKJ Magelang dengan tema Menolak Berhala, Memilih Setia. Melalui ibadah bulan keluarga ini, mari kita menghayati kembali bagaimana sikap-sikap dan hubungan keluarga kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan menaikkan lagu KC 451, Bila Yesus Ada di Tengah Keluarga.

Jemaat yang terkasih, marilah ibadah bulan keluarga minggu kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.

Jemaat yang diberkati Tuhan, pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, hari ini kita berkumpul sebagai keluarga yang dipanggil untuk setia kepada Allah di tengah dunia yang penuh dengan berbagai bahala modern dalam wujud harta, jabatan, atau berbagai macam kesibukan yang menyita waktu. Kita diingatkan kembali bahwa hanya Allah sajalah yang layak kita sembah. Kiranya melalui ibadah dengan tema menolak berhala, memilih setia saat ini, hati kita diteguhkan, keluarga kita dipulihkan, dan komitmen kita diperbarui untuk berkata seperti Yosua, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Mari kita naikkan PKJ 289, Keluarga Hidup Indah.

saudaraku, sebagai anggota keluarga, tentu kita tidak terlepas dari kelemahan dan dosa kita. Mari kita melihat Filipi 2 ayat 1-2. Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudaraku, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 1-2 mengingatkan kita untuk hidup sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan di dalam Kristus. Namun dalam kehidupan berkeluarga, seringkali kita gagal. Ada saat-saat kita lebih mementingkan diri sendiri, kurang sabar terhadap satu dengan yang lain, mudah tersinggung, bahkan menyakiti hati anggota keluarga kita. Mari kita merendahkan diri dengan datang ke hadapan Allah untuk mengakui dosa dan kelemahan kita di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dan ketidakmampuan kami menghasilkan buah yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Mari para pendengar radio Magelang FM, kita naikkan pengakuan dosa Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus.

Pendengar Radio Magelang FM, dengarkanlah dan renungkanlah kabar sukacita ini. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapaku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan tinggal bersama-sama dengan dia. Sungguh, ini adalah berita anugerah bagi keluarga dan kita semua. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga berkenan tinggal di tengah-tengah rumah tangga. Ketika kita datang dengan hati mengasihi Dia dan rindu hidup menuruti firman-Nya, Allah sendiri hadir untuk memulihkan, memberkati keluarga kita. Oleh sebab itu, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan saling berjabatan tangan sembari mengucap damai sejahtera Tuhan bersamamu. Mari jemaat Tuhan, pendengar Radio Magelang FM, kita sambut dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan.

Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini boleh bertemu kembali dalam ibadah Radio Magelang FM. Kami semua telah dipersatukan lewat radio ini dan kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu semua siap mendengarkan. Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, melainkan selalu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Magelang FM, tema kita hari ini adalah menolak berhala, memilih setia, dengan bacaan Filipi 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan menindaklanjuti. Haleluya.

pendengar Radio Magelang FM, ketika kita berbicara tentang keluarga, apa kata pertama yang muncul? Damai, indah, harmonis? Itu saat tunangan atau pada saat foto keluarga. Tetapi pada saat ini, kadangkala keluarga identik dengan drama, ring tinju, pasar kaget minggu pagi. Ada saja drama keluarga, mulai dari yang sakral sampai sandal. Coba ingat, saat kita mau ke gereja di pagi hari, siapa yang tensinya naik, marah-marah, hanya karena pencet odol dari bagian bawah atau bagian tengah? Siapa yang menaruh handuk di sembarang tempat dan ada yang marah? Belum lagi teriak, "Ma, kaos kakinya mana? Ma, bajuku yang mana? Ma, sepatuku yang mana?" Semua tanya kepada mama. Tapi kalau papa yang ditanya, papa pun menjawab, "Ya, tanyakan saja pada mama." Keluarga itu unik, full gesean. Ironisnya, persoalan keluarga pada saat ini bukan masalah odol, bukan masalah anduk. Tetapi ada musuh yang terselubung, yang ada di ruang tamu, di saku, di sofa, di tempat tidur, bahkan kadangkala juga ikut ke kamar mandi. Musuh itu adalah berhala modern. Mari, kita akan belajar dari Filipi, bagaimana Rasul Paulus menolak berhala modern lewat Filipi. Saudaraku, di dalam surat Filipi, Paulus mengawali dengan kerinduan yang mendalam. Ini adalah bahasa kasih. Paulus sayang kepada Filipi seperti kepada keluarga. Memang, jemaat Filipi memang hebat, tetapi punya masalah internal. Ada drama yang belum selesai ketika Paulus menulis surat ini. Hal ini nampak di dalam ayat 2 dan 3. Drama dua emak-emak, Euodia dan Sintike. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, "Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, untuk sehati sepikir." Coba bayangkan, pada saat kita semua berkumpul di gereja dan surat ini dibacakan, bagaimana tanggapan Euodia dan Sintike ketika mereka mendengar namanya disebut agar keduanya sehati sepikir? Bagaimana wajah Euodia dan Sintike? Bagaimana umat tentu akan menoleh langsung kepada keduanya? Pertanyaan kita adalah, siapa sih Euodia dan Sintike? Alkitab memang tidak mencatat. Bisa jadi karena masalah mereka sangat sederhana. Bisa jadi Euodia tersinggung karena Sintike tidak membalas WA, atau Sintike kesal karena Euodia masakannya hambar, atau karena masalah yang lain. Tetapi pada saat Euodia dan Sintike mempertahankan ego, sadar atau tidak, keduanya memiliki berhala baru. Berhala itu bernama, "Aku harus selalu menang." Saat ego menjadi utama, setia kepada Kristus nomor dua, itulah berhala yang baru. Dan itulah sebabnya Paulus menegur supaya keduanya sehati sepikir dalam Tuhan. Paulus tidak bilang siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Paulus meminta mereka untuk meletakkan berhala ego. Setelah menegur Euodia dan Sintike, Paulus memberikan resep menangkal berhala. Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Paulus menekankan senantiasa, artinya baik dompet tebal ataupun tipis tetap bersukacita, baik anak dapat nilai 100 atau tidak tetap bersukacita. Bagaimana bisa
Kuncinya ada dalam frasa di dalam Tuhan. Ingat saudara, sukacita Kristen tidak ditentukan oleh situasi, tetapi ditentukan oleh posisi kita di dalam Tuhan. Jika sukacita tergantung pada laki, tergantung pada istri, tergantung pada suami, istri, tergantung pada anak, tergantung pada kerja, tergantung pada target, itu bukan sukacita, tetapi itu memberhalakan. Bahkan dalam ayat yang ke-6, Paulus menekankan berhala terbesar manusia adalah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah bentuk berhala terselubung. Mengapa? Ketika seseorang itu khawatir berlebihan, berarti seseorang itu tidak lagi percaya pada kuasa Tuhan, atau mengambil tahta Tuhan, menaruh rasa khawatir di atas tahta Tuhan. Sebagai gantinya, Rasul Paulus memberikan filter pikiran yang luar biasa di dalam ayat 8. Inilah SOP keluarga Kristen. Apa itu? Paulus berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudaraku, pikiran manusia itu seperti wadah. Jika hanya diisi oleh comberan, diisi oleh gosip, diisi oleh curiga dan ketakutan, yang keluar dari mulut adalah bau busuk. Tetapi jika diisi dengan firman Tuhan dan hal-hal yang positif, damai sejahtera Allah akan menguasai hati kita. Lantas, apa yang bisa kita ambil dari bacaan ini? Berhala tidak harus patung besar, pohon besar, tidak harus terkait dengan dukun. Tetapi pada saat ini, berhala itu naik kelas, glowing, mulus, wangi, apa itu? Salah satunya adalah handphone, gadget sebagai berhala. Coba ingat, ketika saudara bangun tidur, apa yang dicari? HP atau Alkitab? Ketika saudara pergi kemanapun, apa yang saudara bawa? HP atau Alkitab? Saat ini HP adalah budaya kehidupan. Dulu ada istilah dekat di mata, jauh di hati. Tetapi kini dekat di media sosial, jauh di kasur. Sehingga karena HP, keluarga berkumpul tetapi kesepian. Itulah sebabnya HP telah menjadi berhala. Bagaimana cara membatasinya? Salah satunya adalah kita harus ingat, HP itu adalah alat, bukan sebagai tuan. Berhala bisa apapun, jabatan, derajat, nama, kedudukan, dan sebagainya. Menolak berhala, memilih setia memang tidak mudah. Sebab hidup kita kadangkala egois, kadangkala khawatir, kadangkala tidak puas. Tetapi pada saat untuk memilih setia pada pasangan, mendidik anak dengan takut pada Tuhan, menolak ego, melakukan ibadah keluarga, tentu Allah yang akan menjaga pintu hati dan rumah saudara. Mari kita berjanji agar tetap setia kepada hubungan keluarga kita. Kita berjanji untuk setia pada Tuhan, setia pada keluarga, setia pada relasi perkawinan. Dan kita menolak berhala yang akan memisahkan keluarga kita. Amin. Saat teduh bagi kita.

penyembahan berhala sebagai satu keluarga Kristus dan bersama dengan gereja di sepanjang abad serta segala tempat, kami ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli lewat lagu Kidung Jemaat 58 Ku Percaya.

Bersama-sama kita menaikkan syafaat. Ya Tuhan, sungguh indah kami menatap wajah-Mu yang kudus. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di pagi yang penuh dengan berkat ini, dari Radio Magelang FM, kami merendahkan diri, menyatukan hati, menaikkan syafaat ke hadirat-Mu yang mulia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami semua untuk menolak segala berhala modern dan memilih untuk tetap setia di dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami membawa dalam doa seluruh keluarga dimanapun mereka berada, termasuk para pendengar Radio Magelang FM saat ini yang sedang mendengarkan radio ini. Berkatilah setiap rumah tangga dari kota hingga pelosok desa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati, pikiran setiap anggota keluarga. Bentuklah kami semua ya Tuhan, agar setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan sejati, karena kami tahu bahwa kehidupan kami sedang dibentuk oleh tangan-Mu sendiri. Hancurkanlah segala berhala ego, kesombongan, kekhawatiran di tengah keluarga kami, dan gantikan dengan buah-buah roh yang manis. Secara khusus kami berdoa untuk perjuangan ayah, ibu, para orang tua. Engkau tahu setiap peluh yang menetes, kelelahan fisik, beban pikiran dalam membesarkan anak-anak dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Berikan mereka kesehatan yang prima, kesabaran yang tidak pernah habis, dan hikmat surgawi. Kami juga menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, studi dari anak cucu kami bagi masa depan mereka. Bukalah jalan-jalan keberhasilan, berikan mereka masa depan yang penuh harapan, dan jagalah mereka agar tidak terhilang oleh arus zaman, melainkan tetap memilih setia kepada-Mu di tengah dunia yang berubah ini. Kami juga menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami, Kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah Presiden, para pemimpin pemerintah, tokoh masyarakat, hingga aparat keamanan, agar dapat memimpin dengan keadilan dan hati yang takut akan Tuhan. Secara khusus, hati kami tergerak bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini mengalami kesusahan akibat bencana alam. Tuhan, jadilah perlindungan dan kekuatan bagi mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan mujizat untuk memulihkan keadaan mereka.

hiburkan keluarga yang berduka dan gerakkanlah hati kami semua untuk mengulurkan tangan berbagi kasih. Ya Tuhan Yesus, kami yang berada di wilayah kota Magelang juga mau berdoa secara khusus untuk Akademi Militer Akmil Magelang. Berkatilah lembaga pendidikan ini agar terus menjadi wadah mencetak perwira-perwira bangsa yang tangguh, memiliki integritas yang tinggi dan setia kepada pemerintah NKRI dan cinta kepada rakyat. Berkatilah para taruna, jajaran pelatih, para jenderal dan seluruh pimpinan yang berada di dalamnya. Terakhir kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu dimanapun berada, biarlah gerejamu tetap teguh berdiri sebagai terang dan garam dunia. Satukanlah para hamba Tuhan, majelis, jemaat, agar mereka tidak terpecah oleh ego, melainkan terus sehati sepikir di dalam Tuhan untuk mengabarkan Injilmu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersekutu melalui Radio Magelang FM ini. Berkati seluruh kru penyiar teknisi radio ini, agar pelayanan lewat media udara terus menjadi saluran berkat dan damai sejahtera. Terima kasih ya Yesus, biarlah seluruh rangkaian ibadah minggu ini membawa sukacita yang melimpah, sehingga kami semua mendapatkan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa syafaat ini. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai wujud syukur dan iman kita kepada Allah yang selalu memberkati hidup kita dan keluarga, mari kita aturkan persembahan yang terbaik baginya dengan hati yang ikhlas dan tulus. Dasar persembahan diambil dari 2 Samuel 7 ayat 29. Berkenanlah kiranya Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita naikkan lagu persembahan PKJ 286, Keluarga yang Damai.

Mari kita serahkan persembahan di dalam doa. Ya Tuhan, dengan sukacita kami membawa persembahan kepada-Mu. Persembahan ini menjadi tanda syukur kami, juga menjadi tanda tekad kami untuk terus mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pendengar Radio Magelang FM, kita akan undur dari tempat ini untuk keluar dari ibadah ini dan hidup dalam ibadah yang sejati di dalam kehidupan nyata kita. Kita diutus dan kita menaikkan lagu Siji Loro Telu.

sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan melangkah keluar dari tempat ibadah ini dengan tekad yang baru bersama dengan keluarga menjadi saksinya dalam kehidupan sehari-hari, kini terimalah berkat dari Allah. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi keluarga saudara dan kasihnya mempersatukan hati saudara dan kuasa Roh Kudus menuntun setiap langkah saudara sehingga saudara dimampukan untuk tetap setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup saudara. Diberkatilah keluarga saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menutup ibadah ini dengan menaikkan lagu Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan